0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional tujuannya adalah melakukan pencegahan karena semua sadar bahwa pencegahan adalah jauh lebih penting, lebih efektif dan lebih efisien ketimbang tindakan-tindakan yang bersifat reaktif.
2: Total korban yang kita evakuasi pada hari ke-12 pelaksanaan operasi ini 14 korban. Dan seluruhnya kita evakuasi melalui udara dengan menggunakan heli Dolphin 3601 dan heli Dolphin 3604.
0: Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional untuk pencegahan karhutla. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 14 korban di dalam badan kapal KM Virgo Transport 8. Presiden Tiongkok Xi Jinping mengharapkan agar hubungan dengan Amerika Serikat terus dipenuhi dengan sikap saling percaya. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 25 September 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan di tanah air. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengundang pakar dan akademisi pada rapat terbatas atau ratas membahas penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Salah satu hasil ratas adalah Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan di tanah air, terutama di Pulau Kalimantan dan Sumatera. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional di bawah Presiden Prabowo Subianto dengan fokus mitigasi karhutla dan pengelolaan lahan gambut. Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional diisi oleh para pakar. Penjelasan disampaikan Menteri Raja Juli Antoni dalam keterangan pers yang berlangsung kemarin di Istana Merdeka Jakarta.
1: Bapak Presiden sudah mengambil keputusan akan mendirikan satu badan yang disebut sebagai Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional atau disingkat dengan BPGMN. Tujuannya adalah melakukan pencegahan karena semua sadar bahwa pencegahan adalah jauh lebih penting, lebih efektif dan lebih efisien ketimbang tindakan-tindakan yang bersifat reaktif. Dan oleh karena itu nanti lembaga ini berbeda dengan BRGM sebelumnya yang berada di bawah Kementerian Kehutanan ya, sebelum sempat dibubarkan. DIPA-nya berada di Kementerian Kehutanan. Kemudian tadi Pak Presiden mengatakan badan ini akan langsung berada di bawah Pak Presiden.
3: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto menjelaskan, Presiden Prabowo Subianto meminta penelitian dan kajian mengenai lahan gambut terus dilanjutkan untuk memperkuat pencegahan karhutla. Karena riset gambut diperlukan agar penanganan dan pengelolaan lahan gambut dapat semakin optimal.
4: Bapak Presiden meminta agar penelitian-penelitian terus dilanjutkan hingga kajian-kajian tentang gambut, penanganan gambut itu bisa dioptimalkan. Tadi disampaikan juga bagaimana pemetaan lahan-lahan gambut itu akan dilakukan, akan dikelompokkan mana lahan-lahan yang cocok untuk pengembangan, apakah itu budidaya tanaman, apakah itu untuk perikanan dan lain-lainnya. Pemetaan-pemetaan itu perlu segera dilakukan. Kemudian juga
3: Presiden Prabowo juga mendorong penanganan berbasis desa dengan menghidupkan kembali masyarakat peduli api. Presiden percaya bahwa masyarakat desa memiliki kepekaan yang sangat tinggi terhadap sumber daya yang ada di sekitarnya. Masyarakat dianggap efektif untuk melakukan pencegahan karena di tingkat desa terdapat masyarakat pemadam api. Dari Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Operasi SAR hari ke-12 kecelakaan KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil di mana tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 14 korban di dalam badan kapal yang tenggelam di perairan Laut Jawa. Berikut laporan selengkapnya Rizky Wahyudi.
2: Sehingga total korban yang kita evakuasi pada hari ke-12 pelaksanaan operasi ini 14 korban.
5: Operasi SAR hari ke-12 pada Kamis 24 September 2026 atas kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa kembali membuahkan hasil. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 14 korban dari dalam badan kapal yang tenggelam melalui upaya tim penyelam yang terdiri atas Basarnas Special Group, TNI Angkatan Laut, dan potensi SAR. Direktur Operasional Basarnas, Laksamana Pertama TNI Yudi Bramantio, mengatakan evakuasi pada hari ke-12 operasi SAR dilakukan melalui 3 sortir penyelaman. Pada sorti pertama pukul 9.55 WITA, tim berhasil mengevakuasi 7 korban dari dalam badan KM Virgo Transport 8. Selanjutnya, pada sorti kedua yang berlangsung pukul 12.13 WITA, tim penyelam kembali menemukan dan mengevakuasi 1 korban. Sementara pada sorti ketiga, sekitar pukul 15.05 WITA, sebanyak 6 korban berhasil dievakuasi dari dalam badan kapal. Seluruh korban yang berhasil ditemukan kemudian dievakuasi menuju KN Sar Pacitan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Selanjutnya, para korban dibawa ke Banjarmasin menggunakan helikopter Basarnas dan TNI Angkatan Laut.
2: Sehingga total korban yang kita evakuasi pada hari ke-12 pelaksanaan operasi ini 14 korban. Dan seluruhnya kita evakuasi melalui udara dengan menggunakan heli Dopin 3601 dan heli Dopin 3604. Didukung juga heli Panther HS1311 dari KRI Sultan Iskandar Muda yang berada di lokasi di tengah laut.
5: Setibanya di Banjarmasin, seluruh korban diserahkan kepada pihak terkait untuk menjalani proses identifikasi di Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin. Penanganan dilakukan sesuai prosedur untuk memastikan identitas korban sebelum proses penyerahan kepada pihak keluarga. Sementara itu, di tengah proses pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai keberadaan anggota keluarganya yang belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, mengharapkan operasi SAR terus dilanjutkan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
6: Semoga korban secepatnya semuanya dapat terevakuasi, mudah teridentifikasi, dan kami semua keluarga korban di sini dapat pulang bersama-sama dengan korban. Dan apapun kami terima.
5: Adapun hingga hari ke-12 operasi SAR, total korban yang telah ditemukan mencapai 150 orang, terdiri atas 108 korban yang selamat dan 42 korban meninggal dunia. Dengan mengacu pada jumlah manifest sebanyak 243 orang, masih terdapat 93 korban yang hingga kini masih dalam proses pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Provinsi Kepulauan Riau diharapkan dapat menjadi pusat industri perikanan maritim di momen hari ulang tahun ke-25 Kepulauan Riau. Rifai Kasih melaporkan selengkapnya.
7: Sudah sekian lama ini, sekarang katanya kritis. Tak ada dana pusat turun. Kepulauan Riau miskin, tak seperti provinsi lain. Kita sudah lama meminjam 400 miliar ke BJB.
8: Tokoh pembentukan Provinsi Kepulauan Riau, Huzain Hud, menilai bahwa sampai dengan saat ini, Keprim masih belum mencapai potensi terbaiknya. Hal ini diutarakan Huzrin sempena dengan hari jadi Kepri ke-24 yang baru saja diperingati pada Kamis lalu. Ketua Umum Badan Perjuangan Pembentukan Provinsi Kepri atau BP3KR ini menyayangkan betapa tingginya potensi ekonomi maritim berupa perikanan yang tidak kunjung dilirik dan tidak menjadi pencarian utama. Padahal, 98% wilayah Kepri merupakan wilayah kelautan. Pria yang akrab dipanggil Datuk Huzrin ini pun menyayangkan langkah yang baru-baru ini tempuh pemerintah provinsi yang justru mengajukan hutang kepada bank daerah di wilayah Sunda untuk pembangunan sebuah monumen di Pulau Penyengat dengan bunga yang fantastis.
7: Punya kemampuan laut 98%. Tak pernah kita kasih makan ikan, tak ada kan limpah-limpah. Kita lupakan, ada tak kita industri maritim? Tak ada. Yang ada shipyard, laut kita begini hebat. Karimun itu punya 500 armada, 8 kapal besar yang ke tengah laut. Bukan mereka ke Laut Natuna, namun ke laut luas sampai ke Ambon, Maluku, Papua. Itu yang saya kesalkan. Sehingga saya merasa bersedih di mana pelabuhan-pelabuhan kita, tangguh-tangguh rakyat, ekonomi rakyat memerlukan perhatian. Kita malah membangun monumen. Mestinya minta ke APBN. Sudah sekian lama ini, sekarang katanya kritis. Tak ada dana pusat turun. Kepulauan Riau miskin, tak seperti provinsi lain. Kita sudah lama meminjam 400 miliar ke BJB. Membangun pula monumen bahasa. 100 miliar. Tak ada multi efek, tak ada.
8: Dimanfaatkannya potensi kelautan ini juga disayangkan anggota DPRD Kepri asal Batam, Wahyu Ayudin. Wahyu menjelaskan Kepri harus memiliki undang-undang kepulauan tersendiri yang melepaskan beban setoran kepada pusat. Hal ini mengingat tingginya setoran yang diminta pemerintah pusat yang tidak sebanding dengan dana bagi hasil yang diusahakan dari Kepri, sehingga tidak ada yang mau melakukan pemanfaatan potensi maritim tersebut.
9: Akan segera dibahas, mudah-mudahan undang-undang provinsi Kepulauan Riau ini segera bisa disahkan, sehingga itu keputusan untuk pemerintah provinsi Kepulauan Riau. Maka di sana akan mendapat tambahan-tambahan insentif dari pemerintah pusat untuk kemakmuran dan pembangunan yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Walaupun ini tidak terjadi, maka saya berharap seluruh lapisan masyarakat yang ada di Provinsi Kepulauan Riau sama-sama berkolaborasi tentunya, sama-sama pemerintah pusat menyuarakan ini langsung.
8: Dari Batam Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perhelatan FIFA Asian Cup 2026 menjadi target ke-11 timnas Indonesia dalam meraih trofi dengan berbekal pengalaman para pemain yang kini berada di sejumlah klub-klub sepak bola ternama dunia. Berikut laporan selengkapnya Joshua Sihombing.
10: Laporan khusus.
11: Tomorrow's game is just a brilliant opportunity for players to come together.
12: Tim nasional Timnas Indonesia akan kembali mempertaruhkan nama Indonesia dalam pertandingan sepak bola negara-negara Asia Tenggara pada ajang FIFA Asian Cup 2026 yang berlangsung pada 24 September hingga 5 Oktober dengan Indonesia sebagai tuan rumah dari Divisi 1 sementara Hong Kong menjadi tuan rumah untuk Divisi 2. Dalam ajang FIFA Asian Cup 2026 ini, pelatih skuad Garuda John Hertman memanggil sejumlah pemain terbaik Indonesia untuk memberikan penampilan terbaiknya dalam laga tersebut. Bahkan pemanggilan personel skuad Garuda ini dilakukan John hingga kepada mereka yang saat ini tengah berkarir di benua Eropa. Menurut John, dengan berbekal pengalaman para pemain Indonesia yang berada di klub-klub ternama di Eropa ini, diyakininya akan menjadi sebuah kemampuan yang dapat membawa Indonesia meraih trofi FIFA Asian Cup 2026.
13: Ini adalah dua tim yang berbeda. Ada tim FIFA ASEAN dan ada tim AFF, dan Anda akan melihat tim FIFA ASEAN. Jadi kita akan lihat bagaimana performa tim ini dan apakah mereka bisa menerapkan identitas yang kita lihat di bulan Maret dan Juni, yang memberi kita hasil clean sheet dan kemenangan. Memang sangat sulit untuk memilih 23 pemain untuk turnamen ini. Bahkan dengan absennya Jay sebagai kapten kami, itu adalah kerugian yang sangat berat bagi kami. Namun ada 23 pemain di sini yang siap dan ingin mengambil peran. Saya senang melihat Kevin Dix mengenakan band captain. Dia sangat layak mendapatkannya. Seperti yang saya katakan kepada mereka, performa di tingkat klub dan karier mereka akan membuktikannya secara konsisten.
12: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, kapten timnas Indonesia yang baru saja dipilih untuk memimpin kesebelasan skuad Garuda di lapangan, Kevin Dix, menuturkan bahwa ia bersama dengan sejumlah pemain lainnya telah mempersiapkan kondisi dan mental dalam menghadapi berbagai laga di ajang FIFA Asian Cup 2026. Bahkan sebagai kapten baru, Kevin menuturkan kerap bertukar pandangan dan menerima masukan dari kapten sebelumnya, yakni Jay Inzes, yang mengalami cedera.
14: Ya, kami merindukan Jay, dia memberikan saya beberapa saran, tentu saja, namun kami harus melakukannya dengan pemain yang kami miliki di sini, dan kami memiliki banyak kualitas, banyak talenta. Kami sedang dalam proses, kami memainkan identitas permainan yang kami inginkan, dan ya tentu saja Jay dirindukan, tetapi saya tetap berkomunikasi dengannya. Kami sudah berlatih sangat keras, latihan terakhir hari ini, dan energinya sangat bagus. Kami memiliki tanggung jawab yang besar dan ambisi yang besar untuk turnamen ini. Jadi ya, besok adalah pertandingan pertama dan kami akan menghadapinya pertandingan demi pertandingan.
12: Di sisi lain, meski perhelatan FIFA Asian Cup 2026 ini tim asuhan John Hertman memiliki sejumlah perubahan strategi dari ajang sebelumnya, yakni Piala AFF lalu. Namun pengamat sepak bola Estu Santoso menuturkan bahwa pemain timnas yang dipanggil dari berbagai klub ternama bukanlah menjadi jaminan akan keberhasilan skuad Garuda dalam menghadapi berbagai laga FIFA Asian Cup 2026. Meski menjadi salah satu langkah strategis dalam menghadapi pertandingan FIFA Asian Cup 2026, namun Estu juga mempertanyakan sejumlah nama-nama pemain timnas yang sedang menunjukkan kualitas performa terbaiknya, namun tidak dipanggil oleh John Hertman.
15: Tapi kan nilai pasar paling tinggi itu bukan jaminan tim bakal juara. Tapi kalau ngomong kedalaman skuad kita, tentunya kan lebih dalam dibandingkan kemarin ketika kita gagal ke fase knockout di Asian Championship ya. Tapi kalau lihat pemain yang ada dipanggil di Indonesia, ya ini mungkin ini yang terbaik. Ya walaupun mungkin dalam tanda kutip saya mempertanyakan kenapa Shin Patinama dipanggil dipanggil karena di 3 pekan pertama Super League dia tidak pernah dimainkan, bahkan beberapa 2 pertandingan atau 3 pertandingan dia tidak masuk dalam daftar susunan pemain Persija gitu. Kenapa tidak mencari pemain yang lain yang sekarang sedang bersinar, misalnya Charles Pamungkas? Event ini soal vetonya pelatih ya, tapi ini juga patut dipertanyakan seperti itu.
12: Kendati demikian, pengamat sepak bola Estu Santoso mengungkapkan bahwa salah satu faktor yang dapat menentukan kualitas pemain timnas Indonesia dalam ajang FIFA Asian Cup 2026 ini, yakni dari satu kesatuan ekosistem sepak bola tanah air. Selain itu pula, dukungan dan euforia dari para pecinta sepak bola tanah air diharapkannya juga tidak menjadi beban bagi para timnas Indonesia untuk mewujudkan Indonesia dalam meraih trofi Piala FIFA Asian Cup 2026. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: 23 plus pelatihnya, tapi juga kesalahan seluruh sepak bola Indonesia, ya berarti federasinya belum melakukan hal yang benar.
0: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait dengan target timnas Indonesia yang akan berlaga di FIFA Asian Cup 2026.
10: Menghadapi FIFA Asian Cup, jelas kita optimis banget, karena di momen kali ini kita bakal diperkuat semua pemain inti kita, paling hanya J.I. Jazz yang nggak bisa bergabung karena cedera. Sisanya pemain kita yang dari Eropa semuanya bisa bergabung, dan ini jadi modal yang cukup buat kita kalau mau juara, dan harusnya kita juara, karena hanya kecerobohan kayaknya yang bisa bikin kita gagal. Nah, kuncinya saya rasa ada di John Herdman, karena di edisi ASEAN Hyundai Cup kita gagal total, dan menurut saya itu karena kecerobohan taktik dari John Herdman. Jadi kualitas yang udah ada ini harus bisa dimanfaatin sama John, karena percuma juga kalau punya pemain berkualitas tapi dia nggak menggunakannya secara tepat untuk mengalahkan lawannya. Jadi semoga kita juara, dan kalau sampai kita nggak bisa juara, kayaknya John Herdman perlu dievaluasi.
16: Menurut saya, FIFA Asian Cup 2026 ini menjadi momentum emas serta ajang pembuktian dari strategi kepelatihan John Herdman yang saat ini melatih punggawa Garuda. Dan kalau saya selaku masyarakat yang memang menyukai sepak bola juga mendukung timnas, saya benar-benar menaruh harapan besar kepada coach John Herdman ini. Ya, semoga timnas kita bisa meraih atau menorehkan prestasi yang baik di Piala FIFA Asian Cup 2026 ini.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik saat John Herdman punya kekuatan terbaik untuk FIFA Asian Cup 2026. Naskah disusun Bobby Osapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Handani Sabil.
17: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. John Herdman kini berada pada situasi yang berbeda. Menghadapi FIFA Asian Cup 2026, pelatih tim nasional Indonesia itu memiliki kesempatan bekerja dengan materi pemain yang lebih lengkap. Sejumlah pemain yang berkarir di luar negeri tersedia bersama pemain-pemain terbaik dari kompetisi domestik. Kondisi ini tentu menghadirkan optimisme. Namun, kelengkapan skuad tersebut juga membawa konsekuensi ekspektasi yang semakin tinggi. Sebab, ketika pelatih memiliki lebih banyak pilihan pemain berkualitas, publik tentu berhak berharap lebih. Harapan itu bukan hanya tertuju pada nama-nama yang menghuni daftar pemain, tetapi terutama pada permainan dan hasil di lapangan. Dengan demikian, tantangan sesungguhnya bagi John Herdman bukan sekedar memilih pemain terbaik, melainkan mengubah kekuatan individu itu menjadi tim yang mampu tampil meyakinkan. Sepak bola tidak pernah dimenangkan hanya dengan deretan nama besar. Pemain yang berkompetisi di Eropa, pemain naturalisasi, maupun pemain terbaik dari liga domestik tetap harus dipadukan menjadi sebuah tim yang solid. Kualitas individu harus berubah menjadi kekuatan kolektif. Organisasi permainan harus terlihat, disiplin taktik harus terjaga, dan setiap pemain harus memahami perannya ketika mengenakan seragam merah putih. Tuntutan itu semakin kuat karena FIFA Asian Cup kali ini memberikan kesempatan besar bagi Indonesia. Selain tampil dengan kekuatan yang relatif lengkap, tim Garuda bermain sebagai tuan rumah. Herdman sendiri telah menyatakan optimismenya dan melihat turnamen ini sebagai kesempatan bagi Indonesia untuk mengangkat trofi. Karena itu, ruang untuk beralasan semakin sempit, sementara ruang untuk membuktikan semakin terbuka. Meski demikian, publik tentu tidak perlu dibuai oleh euforia sebelum pertandingan dimulai. Dalam sepak bola, komposisi terbaik tidak selalu menghasilkan permainan terbaik. Sejarah berkali-kali menunjukkan, tim bertabur pemain berkualitas pun dapat gagal ketika tidak memiliki kekompakan, konsistensi, dan kemampuan merespons tekanan pertandingan. Karena itulah, penilaian terhadap skuad ini harus diarahkan pada proses dan penampilan nyata, bukan semata-mata pada reputasi para pemainnya. Disinilah media juga memiliki peran. Media tidak cukup hanya membangun optimisme atau mengulang besarnya harapan terhadap timnas. Media juga perlu menjaga ekspektasi publik tetap proporsional sekaligus kritis melihat proses pembentukan tim. Kita perlu melihat apakah pilihan pemain benar-benar sesuai kebutuhan tim, apakah strategi yang disiapkan mampu menjawab karakter lawan, dan yang tidak kalah penting, apakah Hertman memiliki alternatif ketika rencana permainan tidak berjalan sebagaimana mestinya? Sebab ukuran kemajuan timnas Indonesia bukan semata-mata berapa banyak pemain yang berkarir di luar negeri. Ukuran sesungguhnya terlihat ketika kualitas individu tersebut mampu menghadirkan permainan yang terorganisasi, konsisten, dan menghasilkan prestasi. Hari ini, Indonesia memulai perjuangannya menghadapi Singapura. Setelah itu, masih ada Malaysia dan Bangladesh yang menanti di fase grup. Rangkaian pertandingan tersebut akan menjadi panggung untuk menguji apakah skuad terbaik di atas kertas benar-benar mampu tampil sebagai tim. Rangkaian pertandingan tersebut akan menjadi kesempatan untuk melihat sejauh mana kualitas skuad Indonesia benar-benar menyatu di lapangan. Bukan hanya para pemain yang diuji, tetapi juga John Hartman dalam meramu kekuatan terbaik yang kini dimilikinya. Memiliki deretan pemain berkualitas tentu bukan jaminan untuk menjadi juara. Namun, dengan materi pemain yang lebih lengkap, dukungan publik sendiri, serta target yang telah dicanangkan, wajar jika harapan terhadap timnas Indonesia semakin besar. Kini saatnya menjawab harapan itu di lapangan. Bukan lagi soal siapa yang bermain di Eropa atau siapa yang menyandang nama besar. Yang lebih penting adalah bagaimana seluruh kemampuan individu itu menyatu menjadi kekuatan tim yang solid, konsisten, dan mampu menghadapi setiap tekanan pertandingan. Pada akhirnya, perjalanan Garuda di FIFA Asian Cup 2026 akan ditentukan oleh apa yang mereka tampilkan di lapangan. Karena kualitas sebuah tim tidak cukup terlihat dari nama-nama yang ada di dalamnya, tetapi dari kemampuan mereka bermain, berjuang, dan meraih hasil bersama. Kita berharap timnas Indonesia mampu menjawab kepercayaan masyarakat dengan permainan terbaik, semangat juang yang tinggi, dan prestasi yang membanggakan bagi Indonesia. Sekian editorial RRI, selamat pagi.
0: Presiden Tiongkok Xi Jinping mengharapkan agar hubungan dengan Amerika Serikat terus dipenuhi dengan saling percaya, dialog, dan kompetisi sehat. Kami kutip dari kantor Berita, meskipun terdapat perbedaan dalam kondisi nasional masing-masing, Presiden Tiongkok menilai hubungan kedua negara sepatutnya bisa lebih saling memahami, mencari kesamaan posisi dan membangun sikap saling percaya melalui dialog yang jujur, mendalam, dan berkelanjutan. Dari dunia olahraga, laga melawan Singapura menjadi ujian pertama timnas Indonesia di FIFA Asian Cup 2026, di mana kedua tim akan berhadapan di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada hari ini, Jumat 25 September 2026 pada pukul 20 nanti, di mana para pemain perlu segera menemukan kembali koneksi di lapangan berdasarkan kerangka taktik dan konsep permainan yang diterapkan, yang menjadi salah satu fokus menjelang pertandingan menghadapi Singapura. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id, atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis, gagal hemat uang. Tapi bisa hemat energi ya, dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

Masih di perjalanan Sultra pagi ini, pendengar, kembali kita update informasi di pagi hari ini. Datangnya dari Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi yang mengimbau masyarakat tidak mudah percaya terhadap informasi mengenai rencana kenaikan harga bahan bakar minyak jenis Pertalite yang beredar di media sosial, termasuk poster digital yang mencantumkan klaim kenaikan harga mulai 26 September 2026. Kami kutip dari rri.co.id, Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi, Lilik Hardianto, mengatakan masyarakat dapat memastikan informasi mengenai harga dan pelayanan BBM itu melalui kanal resmi Pertamina. Dan dihimbau masyarakat untuk tidak langsung percaya dengan informasi yang beredar di media sosial, termasuk mengenai adanya rencana kenaikan harga Pertalite, pendengar. Lilik meminta masyarakat melakukan konfirmasi melalui Pertamina Kontak Center di 135 dan juga situs resmi Pertamina Patraniaga sebelumnya sebelum mempercayai informasi mengenai harga BBM, pendengar. Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi juga mengimbau masyarakat tidak melakukan pembelian BBM secara berlebihan karena terpengaruh informasi yang belum terverifikasi kebenarannya. Dan pembelian BBM itu diminta tetap dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan aktivitas Anda sehari-hari. Sementara itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebelumnya menyatakan harga BBM bersubsidi tidak akan mengalami kenaikan hingga akhir 2026. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia kembali menyampaikan kebijakan tersebut pada September 2026 di tengah dinamika harga minyak dunia. Dan Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi juga memastikan penyaluran BBM kepada masyarakat akan tetap berjalan sesuai dengan ketentuan. Masyarakat dapat menggunakan Pertamina Kontak Center di 135 yang melayani pelanggan selama 24 jam untuk melakukan konfirmasi mengenai informasi maupun layanan dari Pertamina.

kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau dluang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya seperti sapi mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.

0: Halo, dengan RRI ini? Kenapa kesian ini air pam di lorongku lama sekali baru mengalir?
1: Halo, kenapa kayak ini aspal jalannya kita banyak sekali yang berlubang?
2: Halo, RRI? Astaga, kenapa ini sapi-sapi di kampungku di Bumana mati mendadak? Bantu jawab dulu RRI, takut kesian kita ini.
3: Ingin menyampaikan keluhan, masalah, atau aspirasi langsung kepada pihak terkait, mulai dari layanan publik, kesehatan, lingkungan, hingga permasalahan sosial, temukan solusinya melalui dialog yang terbuka dan transparan di Halo RRI.
0: Halo, dengan RRI ini? Kenapa kesian ini air pam di lorongku lama sekali baru mengalir?
1: Halo, kenapa kayak ini aspal jalannya kita banyak sekali yang berlubang?
2: Halo, RRI? Astaga, kenapa ini sapi-sapi di kampungku di Bumana mati mendadak? Bantu jawab dulu RRI, takut kesian kita ini.
3: Ingin menyampaikan keluhan, masalah, atau aspirasi langsung kepada pihak terkait, mulai dari layanan publik, kesehatan, lingkungan, hingga permasalahan sosial, temukan solusinya melalui dialog yang terbuka dan transparan di Halo RRI.
4: Kita bersama di program Halo RRI pendengar untuk edisi hari ini Jumat 25 September 2026. Program Halo RRI kembali menyapa ruang dengar Anda sampai 1 jam ke depan sampai di jam 10 pagi untuk hari ini. Silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami interaktif boleh 0401-3124-008. Masukkan keluhan Anda mengenai apapun itu keluhannya, boleh silakan pendengar ya. Nanti dimasukkan di kami melalui sosial media kami juga boleh. Nanti kita atensi, mudah-mudahan bisa terjawab keluhan-keluhan Anda. Misal kayak jalan yang berlubang mungkin ada di sekitar wilayah Anda, atau kalau perlu mungkin masukkan foto sebagai tanda bukti, biar nanti kita bakal bahas bersama di Halo RRI. Dan nantinya yang akan menjawab pertanyaan Anda atau keluhan-keluhan Anda itu tentunya orang yang memang mumpuni di bidangnya masing-masing. Jadi bukan saya yang jawab ya. Kami cuma jadi perantara biar jawaban keluhan Anda itu bisa terjawab secara maksimal dan mendapatkan jalan keluar. Sebelum kita interaktif, kami nantikan Anda yang ingin bergabung bersama kami di jalur 008. Kita update informasi terlebih dahulu juga pendengar pagi hari ini. Datangnya dari Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP Kota Kendari, yang kalau dilihat juga di sosial media kemarin sudah mulai ada penertiban. Nah, pendengar, Satpol PP Kota Kendari pun juga telah mulai mendata pemilik lapak penjualan BBM bersubsidi secara eceran yang ditertibkan di sejumlah kawasan SPBU pendengar. Dan mungkin informasinya juga masuk di sosial media Anda di kemarin ya, beberapa hari belakang ini deh, itu sudah diupdate di sosial media juga. Ada beberapa sosial media di akun-akun Kota Kendari yang sudah mengupdate-nya. Pendataan pendengar dilakukan sebagai bagian dari penegakan aturan sekaligus juga tindak lanjut penertiban lapak pengecer BBM yang menyasar ada 15 SPBU untuk Kota Kendari. Sebelumnya, sebagai informasi untuk Anda pendengar, lebih dari 4 pemilik lapak itu telah didata Satpol PP dalam penertiban yang berlangsung di Jalan Malaka, Kecamatan Kambu pada hari Rabu 23 September 2026 kemarin. Penertiban tersebut itu dilakukan oleh tim gabungan antara lain yang terdiri dari Satpol PP Kota Kendari, kemudian ada juga teman-teman dari Polresta Kendari serta Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM. Kemudian tim dipimpin langsung oleh Wakil Wali Kota Kendari, Bapak Sudirman. Lapak-lapak yang digunakan untuk menjual BBM bersubsidi secara eceran tersebut itu berada di median jalan. Dan setelah ditertibkan, pendengar, sejumlah lapak kemudian dibongkar dan diangkut menggunakan kendaraan milik pemerintah Kota Kendari untuk diamankan di kantor Wali Kota Kendari. Kami kutip dari rri.co.id, Wakil Wali Kota Kendari Sudirman juga menyampaikan bahwa pendataan terhadap pemilik lapak ini menjadi bagian dari langkah pemerintah dalam menertibkan aktivitas penjualan BBM bersubsidi yang tidak sesuai dengan ketentuan. Karena menurutnya penertiban tidak hanya dilakukan terhadap keberadaan lapak saja, Tetapi juga untuk memastikan aktivitas penjualan kembali BBM bersubsidi kepada masyarakat itu tidak dilakukan lagi dengan cara yang melanggar aturan. Dan pendengar, sebelum penertiban dilakukan juga ini sebagai tambahan informasi untuk Anda, Satpol PP bersama pihak kelurahan juga telah memberikan sosialisasi, juga ada imbauan kepada para pemilik lapak agar menghentikan aktivitas penjualan BBM bersubsidi secara eceran. Dan setelah bersosialisasi dan peringatan diberikan, pemerintah kemudian mengambil langkah selanjutnya yaitu penertiban terhadap lapak yang masih digunakan untuk berjualan. Dan langkah tersebut pendengar ini dilakukan secara bertahap di kawasan yang berada di sekitar SPBU. Dijelaskan keberadaan lapak pengecer BBM bersubsidi ini juga berkaitan dengan penataan ruang publik. Beberapa lapak itu didirikan di median jalan sehingga dinilai mengganggu fungsi jalan, kemudian kebersihan dan ketertiban lingkungan pendengar. Selain itu pemerintah juga menyoroti praktik penjualan BBM bersubsidi dengan harga yang lebih tinggi dari harga yang ditetapkan. Nah jadi memang kondisi-kondisi tersebut ini dinilai tidak sesuai dengan ketentuan penyaluran BBM bersubsidi. Nah, dan penertiban ini juga menyasar keberadaan Pertamini yang digunakan untuk menjual BBM kepada masyarakat secara eceran. Pemerintah kita, pemerintah Kota Kendari memastikan seluruh aktivitas penjualan BBM bersubsidi di luar ketentuan itu nantinya akan menjadi bagian dari pengawasan. Nah, pemerintah Kota Kendari selanjutnya akan melanjutkan pengawasan dan juga pendataan di titik-titik lain yang berada di sekitar 15 SPBU yang ada di Kota Kendari. Dan Satpol PP juga akan memantau kembali lokasi yang sebelumnya telah diberikan sosialisasi dan juga peringatan pendengar. Penertiban tersebut diharapkan dapat menekan aktivitas penjualan BBM bersubsidi secara eceran yang tidak sesuai ketentuan pastinya. Sekaligus dalam hal ini menjaga ketertiban ruang publik dan memastikan masyarakat memperoleh BBM sesuai dengan mekanisme yang berlaku, pendengar. Informasi yang barusan Ulan sampaikan, Ulan update ada beberapa informasi yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Itu masih bisa kembali Anda akses di kanal kami di rri.co.id. Kembali kita ingatkan untuk Anda pendengar ya, kita ada di segmen Halo RRI, silakan interaktif Anda kami tunggu. Boleh nanti masukkan keluhan Anda ataupun mungkin ada penyampaian yang ingin disampaikan mengenai maladministrasi ataupun mungkin permasalahan publik yang mungkin Anda keluhkan, apa yang ingin Anda keluhkan bersama kami di Halo RRI, silakan sampai nanti di jam 10 pagi waktu Indonesia Tengah.
0: Halo, dengan RRI ini? Kenapa kesian ini air pam di lorongku lama sekali baru mengalir?
1: Halo, kenapa kayak ini aspal jalannya kita banyak sekali yang berlubang?
2: Halo, RRI, astaga, kenapa nih sapi-sapi di kampungku di Bumana mati mendadak? Bantu jawab dulu RRI, takut kasihan kita ini.
3: Ingin menyampaikan keluhan, masalah, atau aspirasi langsung kepada pihak terkait, mulai dari layanan publik, kesehatan, lingkungan, hingga permasalahan sosial, temukan solusinya melalui dialog yang terbuka dan transparan di Halo RRI.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
2: Ih, kamu bisa aja.
3: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.

Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

0: Halo, dengan RRI ini? Kenapa kesian ini air pam di lorongku lama sekali baru mengalir?
1: Halo, kenapa kayak ini aspal jalannya kita banyak sekali yang berlubang?
2: Halo, RRI? Astaga, kenapa ini sapi-sapi di kampungku di Bumana mati mendadak? Bantu jawab dulu RRI, takut kesian kita ini.
3: Ingin menyampaikan keluhan, masalah, atau aspirasi langsung kepada pihak terkait, mulai dari layanan publik, kesehatan, lingkungan, hingga permasalahan sosial, temukan solusinya melalui dialog yang terbuka dan transparan di Halo RRI.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Kita masih di program Halo RRI, pendengar, untuk di perjalanan Sultra pagi ini. Kita kembali update informasi, ini apresiasi juga tentunya untuk Babinsa Poasia yang bantu padamkan kebakaran hutan di Abeli, pendengar. Babinsa Koramil 1417 Poasia Kodim Kendari serta Laswandar bersama Dinas Pemadam Kebakaran Kota Kendari memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Kelurahan Abeli, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, Kamis 24 September 2026 kemarin, pendengar. Kebakaran diketahui setelah warga melaporkan adanya kobaran api di kawasan hutan yang berpotensi meluas ke lingkungan sekitar. Menindaklanjuti laporan tersebut, Sertu Laswanda mendatangi lokasi untuk melakukan penanganan awal dan berkoordinasi dengan petugas damkar Kota Kendari. Di lokasi, Babinsa bersama petugas damkar menarik selang air dan menyisir sejumlah titik api yang membakar semak belukar. Dan setelah api berhasil dipadamkan, Sertu Laswandar mengimbau masyarakat tidak melakukan pembakaran untuk mencegah kebakaran terjadi kembali, pendengar. Nah, ini tentunya apresiasi, dan di Halo RRI selain keluhan, apresiasi kepada pihak-pihak yang juga kayak contoh nih Babinsa Poasia kemarin yang bantu padamkan kebakaran hutan di Abeli. Ini kita patut beri apresiasi tentunya. Ya, mudah-mudahan jadi amal jariah mereka. Dan ini kita himbau juga kepada masyarakat karena kita masuk di musim kemarau ya, pendengar. Karena musim kemarau berkepanjangan, kita masuk di musim kemarau yang sudah disonding di beberapa bulan terakhir bahwa memang kita masuk di musim kemarau dan puncaknya yaitu di bulan September ini. Jadi ya memang kita himbau kepada masyarakat, kita ingatkan kembali masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran, kemudian juga membuang puntung rokoknya itu di tempat yang semestinya, kemudian matikan apinya yang betul-betul dicek kembali apakah apinya sudah mati kah atau mungkin masih ada nyala apinya, karena itu kan juga berpotensi ketika kita buang puntung rokok di sembarang tempat, kemudian mungkin pas kena di lahan yang mungkin kering atau gampang terbakar, otomatis itu bisa memicu terjadinya hal-hal yang kita tidak inginkan. Kemudian membuka lahan, jangan dengan membakar karena sekarang lagi masuk di musim kemarau. Kemudian juga bakar sampah juga mungkin ya, itu perlu diperhatikan ketika kondisi sampahnya sudah habis terbakar oleh api, itu bisa dipadamkan apinya yang betul-betul padam. Jadi kalau masih ada titik-titik api kecil itu jangan dianggap sepele, pendengar. Jadi bisa disirami air, kemudian kita bisa lihat betul-betul padam apinya baru kita tinggalkan lokasi tersebut. Jangan sampai mungkin ada planning lagi membersihkan atau lagi bersih-bersih gotong royong kemudian membakar sampah-sampah yang berserakan kemudian ditinggalkan lokasi tersebut dengan api yang masih berkobar. Nah, itu juga bisa menjadi potensi celah terjadinya hal-hal yang kita tidak inginkan. Karena rekan-rekan dari BMKG pun juga kita sudah dihimbau ya, pendengar, ada beberapa pekan terakhir ini karena masuk di musim kemarau, peralihan musim kemarin dari musim penghujan masuk ke kemarau panjang, yang memang sudah disampaikan bahwa kita harus mitigasi dari diri sendiri juga kalau terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Jadi memang hal-hal tersebut itu harus kita mitigasi mandiri dulu. Nah, himbauannya ya seperti tadi, jangan membakar sampah di sembarang tempat, kemudian jangan membuka lahan dengan cara dibakar, kemudian juga jangan membuang puntung rokok sembarang, kemudian juga ketika mungkin sedang melakukan bersih-bersih dan mungkin sedang membakar sampah lingkungan mandiri mungkin ya sendiri, mungkin bisa dipastikan dulu sebelum meninggalkan lokasi tempat membakar itu, pastikan apinya sudah benar-benar padam, pendengar. Nah, hal-hal seperti itu adalah mitigasi yang bisa kita lakukan sendiri demi menjaga hal-hal yang kita tidak inginkan terjadi di tengah musim kemarau ini. Kita masih menantikan Anda yang ingin bergabung bersama kami ya di program Halo RRI. Pendengar, silakan masukkan keluhan Anda, apresiasi Anda juga boleh kepada pemerintah, silakan. Kemudian ada keluhan juga mungkin boleh, silakan masukkan, dan nanti keluhan Anda bukan Ulan yang jawab. Jadi nanti ada yang akan menjawab keluhan Anda kita tampung, nanti akan ada yang menjawab yang memang mempunyai tupoksi menjawab pertanyaan tersebut dari pihak terkait yang bisa memecahkan masalah-masalah atau keluhan yang mungkin Anda hadapi. Terserah sih masalahnya apa saja, maladministrasi boleh, kemudian juga mungkin sekitar lingkungan Anda, atau ada praktek administrasi yang mungkin menghambat apa yang mungkin Anda lakukan, atau apapun itu boleh dikeluhkan kepada kami di Halo RRI. Kalau bisa juga mungkin sertakan bukti foto kah, berupa foto, biar nanti bisa diteruskan, ditindaklanjuti, dan kita cuma jadi jembatan gitu loh. Informasinya bisa nanti dijawab oleh memang pihak yang memang berhak menjawab segala keluhan Anda, pendengar. Itu hanya di program Halo RRI, dan program Halo RRI akan hadir menjumpai Anda sampai nanti di jam 10 pagi waktu Indonesia Tengah.
0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak, bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih, di lingkungan saya jalanan rusak, udah gitu lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi, bahaya untuk pengguna jalan, apalagi jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.

0: Oke Bun, terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun, kiri kuat.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.

0: Halo, dengan RRI ini? Kenapa kesian ini air pam di lorongku lama sekali baru mengalir?
1: Halo, kenapa kayak ini aspal jalannya kita banyak sekali yang berlubang?
2: Halo, RRI? Astaga, kenapa ini sapi-sapi di kampungku di Bumana mati mendadak? Bantu jawab dulu RRI, takut kesian kita ini.
3: Ingin menyampaikan keluhan, masalah, atau aspirasi langsung kepada pihak terkait, mulai dari layanan publik, kesehatan, lingkungan, hingga permasalahan sosial, temukan solusinya melalui dialog yang terbuka dan transparan di Halo RRI.

0: Halo, dengan RRI ini? Kenapa kesian ini air pam di lorongku lama sekali baru mengalir?
1: Halo, kenapakah ini aspal jalannya kita banyak sekali yang berlubang?
2: Halo, RRI? Astaga, kenapa ini sapi-sapi di kampungku di Bumana mati mendadak? Bantu jawab dulu RRI, takut kesian kita ini.
3: Ingin menyampaikan keluhan, masalah, atau aspirasi langsung kepada pihak terkait, mulai dari layanan publik, kesehatan, lingkungan, hingga permasalahan sosial. Temukan solusinya melalui dialog yang terbuka dan transparan di Halo RRI.
4: Untuk program Halo RRI, pendengar edisi hari ini tuntas. Sampai jumpa kembali di Halo RRI selanjutnya. Karena Halo RRI masih akan hadir menemani ruang dengar Anda Senin, Rabu, dan Jumat, pendengar. Jadi satu minggu itu 3 kali. Nah, jadi jangan khawatir. Kalau tidak terjawab hari ini, hari Rabu dan Jumat, masih ada Senin, Rabu, dan Jumat akan hadir untuk program Halo RRI ke ruang dengar Anda. Kita tuntaskan ya untuk Halo RRI edisi hari ini 25 September 2026, tepatnya di hari Jumat. Mudah-mudahan bisa menjadi tambahan informasi juga untuk Anda, updatean informasi yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Kemudian lagu-lagu pilihan juga yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda, mudah-mudahan jadi mood booster lah untuk Anda semua di pagi hari ini. Perjalanan Sultra Pagi masih akan hadir menyapa Anda di pagi hari ini, pendengar. Jadi pastikan terus bersama dengan kami di Pro Satu Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pagi ini hampir tuntas pendengar. Kalau di studio saat ini lepas di menit ke-16 dari pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Semangat pagi ya. Harus tetap semangat dong pastinya. Masih semangat? Harus tetap semangat. Kalau yang semangatnya sudah kendur, aduh, ayo semangat kembali lagi. Semangat beraktivitas di hari ini, sudah di hari Jumat, sudah mau masuk akhir pekan. Berarti semangatnya harus membara dong. Jangan kendur dong semangatnya. Apalagi masih di pagi nih. Karena untuk Sultra Pagi masih akan hadir menyapa ruang dengar Anda. Ulan juga masih di ruang dengar Anda hingga tuntas nanti sampai di jam 11. Nanti ada Sultra Siang, kemudian ada Sultra Sore, dan dilanjutkan oleh Sultra Malam yang nantinya akan hadir menyapa ruang dengar Anda sepanjang hari ini untuk edisi siar di hari ini Jumat 25 September 2026. Kita kembali update informasi pendengar. Kabar duka dari komika Amal Buton, adik kandung dari Ari Kriting yang meninggal dunia. Kita update informasinya pendengar, komika asal Buton, Sulawesi Tenggara, Salimuddin, atau mungkin yang biasa Anda kenal dengan nama panggung Amal Buton, meninggal dunia pada Kamis 24 September 2026. Kabar duka tersebut disampaikan langsung melalui akun Instagram Stand Up Indo Buton, yang dimana dalam unggahannya komunitas tersebut menyampaikan penghormatan terakhir kepada Salimuddin, yang memang Salimuddin ini dikenal sebagai sosok yang ikut menghidupkan panggung komedi di Buton. Pendengar, kepergian Amal Buton ini juga mendapat respon dari sejumlah komika nasional. Ada Ernest Prakarsa yang menyampaikan ungkapan duka melalui kolom komentar. Kemudian ada komika Mamat Al-Katiri juga. Sementara itu, Indah Permatasari, istri Ari Kriting sekaligus kakak ipar dari Salimuddin, juga turut menyampaikan kabar duka, dan ia juga meminta masyarakat untuk mengirimkan doa bagi almarhum. Nah, mungkin sekilas sedikit tentang almarhum pendengar ya, Amal Buton ini bukan nama baru kalau dalam perjalanan stand up komedi Indonesia. Jadi ia ini pernah menjadi salah satu peserta dari Stand Up Comedy Academy 2 atau Suca 2 yang ditayangkan di salah satu TV nasional. Itu kalau Anda ingat mungkin di tahun 2016 pendengar. Amal Buton ini disebut sebagai salah satu peserta babak 42 besar Suca 2, dan ia tergabung di grup 2 bersama Ilham, kemudian Sekti Wawan, ada Sigit, ada Tommy Babab, dan juga Ari Rante. Nah, pada penampilannya tersebut, Amal Buton harus menerima keputusan juri untuk gantung mic dan tereliminasi dari kompetisi kala itu. Kemudian Amal Buton ini berada dalam satu musim kompetisi dengan sejumlah nama yang kemudian dikenal luas di dunia komedi ya pendengar. Itu antara lain termasuk dari Kak Raim Laode, kemudian yang dimana Raim Laode ini juga berasal dari Sulawesi Tenggara, yang dimana Raim Laode ini juga merupakan salah satu peserta Suca 2 dan berhasil melaju sampai di babak-babak akhir kompetisi pendengar. Catatan arsip mengenai perjalanan Suca 2 juga mencantumkan Amal Buton ini sebagai peserta yang berasal dari Buton dan berada di bawah mentor Mosidik. Setelah perjalanan di panggung televisi tersebut, Amal Buton juga tetap aktif dalam dunia komedi di daerah asalnya, dan ia kemudian dikenal sebagai ketua Stand Up Indo Buton dan menjadi salah satu sosok yang juga berperan dalam mengembangkan serta menghidupkan komunitas stand up komedi khususnya di Buton pendengar. Kepergian Salimuddin ini meninggalkan duka bagi keluarga pastinya, kemudian juga tidak ketinggalan keluarga kedua komunitas stand up Indo Buton serta pastinya rekan-rekan sesama komika, karena sosok beliau, sosok Amal Buton ini dikenal bukan hanya sebagai komika saja, tapi juga sebagai bagian dari perjalanan perkembangannya stand up komedi khususnya di Buton pendengar. Kita doakan bersama, mudah-mudahan almarhum ditempatkan di tempat yang paling terbaik tentunya, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan juga ketabahan pendengar. Masih dengan rangkaian Sultra pagi ini, informasi yang Ulan update ke ruang dengar Anda sepanjang hari, sepanjang pagi itu masih bisa kembali Anda akses kembali ya, Anda akses ulang di kanal kami hanya di rri.co.id, dan dapatkan beragam informasi lainnya yang serupa. Ada informasi mengenai olahraga, kemudian juga ada hobi, ada banyak. Pokoknya bisa Anda akses di kanal kami di rri.co.id. Kemudian bisa Anda dengarkan juga kami di streaming RRI Digital. Jadi download dulu di handphonenya masing-masing. Kalau belum ada di handphonenya, download dulu di aplikasi store
maupun Play Store yang ada di handphone Anda pendengar.

yang mengira kalau bambu itu pohon, karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbunga.

0: tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

Senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru, sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.

Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan per kata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
1: Sepakat.
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

Beberapa lintas nada hadir menyapa ruang dengar Anda di ujung kebersamaan kita perjalanan Sultra pagi ini. Hampir tuntas kebersamaan kita pendengar. Terima kasih Anda sudah membersamai kami sejak subuh tadi hingga menjelang tanda waktu pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah, kurang 2 menit waktu dari studio Pro 1 Kendari. Kami ucapkan selamat pagi menjelang siang untuk Anda yang mungkin baru saja mulai aktivitasnya di pagi hari ini. Tetap semangat menjalankan aktivitas Anda. Pastinya selamat berhari Jumat. Asik, karena kalau hari Jumat biasanya sudah pada semangat karena sudah mau menghadapi akhir pekan ya tentunya. Mudah-mudahan segala kegiatan yang dikerjakan hari ini bisa berjalan dengan lancar, bisa berjalan dengan maksimal, dengan baik juga pastinya seperti apa yang Anda harapkan. Ulan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kita berpisah untuk berjumpa kembali di edisi siar selanjutnya. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi menjelang siang.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu. Kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Eh, iya, maaf. Saya enggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu enggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Eh, tapi belanjaan kamu kok banyak banget? Boleh enggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, enggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi enggak mengenakan gitu.
1: Udah, enggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.

Pendengar Persatu, kanal informasi dan inspirasi. Kebersamaan untuk di siang hari ini ya, untuk penanggalan tanggal 25 September 2026. Ada Ilham yang akan menemani pendengar ya, selama kebersamaan di siang ini sampai di sore hari nanti. Tentunya menghadirkan juga beragam informasi ya, yang kami akan hadirkan menemani aktivitas pendengar untuk di siang hari ini, dan juga interaktif yang nantinya di sore hari akan menemani aktivitas pendengar ya. Dan juga beberapa informasi yang akan kita hadirkan untuk di siang hari ini yang mungkin dari tentunya ya, karena ini hari Jumat, ini juga kita seperti biasa ya untuk pukul 12 nanti juga kita akan bergabung untuk mendengarkan dari silang ibadah Jumat ya di siang hari ini. Dan juga nanti melanjutkan perjumpaan kita ya, ada beberapa hal menarik yang akan kita hadirkan dan narasumber menarik untuk pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Ilham akan kembali untuk menyapa pendengar ya, dan mengawali perjumpaan kita dengan informasi pada siang ini. Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Mendengar mengawali untuk di perjumpaan siang hari ini ya. Ini juga karena masih dalam kondisi kemarau. Dan di mana untuk ini ya, di Kota Kendari sendiri dari Babinsa Koramil 1417 dari Poasia Kodim 1417 Kendari dan juga Sertu Laswandar dan juga bersama Dinas Pemadam Kebakaran Kota Kendari ya, itu memadamkan kebakaran hutan yang terjadi ya, kebakaran hutan dan lahan di Kelurahan Abeli, Kecamatan Abeli di wilayah Kota Kendari. Tepatnya pada kemarin ya, di hari Kamis tanggal 24 September 2026, di mana kebakaran itu diketahui setelah warga melaporkan adanya kobaran api di kawasan hutan. Ini juga berpotensi meluas ke lingkungan sekitar. Dan juga menindaklanjuti dari laporan itu, pendengar ya, ini dari Sertu Laswandar, mendatangi lokasi untuk melakukan penanganan awal dan berkoordinasi dengan petugas damkar Kota Kendari. Dan di lokasi, Babinsa bersama petugas damkar ini menarik selang air dan juga menyisir sejumlah titik api yang membakar ya, semak belukar yang ada di sana. Nah, setelah api berhasil dipadamkan, ini juga Sertu Laswandar menghimbau tentunya untuk masyarakat ya, supaya tidak melakukan pembakaran ya, untuk mencegah kebakaran kembali terjadi ya. Karena untuk saat ini ya, ini karena dari arah angin yang sangat kencang juga ya untuk beberapa hari terakhir, dan ini dikhawatirkan ya akan melebar kalau misalkan ada titik-titik api yang terjadi. Dan itu juga himbauan untuk masyarakat untuk menghindari ya, untuk membakar sampah atau semacamnya ya, di wilayah-wilayah yang rentan nih ya, apalagi di sekitarnya mungkin ada semak belukar atau semacamnya. Nah, kita masih akan menghadirkan informasi lainnya untuk menemani kebersamaan di siang hari ini, masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar masih menemani di kebersamaan siang hari ini ya, masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi ya. Sedikit berbagi juga nih ya dari Otoritas Jasa Keuangan, di mana menerbitkan peraturan OJK nomor 12 tahun 2026 ya. Ini tentang penertiban dan pelaporan efek beragun aset berbentuk surat partisipasi atau EBA SP ya. Ini juga untuk pembiayaan sekunder perumahan ya. Ini dalam rangka untuk pembiayaan sekunder perumahan, yang dimana aturan ini diterbitkan untuk memperluas sumber pembiayaan sektor perumahan dan mendukung juga program strategis perumahan nasional. Pendengar, dari Kepala Direktorat Komunikasi Publik OJK dan juga dari Putih Jarot ya, yang mengatakan aturan ini merupakan penyempurnaan untuk ketentuan sebelumnya yang sudah diatur melalui Pokja nomor 23 ya, dari Pokja poin 04 2014 dan juga Pokja nomor 20 ya, Pokja poin 04 di 2017. Nah, Pokja ini yang memperkuat ya alternatif pembiayaan perumahan melalui instrumen pasar modal. Pendengar, dari Pokja 12 tahun 2026 ini memberikan fleksibilitas terhadap aset keuangan yang dapat menjadi portofolio EBA SP ya, termasuk piutang atau tagihan dari pemberian kredit atau pembiayaan sektor perumahan dan permukiman, dan juga untuk hak penerima manfaat yang bersumber dari arus kas pembiayaan tersebut. Pendengar, nah, aturan ini juga memberikan ruang untuk EBA SP ya untuk diterbitkan di beberapa kelas dengan karakteristik dan hak berbeda. Pendengar, nah, ini seperti berdasarkan juga urutan pembayaran, nah, ini juga dari tingkat keamanan dan juga prioritas atas portofolio investasi ataupun arus kas. Pendengar, nah, dari sisi tata kelola, OJK ini memperjelas tanggung jawab dari penerbit, dari wali amanat, dari bank kustodian, dari kreditur, asal ya, dan pihak yang terkait juga, termasuk kewajiban melakukan uji tuntas ya, ini memastikan kebenaran informasi dan mengelola aset dan juga arus kas secara hati-hati. Pendengar, dari penerbit, bank kustodian ya, dan wali amanat ini diwajibkan menyampaikan dari laporan kepada OJK terkait kondisi dan juga perkembangan EBA SP ini, termasuk portofolio dari aset ya, pembayaran dan kualitas aset tersebut. Pendengar, nah, Pokja 12 tahun 2026 ini ya, Pokja 12 tahun 2026 juga mengatur mekanisme dari rapat umum pemegang EBA SP ini, termasuk hak pemegang EBA SP meminta penyelenggara rapat ini untuk mekanisme penggantian pihak tertentu dalam kondisi yang dapat mempengaruhi kepentingan pemegang dari EBA SP ini ya. Jadi Pokja ini itu mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi ya untuk Pokja yang sebelumnya di 2014 dan juga yang ada di yang tertuang di nomor 23 ya, Pokja poin 04 2014 dan juga nomor 20 Pokja poin 04 2017 dan mulai berlaku sejak 17 September 2016. Nah, juga kita masih akan menghadirkan ya informasi lainnya di perjumpaan siang hari ini, tapi kita masih akan berbagi juga sedikit untuk menemani pendengar dengan beberapa lagu sebelum kita bergabung nanti pukul 12 dengan ibadah sholat Jumat tentunya ya di Masjid Raya Al-Kausar. Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Raya Al-Kausar untuk mendengarkan dari ini ya, di kebersamaan kita pada siang hari ini untuk bergabung silang sholat Jumat. Dan juga sebelum itu kita hadirkan untuk di kebersamaan kita sebelum kita bergabung dengan Masjid Raya Al-Kausar dari Merotol yang akan kita hadirkan ya untuk perjumpaan siang hari ini. Dari surat Al-A'raf ayat 88 sampai 106.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا.

بغتة فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون.

0: Pro 1 Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandok.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengawali Jumat kita, maka terlebih dahulu dari pengurus masjid mengucapkan banyak terima kasih. Ucapan terima kasih kepada jamaah yang memilih sholat Jumat di Masjid Raya Al-Kausar. Yang kedua, disampaikan kepada jamaah, setelah sholat Jumat kita dengarkan arahan dan silaturahim oleh Bapak Kapolresta Kendari tentang Kantipmas. Dan selanjutnya kami bacakan pemasukan sedekah jamaah sekalian, yaitu kotak amal Jumat tanggal 18 September 2026 berjumlah Rp7.087.000. Kotak amal sholat lima waktu tanggal 11 sampai 18 September 2026 berjumlah Rp2.672.000. Kami ulangi, kotak amal 5 waktu tanggal 11 sampai 18 September 2026 berjumlah Rp2.672.000. Total pemasukannya adalah Rp9.759.000. Dengan pengeluaran rutin Rp500.000, kejan Rp700.000, operasional Rp715.000, dan pembelian kran air Rp64.000, kemudian tempat kunci Rp10.000, panjar baju seragam security Rp1.400.000, pembelian kemudian snack Rp500.000, pembelian lampu sorot Rp1.357.000, pembelian lem pipa Rp48.000. Total pengeluaran kita adalah Rp5.294.000. Jamaah sekalian yang kami muliakan, keadaan keuangan Masjid Raya Al-Kausar yang terdiri dari Bank Mandiri Rp57.286.685, Bank Syariah Indonesia Rp2.486.445, Bank Muamalat Rp46.335.736, dan Bank Sultra Rp41.717.865. Total adalah Rp147.826.731. Semoga sedekah jamaah sekalian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Jamaah-jamaah yang kami muliakan, adapun tugas Jumat pada hari ini sebagai berikut: bertindak sebagai khatib mukarram Ustaz Dr. Andes Dr. Haji Hasdin Has LC MTHI, dosen UIN Kendari, dan Imam Jumat Haji Hasanuddin SPDI Muazin Zainal Abidin SPDI MM. Karena waktu telah masuk, kepada Bapak Khatib disilakan.

بسم الله الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله شهادة تنجي قائلها من عذاب أليم اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا ونبينا وشفيعنا يوم القيامة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتاب العزيز وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال عز القائل في أول سورة النساء بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العظيم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة إخواني في الله حاضرين جمع جمعات رحمكم الله marilah senantiasa kita meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang bukan hanya yang bersemayam dalam hati kita, tetapi takwa yang tampak dalam sikap, perkataan dan perbuatan kita. Takwa adalah bekal terbaik yang layak kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekallah kalian karena sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersalawat dan bertaslim kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Ikhwani fillah hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Di kesempatan yang baik ini tema khutbah kita adalah tentang dua hakikat iman yaitu syukur dan sabar. Ikhwani fillah hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Hidup ini tidak pernah berjalan dalam satu warna. Ada saatnya ketika kita tersenyum, ada saatnya ketika kita menangis karena kehilangan. Ada hari ketika usaha kita berhasil, ada pula hari ketika apa yang kita rencanakan tidak berjalan sesuai dengan rencana kita. Hari ini kita sehat, tetapi tidak ada jaminan selamanya kita akan sehat. Hari ini rezeki kita lapang, tetapi kehidupan tetap akan berubah. Hari ini keluarga kita berkumpul, tetapi suatu saat akan ada perpisahan. Begitulah kehidupan dunia. Kesenangan dan kesedihan datang silih berganti. Kelapangan dan kesempitan bergantian. Kebahagiaan dan ujian berjalan beriringan. Karena itu, seorang mukmin tidak boleh hanya pandai menghadapi kebahagiaan, tetapi gagap dalam menghadapi kesulitan. Kita tidak boleh hanya tahu bagaimana tertawa ketika memperoleh nikmat, tetapi tidak tahu bagaimana bersikap ketika kehilangan. Islam mengajarkan kepada kita dua hal yang agung: sabar ketika diuji dan bersyukur ketika diberi nikmat. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kulluhu khair, wa laysa dzaaka illa li mu'min.
In asabathu sarra'u syakar fakana khairullah fakana khairallah wa in asabathu darra sabar fakana khairallah. Artinya sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin itu. Semua urusannya adalah kebajikan baginya. Dan hal ini tidak dimiliki kecuali orang-orang yang beriman. Jika ia memperoleh kesenangan, ia bersyukur. Maka itu menjadi kebaikan baginya. Dan jika ia ditimpa kesusahan, ia bersabar. Maka itu pun menjadi kebaikan baginya. Hadis riwayat Imam Muslim. Perhatikan jamaah sekalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan bahwa seorang mukmin akan selalu mendapatkan kesenangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga tidak mengatakan bahwa orang beriman akan terbebas dari segala masalah. Tetapi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan bahwa dalam keadaan apapun seorang mukmin masih mempunyai jalan menuju kebajikan. Ketika mendapatkan nikmat ia bersyukur, ketika mendapatkan musibah ia bersabar, ketika diberi kelapangan ia tidak lupa kepada Allah, ketika diberi kesempitan ia tidak berputus asa dari rahmat Allah. Inilah keistimewaan seorang mukmin. Ikhwani fillah, hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Kadang-kadang kita mengira bahwa ujian hanya berupa kesulitan. Padahal sesungguhnya nikmat juga merupakan ujian. Kemiskinan menguji kesabaran, kekayaan menguji kesyukuran, sakit menguji kesabaran, kesehatan menguji bagaimana kita menggunakan tubuh, kegagalan menguji keteguhan, keberhasilan menguji kerendahan hati, kekurangan menguji kesabaran, kelebihan menguji apakah kita mau berbagi. Karena itu, jangan hanya bertanya ketika mendapat masalah, mengapa Allah menguji saya? Tetapi ketika mendapatkan kenikmatan, tanyakan pula kepada diri kita, untuk apa Allah memberikan nikmat ini kepada saya? Sebab setiap nikmat mengandung amanah, setiap kemampuan mengandung tanggung jawab, setiap kesempatan mengandung pertanyaan yang kelak akan kita jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman dalam Al-Qur'an dalam surah Az-Zumar ayat 10, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Ikhwatul iman, hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Maka ketika hidup terasa berat, jangan buru-buru menyimpulkan bahwa Allah Ta'ala meninggalkan kita. Boleh jadi Allah sedang mengajarkan kita tentang makna kesabaran. Boleh jadi Allah sedang membersihkan hati kita. Boleh jadi Allah sedang mengangkat derajat kita melalui sesuatu yang pada awalnya terasa berat. Tugas kita bukan mengetahui seluruh rahasia takdir Allah. Tugas kita adalah tetap percaya kepada Allah dan menjalani ujian sesuai dengan tuntunannya. Ikhwatul iman, hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Jika sabar adalah sikap kita ketika menerima sesuatu yang tidak kita sukai, maka bersyukur adalah sikap kita ketika menerima sesuatu yang kita sukai. Namun, seringkali kita memahami syukur terlalu sederhana. Ketika mendapatkan rezeki, alhamdulillah. Mendapatkan jabatan, alhamdulillah. Anak berhasil, alhamdulillah. Sembuh dari sakit, alhamdulillah. Semua itu benar. Tapi pertanyaannya, apakah syukur itu hanya berhenti pada lisan saja? Apakah syukur cukup dengan mengucapkan alhamdulillah? Apakah kita sudah menggunakan nikmat ini sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala? Allah taala berfirman dalam surah Ibrahim, "Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kalian bersyukur,
Niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kalian mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Ikhwani fillah jamaah Jumat rahimakumullah. Ayat ini sering kita dengar. Tetapi jangan sampai kita memahami bahwa syukur hanya berarti mengucapkan alhamdulillah. Sebab persoalan syukur bukan semata-mata berapa banyak nikmat yang kita miliki, tetapi seberapa sadar hati kita terhadap nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Ada orang yang memiliki sedikit tapi merasa cukup. Ada pula orang yang memiliki banyak tetapi selalu merasa kekurangan. Ada orang yang tinggal di rumah sederhana tetapi hatinya lapang. Ada yang tinggal di rumah besar tetapi hatinya tidak pernah merasa cukup. Ada orang yang mengendarai sepeda motor tetapi bersyukur. Ada juga orang yang memiliki mobil tetapi masih mengeluh karena ingin kendaraan yang lebih mahal. Maka masalah utama bukan tentang berapa banyak yang kita miliki, tetapi tentang bagaimana hati kita memandang apa yang kita punya. Man lam yashkur qalil lam yashkur katsir. Begitu Nabi SAW menyampaikan kepada kita. Barang siapa yang tidak bersyukur terhadap yang sedikit, maka ia tidak akan bersyukur atas apa yang banyak. Ikhwani fillah hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu, mari kita naikkan kualitas syukur kita. Jangan hanya bersyukur dengan ucapan, tetapi jadikan syukur sebagai awal kehidupan. Kita diberi kesehatan, maka gunakan kesehatan untuk beribadah. Kita diberi ilmu, maka gunakan ilmu untuk mencerdaskan dan membimbing orang lain. Kita diberi harta, maka gunakan harta untuk keluarga, bersedekah dan kemaslahatan. Jika diberi jabatan, maka gunakan jabatan untuk melayani, bukan untuk menyombongkan diri. Jika diberi kekuasaan, maka gunakan kekuasaan untuk menegakkan amanah dan keadilan. Inilah syukur yang hidup. Syukur yang bukan hanya mengatakan, ya Allah, terima kasih atas nikmat-Mu, tetapi juga bertanya, ya Allah, apa yang harus saya lakukan dengan nikmat yang Kau berikan kepada saya. Ikhwatul iman rahimakumullah. Dalam risalah Qushairiyah, beliau mengatakan, asyukru istifragu taqah. Artinya syukur itu adalah mengerahkan seluruh kemampuan. Artinya nikmat bukan hanya untuk dinikmati, tetapi juga untuk didayagunakan. Al-Imamul Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin mengatakan ada tiga unsur syukur itu. Yang pertama ilmu, yang kedua keadaan hati, dan yang ketiga amal. Yang pertama ilmu, artinya kita sadar bahwa segala nikmat pada hakikatnya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, "Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah." Dan segala nikmat yang Anda yang ada padamu, maka semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, keadaan hati. Hati menyadari bahwa dirinya sedang menerima karunia Allah. Dari kesadaran itu lahir rasa bahagia, cinta kepada Allah, rendah hati dan jauh dari kesombongan. Dan yang ketiga, amal. Inilah puncak syukur, nikmat yang diketahui oleh akal, dirasakan oleh hati, kemudian diwujudkan dalam perbuatan. Oleh karena itu, jangan hanya bertanya ikhwatal iman, apa yang sudah Allah berikan kepada saya, tetapi biasakanlah bertanya apa yang sudah saya lakukan dengan apa yang telah Allah berikan kepada saya. Ikhwatal iman hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Di akhir Jumat ini, ingin saya mengajak kepada kita sekalian untuk kita bawa pulang satu pesan dari khutbah ini. Jangan biarkan keadaan menentukan hubungan kita dengan Allah. Kitalah yang harus menentukan bagaimana menghadapi setiap keadaan dengan iman. Ketika lapang, jangan lupa. Ketika sempit, jangan menyerah. Ketika kaya, jangan sombong. Ketika kekurangan, jangan berputus asa. Ketika berhasil, jangan lupa bersyukur. Ketika gagal, jangan lupa berikhtiar. Sebab hidup seorang mukmin bukan tentang selalu mendapatkan apa yang ia inginkan, tetapi hidup seorang mukmin adalah tentang selalu berusaha menjalani apapun yang Allah takdirkan dengan cara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah taala selalu menjadikan sabar sebagai kekuatan kita dan syukur sebagai akhlak kita ketika menerima nikmat.
Semoga Allah Ta'ala selalu menjadikan kita semua sebagai hamba-hambanya yang sabar ketika diuji, bersyukur ketika diberi nikmat, dan mampu mengubah setiap karunia menjadi amal yang bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min al-ayati wadh-dhikril hakim. Ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijabah.

0: الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله شهادة تنجي قائلها من عذاب أليم قال الله تعالى في كتاب العزيز وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا ونبينا وشفيعنا يوم القيامة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أيها الناس أذكركم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن في يوم الجمعة ساعة إذا دعا المؤمن أجاب الله سبحانه وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سيingatkan dengan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih dari beliau bahwa tiap-tiap Jumat itu ada waktu jika seorang mukmin berdoa kepada Allah bertepatan dengan doa malaikat maka doanya pasti dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mari sama-sama kita berdoa, mudah-mudahan waktunya jadikanlah waktu seperti saat ini dan mudah-mudahan di antara kita yang hadir di tempat yang mubarakah ini ada hamba-hamba Allah yang saleh yang diterima doanya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadi al hajat. Ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa orang mukmin baik laki-laki maupun yang perempuan yang masih hidup ataupun yang telah meninggal. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, mohon ya Allah, perlihatkan kepada kami yang benar adalah benar, berikan kami kemampuan mengikutinya. Perlihatkan pula kepada kami yang salah adalah salah, berikan kami kemampuan menjauhinya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Nas'aluka Allahumma bi asma'ikal husna wa sifatikal 'ula an la tuhla fi hadzal yawmi dhanban illa ghafart wa la hamman illa farajt wa la maridan illa shafait wa la mayyitan illa rahimt wa la hajata min hawajid dunya wal akhirah illa antana ala qada'iha wa syartana birahmatika irhamar rahimin. Ya Allah, kami mohon dengan namamu yang agung, dengan sifat-sifatmu yang mulia, yang kau sisakan di antara kami yang datang di tempat yang mubarakah ini, yang datang dengan dosa, ya Allah, kecuali kau ampunkan dosa-dosanya. Di antara kami yang datang dengan kegelisahan hidupnya, ya Allah, kecuali kau berikan solusi dari masalahnya. Di antara kami ada yang sakit, sembuhkan penyakitnya. Atau bahkan di antara kami ada yang meninggal, wafatkan dalam keadaan iman. Akhiru kalamihi la ilaha illallah. Allahumma jalbatana hadha Indonesia wa Sulawesi Tenggara wa Kendari khassa baldatan tayyibatan aminar rakhia wa saira biladil muslimin. Ya Allah, jadikanlah negeri kami Indonesia dan Sulawesi Tenggara khususnya sebagai negeri yang aman sentosa birahmatika arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ghafir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shigara muslimina muslimat. Rabbana atina nufusa taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Amin ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkar ya'izukum la'allakum tadhakkarun. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعم يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
1: اللهم صل على سيدنا محمد الكريم. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

Kita tahu bahwa buah kurma mengandung banyak nutrisi yang baik bagi kesehatan. Tapi tahukah Anda, ada jenis kurma yang termahal di dunia? Namanya kurma mejol. Kurma mejol dikenal sebagai raja kurma. Ukurannya jauh lebih besar dari kurma lainnya. Panjangnya mencapai 10-15 cm dengan daging buah yang tebal serta aromanya yang manis dan khas, membuat banyak orang memburu kurma ini. Harga jualnya mencapai Rp500.000 per kilogramnya. Selain itu, kurma mejol perlu waktu lama untuk bisa tumbuh dan membutuhkan suhu serta lingkungan khusus agar bisa berbuah dengan baik. Makanya nggak heran kalau kurma ini dijual dengan harga yang lebih mahal.

liburanmu datang memaksaku.

0: Pendengar, dimanapun Anda berada, melanjutkan untuk perjumpaan siang hari ini ya, pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Dan kita tentunya untuk di studio saat ini, kita akan berbagi dengan bincang inspiratif ya untuk kebersamaan kita. Tentunya menghadirkan dengan narasumber yang akan berbagi ya untuk perjumpaan kita di siang hari ini. Masih di Pro 1 tentunya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga, Kendari. Telepon

0: Mendengar dimanapun Anda berada di perjumpaan siang hari ini ya, Ilham tidak sendir ya. Saat ini sudah hadir bersama kita, di mana tentunya untuk Sultra siang hari ini kita hadirkan untuk mendengar bincang inspiratif. Bersama kita untuk di siang ini ya, ada Ibu Waiba, SPI, MAPP, SC, PhD, selaku Ketua Pusat Kolaborasi Riset Alga Laut dari Universitas Halu Oleo ya. Dan juga ini ada Ilham lihat nih dari titelnya juga dari BRIN juga nih ya. Luar biasa nih. Selamat siang Ibu. Ya, gimana kabarnya untuk siang hari ini, Bu?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah ya. Iya. Tentunya ini
1: terima kasih sudah mengundang.
0: Iya, sama-sama nih ya. Akhirnya untuk di siang hari ini Ilham ada temannya gitu ya kan. Biasanya kalau di siang hari tuh Ilham suka sendiri aja gitu.
1: Ada ngantuk gitu.
0: Iya, bercuap-cuap bersama pendengar gitu ya. Nah, sekarang Ilham tidak sendiri ya pendengar. Bersama Bu Iba ini kita mau ulik-ulik sedikit nih. Kira-kira dari Bu Iba ini aku juga dari mungkin aktivitasnya di kampus ya yang padat dan ya bisa dibagiin ke kita nih sedikit mungkin ya di aktivitasnya tuh seperti apa aja nih ya untuk sehari-harinya. Okay. Bu, silakan.
1: Makasih Mas Ilham.
0: Iya.
1: Sekali lagi terima kasih sudah diundang untuk berbagi nih. Saya sih agak-agak ini ya mau berbagi inspirasi. Tapi ya kalau ditanya kegiatan sehari-hari, ya saya itu memang dosen tetap ya di Fakultas Perikanan Ilmu Kelautan, jurusan Budidaya Perairan. Tapi saya juga ngajar di Prodi Bioteknologi Fakultas MIPA gitu. Untuk sekarang tahun ini kita dapat pembiayaan dari BRIN.
0: Dari BRIN.
1: Badan Riset dan Inovasi Nasional untuk Pusat Kolaborasi Riset Alga Laut.
0: Alga Laut. Baik.
1: Jadi Pusat Kolaborasi Riset ini yang banyak menyita waktu nih sekarang.
0: Okay.
1: Di samping yang kegiatan sehari-hari ya, yang memang Tridharma ya. Perguruan Tinggi.
0: Iya.
1: Ngajar, menulis, terus membimbing mahasiswa, menguji. Kegiatan yang paling agak ini memang Pusat Kolaborasi Riset ini. Karena ini Pusat Kolaborasi Riset itu adalah program dari BRIN untuk menyatukan seluruh peneliti di Indonesia. Kemudian industri juga dan pemerintah. Jadi tadi kami di acara sekarang ini lagi ada pertemuan namanya Forum Pusat Kolaborasi Riset Nasional yang sudah kelima diselenggarakan oleh BRIN dan UHO jadi tuan rumah tahun ini.
0: Wow.
1: Jadi kami di UHO itu sekarang ada 4 pusat kolaborasi riset. Di samping saya yang Pusat Kolaborasi Alga Laut, juga ada Pusat Kolaborasi Pengembangan Masyarakat Bajo, ada Pusat Kolaborasi Riset Rawa di kawasan Walase, dan yang terakhir ini adalah Pusat Kolaborasi Riset Biodiversiti Lahan Tambang.
0: Lahan Tambang,
1: sesuai dengan ya daerah kita kan ya, daerah tambang gitu
0: yang
1: ya.
0: Yang sangat terkenal
1: yang
0: tentunya
1: sangat terkenal,
0: ya, dengan sumber dayanya luar
1: sumber
0: biasa.
1: Dayanya. Jadi itu yang hari yang beberapa seminggu terakhir ini kami sibuk mempersiapkan kegiatan itu dan alhamdulillah hari ini terakhir-terakhir nih.
0: Oke. Okay.
1: Jadi tadi harusnya nih Pak Kepala BRIN hadir.
0: Oke. Okay.
1: Tapi karena beliau tiba-tiba jatuh sakit, jadi digantikan oleh Pak Deputi tadi dan sudah selesai memberikan kuliah umum dan hari ini penutupan acara forum PKR dan penentuan host selanjutnya nanti PKR forum nanti di mana gitu.
0: Oke. Wah, memang lagi padat-padatnya nih ya.
1: Iya,
0: lagi
1: padat-padatnya. Iya.
0: Luar biasa.
1: Nah, mahasiswa merasa tersingkirkan jadinya.
0: Iya, jangan sampai mereka jadi terabaikan gitu. Ada mungkin yang mau konsul atau semacamnya jadi sempat gitu ya. Tertunda dulu gitu ya. Soalnya kegiatan ini mungkin menyita waktu untuk seminggu ini ya, Bu ya.
1: Benar.
0: Nah, kalau dari ini dari Ibu Wiba sendiri menekuni di dunia riset dan kelautan ini ya saat ini apa nih yang bikin tertarik atau apa ini yang bikin punya effort nih untuk ikut terjun juga ya terlibat dengan hal ini, silakan Ibu Wiba.
1: Iya, itu sih apa ya, riset itu kan sebenarnya passion juga ya. Kalau kita punya passion di situ ya pasti senang gitu melakukan riset. Kata teman saya hobi, jadi hobi jadi riset hobi, itu ya. Dan di samping itu exciting kalau riset itu kita menemukan sesuatu yang baru. Atau ada kayak sekarang misalnya ketemu dengan perset-perset yang sebidang atau mungkin nggak sebidang tapi ada koneksinya gitu. Jadi kita ketemu lagi nih, oh kita nggak hanya riset di sini tapi bisa merambah bidang lain.
0: Jadi bisa ikut collab ke yang lain juga, bidang-bidang lain juga.
1: Benar, gitu, bisa kolaborasi ke bidang lain. Seperti misalnya alga laut ini kan sebetulnya kalau Mas Ilham familiar mungkin dengan rumput laut ya.
0: Iya, rumput laut.
1: Nah, itu salah satu kelompok alga laut gitu. Itu kan sebetulnya tumbuhan biasa gitu, tapi begitu dieksplor ternyata bisa jadi untuk medis, untuk apa namanya, pangan, fungsional misalnya, karena bisa jadi anti kanker, antioksidan, antivirus gitu kan.
0: Baik.
1: Atau bisa malah jadi implan untuk gigi, untuk tulang, itu kan jadi menarik gitu kan. Dari yang satu yang kita pikir oh ini kita hanya budidaya kan jadi biomasa, tapi ternyata bisa dimanfaatkan ke berbagai hal. Belum untuk pemberdayaan masyarakat, untuk peningkatan pendapatan masyarakat pesisir itu kan. Jadi bukan hanya hard science-nya tapi ternyata ada social science social juga science di situ. Jadi apa namanya ya, excitingnya tuh di situ karena ternyata banyak yang bisa kita kolaborasikan.
0: Oke, jadi ternyata ada banyak hal nih yang mungkin dari pandangan kita nih orang awam biasa-biasa aja nih rumput nih soalnya. Ternyata rumput ini bukan sembarang rumput ya. Kalau digali-gali ternyata punya banyak sekali manfaat gitu ya kan.
1: Betul betul betul.
0: Baik. Jadi banyak koneksi baru nih yang kita ketemu orang baru yang kita kenal lagi.
1: Benar.
0: Berbagi ilmu gitu ya kan. Wah ini keren banget.
1: Dan happy-nya kalau bisa punya impact gitu. Tadi itu ya kita PKS kan dengan pemerintah Kabupaten Wakatobi, kemudian dengan universitas lain, dengan pusat kolaborasi riset lain, dan harapannya ya sekarang kan memang jargonnya itu harus berdampak dan memberi impact kan ke masyarakat. Jadi itu yang kita merasa berguna lah ya. Kalau kalau bisa memberikan dampak ke masyarakat, riset kita bisa memberi dampak bukan hanya di atas kertas gitu.
0: Baik. Jadi riset yang dilakukan ini benar-benar kayak menambah antusias gitu ya kan.
1: Iya, menambah semangat gitu.
0: Menambah semangat gitu ya kan. Nah, itu dia nih pendengar. Nah, kalau dari Bu Iba sendiri juga nih, kalau perjalanan yang menjadi ketua pusat kolaborasi riset alga laut UHO BRIN nih ya, perjalanannya gimana nih sampai bisa menjadi jadi, apa namanya, dari sampai jadi ketua pusat ini ya, ini alga ini, silakan.
1: Itu memang kan memang dilihat rekam jejak ya, di samping apa tim yang kita bentuk, dan lihat rekam jejak kita, jadi dari publikasi, dari paten yang dihasilkan, dari penelitian yang sudah dilakukan gitu ya. Itu yang salah satu item penilaian kan, apa bisa dikasih dana nih untuk melakukan ini gitu. Ya perjalanannya cukup panjang juga. Saya tuh penelitian tentang alga laut itu hampir 10 tahun terakhir.
0: 10 tahun ya.
1: Iya.
0: Bukan waktu yang sedikit rupanya.
1: Waktu yang ya kalau
0: kirain tiba-tiba langsung diangkat gitu jadi ketua.
1: Ya tidak bisa juga karena kan masa kita enggak ngerti apa-apa tiba-tiba jadi ketua kan ini ya. Jadi
0: proses yang panjang.
1: Proses lumayan panjang ya. Dari ya dari sejak penelitian S3 sampai sekarang gitu.
0: Luar biasa. Memang kalau misalkan kita tekuni lama-lama juga apa namanya, jadi tahu step-stepnya sampai ke ini ya, menjadi ketua pusat kolaborasi riset
1: ya, alhamdulillah.
0: Waduh, alhamdulillah ya. Sebuah rezeki juga sih sebenarnya. Sampai sejauh ini ya, Bu ya.
1: Benar, benar. Jadi salah satu alumni pusat kolaborasi riset yang jadi menteri sekarang, Menteri Kemendikbud Saintek. Beliau salah satu yang penerima awal pendanaan pola pusat kolaborasi riset.
0: Baik.
1: Jadi yes, pas dengar itu senang juga ya karena berarti memang dilihat yang memang rekam jejaknya bagus dan ya termasuk Prof. Brian juga orang yang hebat di bidangnya gitu.
0: Baik, jadi memang track record-nya bisa dilihat ya sampai sejauh ini memang adalah yang kenapa bisa sampai apa namanya, mengambil bagian di pusat riset ini ya.
1: Iya, iya,
0: luar
1: betul.
0: Biasa. Nah, Kalau untuk sehari-hari nih, Bu Iba nih, apa nih rutinitasnya? Selain dari mungkin penelitian, ada aktivitas lain? Mungkin juga program kayak olahraga kali ini?
1: Oh,
0: ada kali ya?
1: Yeah.
0: Atau dengan keluarga mungkin jalan-jalan?
1: Iya, yeah, iya. Yeah. Ya anak-anak saya kan udah besar semua, jadi udah inilah, jadi lebih ke waktu untuk diri sendiri. Kemudian olahraga tipis-tipis aja lah, paling ya, treadmill atau apa ya, jalanlah semampu kita. Atau mungkin saya ini karena latihan lutut untuk di kolam renang gitu.
0: Oke, okay. Jadi latihan itu ya untuk apa namanya, aktivitas yang penting ada gitu ya.
1: Iya.
0: Luar biasa ya. Ya itu, menjaga tubuh juga penting ya Bu.
1: Benar.
0: Ya.
1: Nanti kalau banyak aktivitas terus drop kan.
0: Iya. Ya. Soalnya seminggu ini kan Bu nih fokus banget nih di aktivitas ini. Kalau yeah, misalkan selesai dari aktivitas ini mau ngapain lagi nih dari Bu Iba?
1: Oh ya, kembali ke laptop.
0: Ke kampus lagi.
1: Ke kampus lagi, terus kembali melaksanakan rutinitas dan melaksanakan kegiatan pusat kolaborasi riset. Jadi kan tetap ada kegiatannya sampai insya Allah akhir tahun. Kemudian ya rutinitas lah, bikin laporan pertanggungjawaban. Kemudian melakukan perjalanan di dinas lagi, menginisiasi kolaborasi dengan beberapa stakeholder, dengan industri, dengan universitas. Baik. Gitu.
0: Sepertinya ada banyak sekali aktivitas yang akan dilakukan nih. Nah kalau dari Bu Iba ini gimana nih mengatur waktunya gitu ya kan? Apalagi untuk yang kayak seminggu ini kan padat nih untuk di pusat riset ini, kayak gimana nih mengaturnya supaya bisa dan sampai ada juga yang mendadak itu jadwalnya kayak di kampus.
1: Gimana tuh kira-kira? Ya memang tuh akhirnya harus ada yang dikorbankan, kayak menguji mahasiswa ya udah di pending dulu. Atau ada mahasiswa yang mau konsultasi ya tunggu selesai acara sibuk baru bisa kita konsul kembali. Oh iya, saya juga mau ngomong sesuatu. Selain ini apa, ada concern saya yang lain tentang penanganan sampah plastik sampah di plastik laut yang marine debris ya. Jadi ada alhamdulillah saya tuh sudah dua kali ya berturut-turut mendapat proyek dari APEC, apa namanya tuh, Asia Pacific Economic Cooperation. Jadi ada 22 negara Asia Pacific kan yang negara-negara APEC gitu. Jadi mereka punya grant tiap tahun untuk seluruh anggota APEC untuk mengajukan proposal pendanaan untuk berbagai bidang gitu. Karena concern saya di kelautan perikanan, kita kan di bawah namanya Ocean Fisheries Working Group gitu. Jadi ada concern saya tuh di selalunya di bidang pengelolaan perikanan, kelautan yang berkelanjutan gitu. Nah, termasuk nelayan skala kecilnya, kemudian karena ini ada hubungannya juga ujungnya nanti ke alga laut ya.
0: Ke alga laut juga ya. Supaya tetap ini ya, linear.
1: Iya. Karena kan sekarang tuh concernnya kita kan banyak pencemaran plastik ya di laut itu. Mikroplastik sudah luar biasa, kemudian masuk ke rantai makanan, termasuk ke alga laut ini. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kita sudah terkontaminasi dengan mikroplastik, mikro dan nanoplastik gitu. Dan alga itu kan penyerap pencemaran di laut. Dia kan kalau di rantai, jadi kayak kuliah ya. Di rantai makanan.
0: Apa-apa, kita memang ingin mendengarkan gitu ya kan. Siapa tahu menjadi ilmu juga untuk kita hari ini. Silakan Bu.
1: Jadi kalau di rantai makanan di laut itu alga itu kan paling bawah. Dia kan jadi makanan untuk larva ikan, udang atau namanya zooplankton lah yang kecil-kecil, baru kemudian naik ikan kecil, ikan besar dan seterusnya. Jadi kalau di bawah ini sudah terkontaminasi mikroplastik, akan terjadi namanya bioakumulasi di rantai makanan gitu. Jadi kalau kita makan ikan, jadi yang paling banyak tuh mengandung nanoplastik si ikan besarnya ini gitu.
0: Karena sudah ini apa namanya terakumulasi
1: pada rantai makanan gitu. Nah, itu yang akhirnya kita ini gimana sih caranya kita mengurangi masukan marine debris atau sampah plastik ke laut lah gitu ya. Nah, ini peran swasta juga sangat besar, di samping juga publik ya, di samping pemerintah gitu.
0: Baik.
1: Dan masyarakat gitu. Jadi proyek APEC yang kita dapatkan tahun ini itu insya Allah tentang bagaimana meningkatkan peran private sektor atau swasta untuk ikut membantu dalam penanganan pengurangan sampah plastik ini gitu.
0: Baik. Oh, ini menarik juga nih. Ini bisa dibilang konser yang besar sih. Soalnya ini memang menjadi hal yang sangat ini sih saat ini, apalagi terkait untuk penelitian mikroplastik ini ya. Udah banyak sekali nih berseliweran.
1: Benar.
0: Dan sepertinya butuh sosialisasi yang sangat masif nih untuk ini.
1: Iya, dan saya lihat sekarang mainstreaming memang orang sudah mulai sadar gitu, tapi enggak sudah terpapar barangkali ya informasi, apalagi
0: sampai di tubuh kita ada.
1: Enggak tahu ya. Jadi kita manusia plastik ya jadi.
0: Kayak kita berarti kayak udah kayak istilahnya kayak udah oplas tapi enggak oplas. Ada plastik-plastiknya.
1: Iya benar. Ada satu artikel tuh yang menarik yang kemarin sempat saya baca. Ada beberapa sampel yang di manusia ya. Di saluran darahnya itu, aliran darah memang sudah ada nanoplastik. Wah. Jadi memang sudah sangat mengkhawatirkan gitu ya kerusakan akibat plastik ini. Makanya pemerintah terutama di KKP ya, mereka sangat concern dengan pengurangan sampah plastik di laut karena salah satu sumber masuknya plastik ke tubuh kita kan lewat pangan. Lewat terutama kalau kita konsumsi seafood sebagainya. Ya, jadi kayak gitulah.
0: Baik, jadi ini memang harus sosialisasi yang skalanya memang harus masif nih ya. Semua pihak perlu terlibat seperti
1: benar, ya. Benar.
0: Nah, ini mengkhawatirkan juga nih ya. Apalagi kalau dijabarkan tadi sudah sampai ke tubuh kita ya. Sampai kalau diperiksa nih ya, ada beberapa nanoplastik di tubuh kita nih.
1: Barangkali ya, kita enggak sadar gitu. Iya
0: kan? Jadi mungkin indikasi penyakit yang pendengar alami itu mungkin ada pengaruhnya sedikit.
1: Boleh jadi, gitu, boleh jadi ya.
0: Nah, itu yang perlu diperhatikan ya. Tapi menarik nih ya, dari alga itu ternyata banyak yang perlu diperhatikan ya. Ternyata itu mungkin juga menjadi makanan untuk ekosistem lain ya, hewan-hewan lain.
1: Benar.
0: Dan itu menyebabkan juga pengaruh yang sangat besar ya untuk ekosistem di laut saat ini.
1: Iya, benar.
0: Ya, ini sangat mengkhawatirkan.
1: Banyak juga. Ada lagi fun fact-nya tuh. Jadi ada alga merah tuh di laut, itu bisa jadi kayak mini termometer atau nano termometer yang bisa mengukur perubahan suhu di laut.
0: Oke.
1: Jadi hanya dengan melihat pertumbuhan alga merah ini yang mikroalga, kita bisa tahu oh ini di laut ini udah panas gitu suhunya gitu. Jadi mereka seperti jadi termometer alami lah di laut.
0: Alami ya. Jadi kalau kita pantau dari alga ini, kita bisa tahu nih temperatur saat ini sudah naik segini.
1: Bisa ditahu nih ditahu oh ini terjadi peningkatan suhu nih.
0: Terjadi peningkatan suhu. Wah luar biasa ya. Kayaknya Ilham harus kuliah lagi. Menarik juga.
1: Ayo kuliah ngambil alga laut.
0: Menarik nih. Kita nggak tahu ya ternyata hal-hal kecil yang ada di sekitar itu apalagi untuk mungkin di bidang kelautan punya impact yang besar juga ternyata.
1: Benar,
0: ya.
1: Iya.
0: Nah ini kalau untuk dari Bu Iba nih ya, kalau di tengah kesibukan ya penelitian, mungkin ada lagi penelitian yang akan dilakukan nih Bu. Selain mungkin dari plastik ini.
1: Oh iya, kalau untuk proposal sih banyak ide ya.
0: Banyak ide.
1: Cuma yang sedang di ini kan, mudah-mudahan bisa bisa submit proposal lagi tahun ini.
0: Waduh, ternyata memang banyak riset yang sedang ingin di ini ya, akan di proyek gitu ya kayaknya.
1: Insya Allah.
0: Insya Allah ya. Ya, dan semoga juga itu bisa berimpact juga seperti tadi ya. Ketika dia berimpact, kita jadi semangat juga ya.
1: Iya gitu. Benar. Kalau benar kalau bisa bermanfaat untuk masyarakat itu kita jadi happy gitu kayak oh ternyata emang ada manfaatnya gitu.
0: Tapi dari impact itu kayak gimana ya, itu bisa dibilang sumbangsi yang besar sih karena itu dari bidang akademisi, dari segi keilmuan ya kan. Pastinya manfaatnya itu dari kita sendiri yang akan rasakan ya kan.
1: Benar.
0: Nah apalagi kalau memang diperhatikan sangat luar biasa nih kayak dari pemerintah mensupport gitu ya kan. Wah luar biasa nih, bisa untuk mungkin kedepannya menjadi lebih baik lah untuk Indonesia ya secara umum.
1: Insya Allah. Itu seharapannya PKR ini kan supaya dampaknya ke pembangunan apalagi program ini ya, program apa sih namanya tuh yang program utamanya presiden gitu. Jadi membantu itu termasuk ke pangan, ke energi,
0: cita-cita gitu ya.
1: Ya, cita-cita. Ada lagi kayaknya program prioritas ini yang dilimpahkan ke BRIN dan itu nanti PKR ini nanti kira-kira bisa menyumbang apa gitu untuk pencapaian program itu.
0: Baik.
1: Jadi itu yang sekarang sedang kita godok supaya nanti peta pengembangan setiap PKR itu jelas. Jadi PKR ini nyumbang ini, PKR ini nyumbang ini. Jadi bisa terukur pencapaiannya gitu.
0: Baik. Jadi memang pemerintah saat ini mungkin menggencarkan juga untuk di bidang akademisi ya. Jadi riset-riset itu dilakukan supaya bisa menimbulkan impact yang nyata ya.
1: Benar.
0: Dari program-program yang dicanangkan pemerintah.
1: Benar.
0: Seperti itu ya.
1: Jadi kita jadi bukan lagi natural resource ekonomi, kita bergantung terhadap sumber daya tapi juga knowledge ekonomi. Jadi
0: ekonomi,
1: ekonomi kita juga berdasarkan berbasis ilmu pengetahuan gitu. Jadi harapannya sih seperti itu.
0: Luar biasa. Jadi dari hasil riset-riset di bidang akademisi ini bisa menjadi acuan juga ya untuk
1: bisa
0: pengembangan
1: ekonomi kita, bisa jadi pengungkit ekonomi kita.
0: Baik.
1: Harapannya seperti itulah.
0: Luar biasa ya. Semoga dari kinerja yang dilakukan ya, effort yang dilakukan juga di bidang akademisi ini bisa berdampak ya untuk kita secara menyeluruh tentunya ya.
1: Amin.
0: Amin. Kalau dari Bu Iba sendiri nih ya, terkait dari tadi ya penelitian dan sebagai bidang akademisi ya, bagian dari Ibu ini untuk mengatur waktu nih kira-kira dari pekerjaan, kehidupan pribadi. Kayaknya sekatnya agak rapat nih ya Bu. Rapat nih. Untuk pekerjaan kayaknya banyak padat. Untuk kehidupan pribadi gimana?
1: Ya ini aja sih, maksudnya mengalir saja gitu.
0: Mengalir ya Bu.
1: Ya maksudnya gak terlalu, saya tuh bukan orang yang terlalu ngoyo juga sebenarnya, bukan orang yang terlalu ini, tapi kalau memang capek ya istirahat gitu. Kalau ini ya memang harus ada me time, harus ada waktu. Tapi saya mungkin kan pengaruh umur juga, kata orang kan makin umur circle juga makin ngecil gitu ya. Jadi enggak ada nggak ada ini sih, maksudnya nggak ada harus
0: iya,
1: jadi, gimana gitu, jadi ya mengalir saja. Tapi yang jelas memang me time itu penting gitu, jadi jangan terlalu fokus ke kerjaan sampai lupa kesehatan misalnya. Tadi ya lupa waktu. Jadi waktu tidur harus tidur. Saya tuh kalau jam 9 harus udah tidur. Enggak bisa begadang lagi kayak masih muda gitu. Kalau yang mau begadang kerjain selesaikan proposal ke mahasiswa lah ya. Atau ke tim yang masih muda gitu.
0: Mungkin banyak nih kayak adik-adik ya yang sedang berjuang juga ya. Itu dia semangat. Mungkin cuma untuk pada saat lagi ini aja ya, pas pengerjaan itu aja gitu ya. Nanti ke depan mungkin lebih banyak lembur menanti.
1: Enggak.
0: Mungkin aja enggak gitu ya kan. Ya, kembali lagi dari kita ya cara mengaturnya tadi seperti yang Bu Iba sampaikan
1: jangan,
0: ke kita nih.
1: Kalau saya sih mungkin tipsnya jangan terlalu ngoyo lah jadi ini maksudnya. Tapi kita tahu ngatur waktunya gitu. Pace-nya harus jelas gitu.
0: Okay.
1: Kalau dan memenuhi deadline sendiri gitu. Kalau misalnya kita tuh misalnya pengen nulis gitu. Kita kan menginikan deadline, misalnya sehari ini kita harus selesai sampai sini. Ya usahakan capai itu gitu. Tapi kalaupun lagi bad mood atau lagi ini, ya nggak usah dipaksa juga gitu. Cari yang mengetahui diri
0: situasi kita ya, mood kita gitu,
1: mood
0: ya
1: kita
0: kan?
1: Seperti apa gitu. Tapi seperti itu, jangan sampai juga. Kalau kerjaan itu memang harus profesional. Kalau saya jangan sampai lewat deadline. Harus betul-betul dikerjakan gitu. Tapi sekali lagi jangan mau juga diperbudak pekerjaan.
0: Intinya ada waktunya kita kayak bertanggung jawab gitu. Ada waktunya juga untuk diri sendiri.
1: Untuk diri sendiri, iya.
0: Mengaturnya gitu nih. Pendengarnya yang perlu diperhatikan. Ini dosen yang ngomong. Jadi kita harus ini ya kan.
1: Harus balance tapi ngalir gitu. Balance antara untuk diri sendiri seperti apa dan untuk kerjaan seperti apa gitu. Kan ada namanya kerja cerdas ya.
0: Kerja cerdas, benar banget. Jadi balance itu penting.
1: Itu penting. Dan tahu batas diri itu sampai di mana gitu. Jangan sampai overwhelming dengan kerjaan. Karena enggak bakal selesai kalau kita overwhelming dengan pekerjaan, itu malah burnout kan. Malah enggak produktif.
0: Ada kalanya kayak kita sebenarnya udah mentok nih. Tapi kita masih ingin masuk terus untuk ini. nih, yeah, ya kan, untuk terus mengerjakan, dipaksa gitu.
1: Jangan maksa. Kalau saya mending ditinggalin dulu, terus nyari apa kayak referensi, apa kayak pas balik lagi kan udah, oh kita punya, malah bisa dapat ide lain yang lebih baru, yang lebih fresh, lebih gitu. Fresh.
0: Bener banget. Kasih kesempatan untuk otak juga gitu ya.
1: Iya.
0: Nah, ini kalau kita ngomongin kehidupan pribadi nih, Bu Iba ya. Ini kira-kira kalau dari Bu Iba nih ya, kayaknya masyarakat perlu tahu juga. Ini hobinya dari Bu Iba sendiri apa nih ya? Yang
1: hobi.
0: Selain mungkin bidang akademisi nih ya. Kayaknya hobi untuk riset kayaknya iya ya. Hobi lain maksudnya.
1: Hobi lain mungkin jalan-jalan sama makan. Nyalon gitu.
0: Wah, pas banget tuh ya. Ini yang kita tunggu-tunggu. Sama banget lagi sama hobi makan.
1: Hobi nyoba makanan-makanan baru yang unik-unik yang gitu. Yang rasanya belum pernah kita rasain gitu. Yang ya kan? yang unik tapi enak gitu.
0: Enak. Benar banget. Kayak kita menjelajah gitu. Coba tahu ada di pelosok Kendari ada kuliner yang belum pernah kita jamah sama sekali gitu ya.
1: Iya. Jadi lagi senangnya kayak gitu sekarang.
0: Oke. Jadi kalau misalkan kayak ada review gini, wah di sini bagus nih.
1: Jadi pengen nyoba.
0: Kayak gitu ya. Ya hitung-hitung untuk membuat balance itu ada gitu.
1: Benar, ya. Benar. Bikin happy diri sendiri juga gitu. Itu iya, penting benar. Loh membuat diri sendiri bahagia itu penting banget gitu.
0: Baik. Nah, ini menarik banget ya pendengar dari kehidupannya Bu Iba ini mungkin kita bisa ambil nih ya cara-cara yang baik nih untuk kita. Oh, ini kayaknya bagus nih ya.
1: Benar-benar.
0: Iya.
1: Ambil bagusnya, ambil buang bagusnya. Yang enggak bagusnya.
0: Iya, yang enggak bagusnya tadi itu yang mikroplastik itu. Jangan diambil. Lebih kita mau sosialisasikan nih bagaimana untuk menguranginya gitu ya, Bu.
1: Benar.
0: Nah, ini kita masih tanya-tanya tentunya ya sama Bu Iba terkait dengan aktivitas keseharian di bidang akademisi juga kita masih tanyain ya. Kita jeda dulu sedikit nih, Bu ya.
1: Siap.
0: Masih akan kembali tentunya ya, masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi di Bincang Inspiratif.

0: Baru, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar masih dibincang inspiratif kita ya untuk di siang hari ini. Masih bersama tentunya ya dari Ketua Pusat Kolaborasi Riset Alga Laut UHO BRIN nih. Dari Bu Waiba ya. Tentunya kita masih mau tanya-tanya nih Bu Waiba nih. Kayak gimana nih kira-kira kayak apa ya, kalau dari sosok nih ya, sosok yang menginspirasi dari Bu Waiba nih ya, untuk kayak dari bidang akademisika atau mungkin di kehidupannya dari Bu Waiba nih, silakan nih.
2: Iya, yang menginspirasi tentu yang pertama-tama tentu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Pasti selalu itu yang jadi idola kita lah, patokan kita hidup gitu ya. Walaupun mungkin jauh banget kita ya dengan beliau.
1: Dari segi akhlak kayaknya masih ini ya. Kalau dari ilham secara pribadi kayaknya masih jauh.
2: Iya, tapi sebagai umat beliau insya Allah mudah-mudahan kita tetap menjadikan beliau salah satu sosok inspiratif gitu. Semua dari semua cara hidup gitu ya. Sebisa mungkin lah, sekuat kita, sebisa kita gitu ya.
1: Iya. Kemudian, setidaknya mendekati gitu ya,
2: berusaha gitu ya kan. Minimal mudah-mudahan kita diakui nanti sebagai umat beliau ya, dikasih syafaat insyaallah. Kalau dari itu secara umum sebagai manusia, sebagai umat Nabi Muhammad. Kalau dari segi apa namanya, riset ilmuwan gitu ya. Yang jadi inspiratif siapa ya? Kayaknya nggak ada yang spesifik barangkali ya, tapi tetap yang peneliti-peneliti perempuan yang hebat-hebat itu selalu jadi kalau kita baca apa namanya, riwayat hidupnya, itu tetap jadi patokan lah. Misalnya seperti misalnya Marie Curie gitu ya, yang ini yang mengorbankan banyak hal termasuk kesehatannya. Tapi bukan hal yang patut, saya nggak nyontoh bahwa harus mengorbankan segitunya gitu untuk bisa mencapai atau menemukan sesuatu gitu. Tapi maksudnya dedikasi mereka terhadap bidang mereka itu bisa jadi inspirasi gitu. Kemudian yang lain-lain ya, ya itulah kalau saya sih lebih overall itu ya, nggak ada yang spesifik, tapi saya selalu patokannya memang kalau ditanya idola selain Nabi Muhammad ya Umar bin Khattab gitu.
1: Ya gitu. Yang jelas tokoh-tokoh untuk inspirasi kehidupan sehari-hari gitu ya kan.
2: Dan dedikasi mereka terhadap kehidupan. Sebenarnya mereka itu saintis juga sebetulnya kan, karena menyeimbangkan antara apa namanya, melakukan tindakan berdasarkan riset. Kalau kita baca biografinya Umar bin Khattab kan nggak pernah melakukan sesuatu kalau tidak based on data gitu. Iya, selalu based on data. Jadi kayak mau bagikan apa namanya, bantuan gitu kan, harus dilihat dulu ini siapa yang bisa terima, yang mana yang gak terima.
1: Bahkan itu sangat spesifik ya, ini asalnya dari mana nih, kayak harta ini dari mana asal-asalnya, supaya silsilah itu ditahu gitu ya, jelas. Memang by data sih, kalau misalkan dari Umar bin Khattab, luar biasa banget.
2: Jadi saya tuh dua sosok ini yang jadi inspirasi. Di samping tokoh-tokoh awal pendiri universitas di dunia kan, di Muslim perempuan yang jadi cikal bakal Al-Azhar itu. Jadi ya itulah, maksudnya kita sebagai Muslim sebetulnya, sebagai orang Islam, sebagai Muslim, sebagai perempuan, harusnya tuh berperan lebih, karena secara sejarah yang mengubah wajah dunia ini di bidang sains teknologi sebetulnya kan kita. Umat Islam gitu.
1: Dari universitas aja dari perempuan.
2: Iya, dari perempuan yang mendirikan. Dan banyak sekali, termasuk di Indonesia banyak tokoh-tokoh perempuan yang juga hebat-hebat gitu, yang punya peran di bidang pendidikan, bidang riset, dan menghasilkan banyak sekali riset yang berdampak lah, yang bagus untuk yang ke masyarakat gitu.
1: Luar biasa. Jadi itu yang apa namanya, bisa dibilang memicu semangat juga gitu, untuk terus apa namanya, menggeluti pasti nih. Mungkin banyak lagi penelitian-penelitian lain yang perlu didapatkan, dan itu ternyata punya manfaat tentunya untuk masyarakat yang seperti itu ya.
2: Dan kita kan sebetulnya sebagai orang Islam kan selalu disuruh

0: untuk selama ini? Silakan nih Bu Iba.
1: Yang paling berkesan dan mengubah itu sih waktu S3 ya. Karena mulai menggeluti bidang alga laut, bidang ini alga kan laut, terutama ya, mikroalga gitu. Benar-benar ditempa untuk jadi ilmuwan. Maksudnya jadi harus semua menyelesaikan diri, menyelesaikan semua masalah sendiri. Karena kan kata profesor saya tuh S3 itu bukan seperti S2 atau S1 gitu. Yeah. S3 itu kamu tuh sudah belong to the next level gitu. Jadi kalau ketemu masalah jangan nanya saya, cari sendiri cari gimana sendiri caranya kamu bisa menyelesaikan solusi itu gitu. Karena bukan kamu nanti yang akan mendesain sendiri penelitianmu gitu. Jadi jangan cari solusi dari siapapun. Kamu harus bisa menyelesaikan sendiri, mendesain sendiri, menyelesaikan sendiri. Jadi saya mau nangis-nangis apa gimana pun, sama mau lempar handuk, mau pulang aja, mau pulang saja. Tapi harus selesai dan harus bisa di ini. Okay. Tapi ada satu lagi selain itu, jangan terlalu terlalu ambisius juga, over ambisius gitu ya. Karena untuk mencapai hal yang next small step saja itu sudah keberhasilan sebetulnya. Nah, seperti riset saya itu kan saya mau mengkultur mikroalga yang saya bawa dari Teluk Kendari. Saya ambil sampelnya dari Teluk Kendari, isolasi, kemudian saya murnikan untuk bisa jadi single species, untuk bisa dikultur jadi makanannya udang gitu. Ceritanya dulu seperti itu. Tapi kan untuk sampai dapat satu spesies itu kan susahnya, minta ampun. Nah, dan itu saya sampai nangis-nangis gitu. Tapi profesor saya udah bilang, pokoknya kamu kalau ketemu masalah cari sendiri gimana caranya bisa menyelesaikan itu. Tapi alhamdulillah akhirnya bisa gitu. Jadi itu yang mengubah pola kerja. Ya, jadi pola kerja saya, kemudian pola pikir gitu ya. Dan bagaimana bisa menyelesaikan masalah dengan cerdas gitu. Jangan sampai terlalu menjerumuskan diri sendiri juga. Tapi juga jangan terlalu itulah maksudnya over ambitious sampai kalau kita tidak capai itu kita putus asa gitu. Enggak seperti itu. Karena profesornya juga bilang, kamu kan penelitian S3 bukan untuk raih hadiah Nobel gitu. Walaupun ada juga penelitian Nobel gitu.
0: Walaupun sebenarnya bisa dapat Nobel dari situ sih sebenarnya ya.
1: Iya, kalau yang sampai ini kan dapat Nobel juga bisa sebetulnya, bisa. Tapi kan ukur lagi kemampuan diri sendiri. Oh, nah, itu pentingnya kita mengenali diri kita sampai di mana gitu. Dan kalau kita sampai di sini kita puas nggak dengan pencapaian itu? Tapi jangan terlalu keras juga sama diri sendiri sampai walaupun pencapaian kecil kita nggak mau recognize diri kita gitu kan? Nah, even a small achievement gitu kan, kita harus kasihan dong diri kita udah capek-capek kerja, siapa lagi akan menghargai diri kita kalau bukan kita sendiri kan?
0: Gak mungkin orang lain kita minta langsung hargai kita dong gitu.
1: Iya, gak mungkin orang lain. Iya. Jadi siapa yang akan pertama sekali menyayangi, menghargai diri sendiri kalau bukan diri kita sendiri? Jadi even a small step, a small achievement itu kita happy dengan pencapaian itu, dan itu membuat kita ini kan jadi gak stres, gak sampai sekarang kan banyak orang pikir dengan achievement besar aja bisa direcognize. Tapi kan sebetulnya yang besar itu dari yang kecil-kecil dulu gitu kan. Dan saya pikir menyayangi diri sendiri itu self love, self itu harus dari situ.
0: Nah, ini memang sangat penting ya mendengar ya. Ya, kita pokoknya ada momen di mana kita harus jalani ya. Apa yang sudah langkah kita ambil seperti istilahnya ya. Walaupun kembali lagi jangan terlalu dipaksa seperti yang Bu Iba tadi bilang. Kita memang punya ada batasan-batasan yang harus kita kenali dalam diri kita ya. Baik. Nah, ini bisa dibilang menjadi closing statement ya. Sebenarnya masih banyak nih Bu Iba yang Ilham ingin tanyain untuk di siang hari ini ya. Tapi waktu berkata lain nih. Mungkin di kesempatan lain
1: insyaallah
0: kita bisa berjumpa lagi nih Bu Iba ya.
1: Mudah-mudahan
0: masih bisa diberi kesempatan yang lebih panjang. Mungkin durasinya kayak 6 jam gitu. Kelamaan kayaknya.
1: Nanti pemirsa keburu muntah gitu.
0: Enggak ya. Yang jelasnya sangat senang banget nih Bu Iba bisa hadir bersama kita untuk di kebersamaan siang hari ini ya, walaupun kesempatan kita sangat sempit ya, tapi Ilham tentunya berharap nih ya bisa punya kesempatan lagi bertemu lagi dengan Bu Ibu.

0: dan berbagi inspirasi lainnya.
1: Insya Allah, mudah-mudahan ada kesempatan lain. Ya,
0: terima kasih nih Bu Iba sudah hadir di kebersamaan siang ini.
1: Ya.
0: Dan pendengar ya.
1: Ini terima juga kasih sekali sudah diundang.
0: Iya, sama-sama. Ini jadi menutup untuk perjumpaan kita di Bincang Inspiratif ya. Semoga kita bisa bertemu lagi dan berbagi dengan hal menarik ya, bersama dengan narasumber menarik lainnya. Masih di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Jalan Laute nomor 44 Mandonga, Kota Kendari, Radio Republik Indonesia Kendari menyampaikan Warta Siang.
1: Dan ini memang menjadi program prioritas nasional, Presiden, dan harus semua kepala daerah.
2: Di mana nanti masyarakatlah juga yang akan menegur kalau ada perilaku-perilaku menyimpang di sekitaran SPBU.
0: Pokok-pokok berita utama siang hari ini. 8 gerai koperasi Merah Putih di Kendari siap beroperasi. Pembangunan sekolah rakyat di Kota Bau-Bau terus berproses. Inilah Warta Siang selengkapnya edisi hari Jumat tanggal 25 September 2025 bersama saya, Riko Ilham.

0: 8 gerai koperasi Merah Putih di Kota Kendari dipastikan siap beroperasi. Berikut laporan selengkapnya oleh rekan kami Idam.
1: Untuk gedungnya, gerainya itu sudah 100%, itu ada 8 titik.
2: Pemerintah Kota Kendari memastikan 8 gerai koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP yang telah rampung dibangun dan siap beroperasi penuh. Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Kendari Syafruddin mengatakan, 8 gerai tersebut merupakan bagian dari 13 titik pembangunan KDKMP yang tersebar di sejumlah wilayah di Kota Kendari. Menurutnya, dari total tersebut 8 lokasi telah menuntaskan pembangunan fisik hingga 100%, sementara 5 lokasi lainnya masih dalam tahap pengerjaan. 8 gerai yang telah selesai dibangun dan bakal beroperasi dalam waktu dekat berada di Kelurahan Punggaloba, Baruga, Puwatu, Lepo-Lepo, Anawai, Bungku Toko, Abeli Dalam, dan Kasilampe.
1: Dari kebetulan hasil inventarisasi lahan yang siap dibangun itu ada 13 titik. Nah, informasi yang terakhir, sekarang itu dari 13 titik itu, untuk gedungnya, gerainya itu sudah 100%, itu adalah 8 titik, sedangkan 5 titik itu masih dalam proses pembangunan. Diharapkan ini segera juga. Sekarang yang 8 titik itu sekarang proses sementara perlengkapan. Perlengkapan itu diisi. Isi perlengkapan itu diantara ada kendaraan, kemudian ada rak-rak gerainya, kemudian internetnya, aliran listriknya, teleponnya, segala macam. Nah itu sementara. Nah, kita jadi 100% itu, Baruga, Baruga, Watu, Lepo-Lepo, Anawai, Buku Toko, Amir di Dalam, Kasilampe. Nah, itu bangunannya sudah 100%.
2: Lebih lanjut, Syafruddin mengatakan dari 13 titik KDKMP, seluruhnya berada di lahan-lahan strategis dan seluruhnya dapat diakses oleh masyarakat. Dari Kendari, Idham, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Rencana pembangunan program strategis nasional sekolah rakyat di Kota Bau-Bau terus berproses. Belum lama ini telah dilakukan peninjauan dan pengukuran lahan dari kementerian terkait. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan.
3: Nah sekarang kemarin sudah dari Balai strategis kawasan di Kendari sudah datang melakukan pengukuran lahan.
4: Tahapan pembangunan sekolah rakyat di Kota Bau-Bau terus berproses. Balai strategis kawasan telah turun melakukan pengukuran lahan di Kelurahan Palabusa sebagai dasar penyusunan master plan pembangunan. Pengukuran mencakup luasan dan kontur lahan. Pemerintah Kota Bau-Bau kini menunggu hasil pengukuran tersebut untuk dilanjutkan ke tahap perencanaan pembangunan. Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Bau-Bau, Siti Amalia Abibu mengatakan, Pemkot memiliki tanggung jawab dalam menyiapkan lahan dalam kondisi clear and clean. Proses penyiapan lahan juga mulai diinisiasi dengan melibatkan Dinas Pekerjaan Umum Kota Bau-Bau. Pemkot berharap penyusunan master plan dapat dipercepat sehingga tahapan pembangunan bisa segera dilanjutkan.
3: Nah, sekarang kemarin sudah dari Balai strategis kawasan di Kendari sudah datang melakukan pengukuran lahan, baik itu luasan maupun kontur, karena mereka akan membuat perencanaannya, master plan-nya. Jadi itu kita nunggu bagaimana hasil pengukuran kemarin. Tugas kita di Kota Bau-Bau karena memang penyiapan lahan, clear and clean, kemudian clearing lahannya itu. Ini sudah mulai diinisiasi dan ini dikerjakan oleh teman-teman dari Dinas PU.
4: Lebih lanjut, Siti Amalia mengakui dengan proses perencanaan yang masih berjalan dan waktu yang tersisa di tahun ini, pelaksanaan pembangunan diperkirakan baru dapat dilakukan di tahun depan. Realisasi sekolah rakyat menjadi perhatian Pemkot Bau-Bau karena merupakan program prioritas nasional. Wali Kota Bau-Bau Yusran Fahim pun telah meminta jajaran terkait agar mengawal dan memastikan program tersebut dapat direalisasikan di Kota Bau-Bau.
3: Untuk action-nya itu mungkin tahun depan, karena kalau ini di akhir tahun tidak, hal yang tidak mungkin. Ya, sudah mepet sekali waktunya. Kita berharap seperti itulah. Dan ini memang menjadi program prioritas nasional, Presiden, dan harus semua kepala daerah mendukung. Dan ini Pak Wali Kota sangat berharap dan menitipkan pesan kepada kami bahwa itu tidak boleh gagal. Harus Dan ini tantangan saya lagi dalam bekerja ini. Ya. Tapi saya sekarang sudah selesai, administrasi sudah selesai, RC sudah selesai juga, tinggal eksekusi lapangan.
4: Siti Amalia menyebutkan sejumlah tahapan administrasi dan persyaratan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah telah diselesaikan. Saat ini fokus diarahkan pada kesiapan lahan, termasuk memastikan lahan yang disiapkan memenuhi kebutuhan pembangunan. Diketahui lahan yang disiapkan untuk program sekolah rakyat tersebut memiliki luas sekitar 6.000 meter persegi atau 6 hektar. Dan hasil pengukuran akan menjadi bagian penting dalam penyusunan perencanaan pembangunan selanjutnya. Dari Kota Bau-Bau, Herul Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warta siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Kendari dan RRI Bau-Bau.

0: Judi online atau judol menjadi penyumbang utama penyebab perceraian yang disidangkan di Pengadilan Agama Lasusua Kolaka Utara. Selengkapnya dilaporkan oleh rekan kami Idam.
1: Kita foto dan video dan kita, dan insya Allah kami juga akan menyikapinya.
2: Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kota Kendari meminta masyarakat ikut mengawasi aktivitas di sekitar SPBU, termasuk saat antrian pengisian BBM berlangsung. Warga juga diminta melaporkan operator SPBU yang diduga melakukan pelanggaran. PLT Kepala Satuan.
3: Perkara permohonan atau gugatan cerai sudah sedikit agak menurun dibanding tahun sebelumnya.
2: Berdasarkan data Pengadilan Agama Lasusua, judi online atau judol menjadi awal keretakan rumah tangga yang berujung pada perceraian. Meski gugatan cerai di Pengadilan Agama Lasusua mengalami penurunan dibanding tahun 2025 lalu. Ketua Pengadilan Agama Lasusua Anwar menjelaskan awal keretakan rumah tangga didominasi oleh permasalahan judi online, di mana berdasarkan data pada tahun 2025 terdapat 300 gugatan perceraian dan hingga akhir September 2026 menurun menjadi 183 gugatan. Menurut Anwar, dengan fakta-fakta yang terjadi dalam persidangan, judi online sangat berdampak pada ketidakstabilan perekonomian sebuah keluarga dan berujung pada keretakan rumah tangga.
3: Dari tahun 2025 ke tahun 2026 ini, alhamdulillah Pengadilan Agama Lasusua perkara permohonan atau gugatan cerai sudah sedikit agak menurun dibanding tahun sebelumnya, bahwa di antara penyebab-penyebab yang ada yang sekarang lagi viral memang ada dengan adanya judi online, dan juga tentu dengan adanya judi online ini juga berimplikasi kepada perekonomian keluarga. Maka oleh karena itu, dari keseluruhan rata-rata pengajuan perceraian yang diajukan oleh pihak masyarakat Kolaka Utara itu, dua yang lebih dominan penyebab judi dengan penyebab ekonomi.
2: Lebih lanjut, Anwar mengimbau masyarakat untuk saling mengingatkan agar menjauhi judi online. Dari Kendari, Idham, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Satpol PP Kota Kendari imbau warga ikut berpartisipasi dalam pengawasan penyaluran BBM di SPBU. Selengkapnya dilaporkan oleh rekan kami Idham.
1: Kita foto dan video dan kita, dan insya Allah kami juga akan menyikapinya.
2: Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kota Kendari meminta masyarakat ikut mengawasi aktivitas di sekitar SPBU, termasuk saat antrian pengisian BBM berlangsung. Warga juga diminta melaporkan operator SPBU yang diduga melakukan pelanggaran. PLT Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kendari, Dasril Yamin, mengatakan pengawasan tidak hanya dilakukan oleh petugas, akan tetapi juga membutuhkan keterlibatan masyarakat. Hal itu dilakukan agar tidak ada lagi masyarakat yang berujung pada antrian panjang pengisian BBM yang pernah terjadi beberapa waktu lalu. Menurut Dasril, masyarakat dapat menegur langsung jika menemukan kendaraan yang dinilai tidak sesuai dengan ketentuan saat mengisi BBM. Salah satunya kendaraan yang menggunakan tangki tambahan atau sepeda motor dengan plat nomor gantung.
1: Supaya masyarakat juga bantu kami untuk sesama masyarakat itu saling mengawasi. Baik itu di sekitaran SPBU pada saat mengantri, di mana nanti masyarakatlah juga yang akan menegur kalau ada perilaku-perilaku menyimpang di sekitaran SPBU. Baik itu masyarakatnya sendiri yang memakai tangki rakitan atau memakai tangki motor-motor yang plat gantung, bolehlah ditegur juga langsung di SPBU-nya dan juga laporkan memang.
2: Lebih lanjut, Dasril Yamin menegaskan selain menegur, masyarakat juga diminta melaporkan temuan tersebut kepada pihak berwenang. Dasril menambahkan warga dapat mendokumentasikan aktivitas yang dianggap mencurigakan sebagai bahan laporan. Dari Kendari, Idham, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Kendari terus berupaya menekan penyebaran penyakit tuberkulosis atau TBC. Kembali rekan kami Idam melaporkan.
4: adalah salah satu upaya kita dalam memutus mata rantai penularan TBC.
2: Pemerintah Kota Kendari terus berupaya menekan penyebaran penyakit tuberkulosis atau TBC dengan terus melakukan sosialisasi pencegahan dan penyebaran penyakit TBC di setiap kelurahan di daerah ini. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Kendari, Elvi, menjelaskan sebelum terbentuknya kelurahan siaga TBC, Dinas Kesehatan Kota Kendari hanya menunggu warga yang memiliki gejala TBC dilayani vaskes kesehatan. Namun dengan adanya program Kendari Tuntas TBC, pihaknya tidak lagi masif namun lebih aktif melakukan upaya-upaya screening di masyarakat untuk mengetahui apakah warga memiliki maupun tidak memiliki gejala TBC. Menurut Elvi, apabila dari screening yang dilakukan terdapat warga yang terdeteksi gejala TBC, pihaknya akan melakukan pengobatan sesuai dengan standar. Dan apabila dari hasil screening tidak ditemukan adanya gejala TBC, pihaknya memiliki program terapi pencegahan TBC bagi kontak erat yang berisiko tertular TBC dari penderita TBC.
4: Jadi sosialisasi kelurahan tentang pencegahan dan pengendalian TBC itu adalah salah satu upaya kita dalam memutus mata rantai penularan TBC. Ya, kita berharap semakin banyaknya informasi yang diberikan semakin bisa meningkatkan pengetahuan warga terkait bagaimana itu TBC, bagaimana upaya pencegahannya, apa peran dan kontribusi mereka. Terus yang paling penting, tidak ada lagi stigma dan diskriminasi yang masih keliru terkait TBC. Jadi men-take over peran dari yang awalnya hanya di-handle 100% oleh petugas kesehatan saja, sekarang dengan keterlibatan seluruh unsur, insya Allah penanganannya akan lebih komprehensif.
2: Lebih lanjut, Elvi mengatakan program Kendari Tuntas TBC saat ini sudah menyasar 29 lokus dari total 62 lokus yang ditargetkan. Dan dari 29 lokus telah berhasil melakukan screening kepada 2.900 warga, dan dari jumlah tersebut pihaknya menemukan 35 kasus baru penyakit TBC.
0: Pemerintah Kota Kendari menyiapkan pengembangan pertanian modern di kawasan persawahan Amohalo. Melalui program PMAASS, budidaya padi ditargetkan lebih produktif, efisiensi dan berbasis teknologi. Selengkapnya dilaporkan oleh rekan kami, Idam.
5: Dan sudah ada beberapa daerah yang melakukan itu, tingkat produksinya juga menjadi dua kali lipat.
2: Dinas Pertanian Kota Kendari berencana menerapkan program pertanian modern di lahan pertanian seluas 300 hektar di kawasan persawahan Amohalo, Kelurahan Baruga, Kota Kendari. Program ini merupakan inovasi dengan model budidaya padi modern Kementerian Pertanian RI dan akan diarahkan untuk mengubah pola tanam tradisional menjadi sistem pertanian yang lebih intensif, terukur dan memanfaatkan teknologi. Kepala Dinas Pertanian Kota Kendari Imran Ismail mengatakan penerapan PMAAS ditujukan untuk meningkatkan produktivitas padi secara signifikan, di mana jika pada pola konvensional hasil panen rata-rata sekitar 5 ton per hektar. Melalui sistem ini produktivitas ditargetkan mencapai minimal 10 ton bahkan hingga lebih per hektar. Menurut Imran Ismail, selain mampu meningkatkan hasil penggunaan mekanisme juga diharapkan dapat menekan biaya tanam secara bertahap, dan dalam pelaksanaannya program ini menggabungkan berbagai metode pertanian modern dari dalam maupun luar negeri yang akan disesuaikan dengan kondisi lahan. Imran Ismail juga menjelaskan salah satu penerapan yaitu pengaturan populasi tanam dengan jarak tanam yang lebih rapat menggunakan pola jajar legowo. Sistem tanam benih langsung atau tabela juga akan digunakan dengan bantuan alat sehingga tidak lagi bergantung pada proses penyemaian dan pemindahan bibit secara manual. Program ini juga mengandalkan mekanisasi dan dari proses awal hingga panen, di mana traktor digunakan dalam pengelolaan lahan, sementara drone pertanian dapat dimanfaatkan untuk pemupukan dan pengendalian tanaman, serta combine health harvester untuk proses panen.
5: Kita ada bekerja sama dengan BRNP itu, dengan teman-teman penyuluh untuk melakukan program PMAS itu. Penanaman sistem pertanian modern advanced agriculture system yang baru diterapkan sama kementerian, kita coba terapkan juga di persawahan Amohalo seluas 300 hektar. Itu apa bedanya dengan sistem tanam yang sebelumnya ini, itu betul-betul mengoptimalkan lahan yang ada, baik itu penggunaan benih. Jadi penggunaan benih itu dua kali lipat dari sebelumnya. Kita optimalkan penggunaan pupuk, dan sudah ada beberapa daerah yang melakukan itu, tingkat produksinya juga menjadi 2 kali lipat dari sebelumnya. Yang selama ini 5-6 ton itu bisa maksimal sekarang yang tertinggi itu ada sampai 13 ton dengan sistem PMAS ini. Nanti kita coba lakukan itu di sambil melihat kondisi hujan, cuaca. Insya Allah kalau bulan 11 cuaca sudah mendukung, kita akan coba.
2: Lebih lanjut, Imran Ismail menjelaskan pengelolaan air dilakukan dengan sistem pengairan berselang atau alternatif wetting and drying, sedangkan pemupukan dilakukan secara presisi berdasarkan analisis tanah atau sensor sehingga menggunakan pupuk dapat lebih terukur. Selain teknologi pengelolaan pertanian dalam program PMAAS ini dilakukan secara terpadu, pengendalian organisme pengganggu tumbuhan dan pemeliharaan lahan akan dilakukan secara kolektif dengan melibatkan petani dalam pola pengelolaan berbasis korporasi. Imran Ismail berharap penerapan sistem ini di lahan 300 hektar di Amohalo dapat menjadi langkah penting pengembangan budidaya padi yang lebih modern, efisien, dan mampu meningkatkan produksi pertanian di Kota Kendari.
0: Demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta siang hari ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. 8 gerai koperasi Merah Putih di Kendari siap beroperasi. Pembangunan sekolah rakyat di Kota Bau-Bau terus berproses. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Riko Ilham. Sampai jumpa.

ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zahari and Hope tahun 2000 berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menegaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan bahwa buah ini telah dikenal dan dibudidayakan

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1
1: Kendari, Jalan Laut T nomor 44 Mandonga, Kendari. Telepon

musik yang baru, yang terhits, pernah hits. Semua ada di sini. Musik Request. Musik Request. Setiap hari jam 2:30 sampai jam 4 sore waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1.

Musik Request 100% Indonesia, pendengar selamat sore ya. Jadi Ilham tuh sampai sore nih menemani pendengar untuk di dari siang tadi ya, udah bergabung dengan Inspiratif juga ya. Sekarang kita hadir ya bersama Ilham di 100% Indonesia ya, untuk menemani buat pendengar mungkin yang sedang beraktivitas atau yang sedang apa nih ya, kalau misalkan di hari Jumat ada yang lagi ibadah. Udah selesai ya tadi salat Jumatnya. Ya boleh request di perjumpaan kita ya, request lagu ya di via telepon di 0401-3124008 atau bisa bergabung bersama kita di via TikTok, karena saat ini kita sedang live di TikTok kita ya. Jadi buat yang ingin bergabung dengan requestan sore hari ini, silakan bergabung ya dengan requestannya. Dan boleh masuk di live chat kita ya di bawah ini. Di bawah sini. Silakan bergabung dengan requestannya ya. Sudah ada beberapa juga yang ikutan nimbrung ya untuk sore hari ini. Siapa-siapa aja, kita coba sapa ya. Ada Rawah Hitam ya. Ada juga Mas Bas. Ada Putra Gletter, halo selamat sore ya. Ada juga Iman Nafbil Nazari. Ya pokoknya itu ya. Dan juga masih banyak lagi yang sudah ikutan bergabung ya. Masih awal perjumpaan tapi udah rame aja ya. Boleh request di sore hari ini ya. Karena Ilham menemani kalau untuk sore ini ya, di penanggalan tanggal 25 September 2026 sampai nanti 2027, enggak. Untuk sore ini aja ya, Ilham sampai maghrib nanti ya, sampai jelang maghrib nih Ilham hadir untuk menemani di aktivitas pendengar. Mungkin saja yang sedang lari-lari ya, atau mungkin apa ya, mempersiapkan diri, ini kan belum jam 3 juga ya. Ya masih ada 2 jam sih kalau mereka yang lagi beraktivitas di kantor nih ya. Sembari menunggu waktu istirahat, waktu balik nih. Boleh bergabung bersama kita. Siapa nih dari Putra Gletter? Tema request apa bang dalam negeri? Iya benar Putra, boleh nih sekarang request dalam negeri. Mau request apa nih? Dari Cundeke, masih adakah program Balu-Baluna Ambo? Ya, nggak ada kayaknya ya. Itu kayaknya program lama. Mungkin di 2007 ada ya. 2007 kayaknya programnya. Balu-Baluna Ambo ya. Udah nggak ada nih programnya. Sekarang adanya, sekarang 100% Indonesia. Nanti juga di malam hari ya. Di malam hari ada Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Oh dulu itu yang disuka, bener banget. Programnya kayak apa ya dulu? Karena Ilham juga belum ini sih, ya nggak dulu banget ya. Lama, udah lama di sini tapi nggak sedulu mungkin dari Cundeke mendengarkan nih. 2007 mungkin itu ya. Atau 2000 berapa nih? Balu-Baluna Ambo, Balu-Baluna Ambo apa nih ya lagunya? Masih hidupkah aku besok? Boleh nih ya. Masih hidupkah aku besok ya? Coba kita lihat nih, requestan dari Putra Gletter katanya. Masih hidupkah aku besok? Lagu reggae nih, iya. Okay, kita akan keep nih lagunya untuk Bang Putra Gletter ya. Nah, siapa lagi nih yang bergabung tadi? Dari Uut, Om Jeremy man, Om Jeremy yang dicariin ya, Jeremy. Jeremy tadi masuknya subuh, jadi dia nggak nemenin kita sampai sore, Uut ya. Dulu ada Sapa-Sapa Dangdut, sekarang kayaknya sudah ada, Sapa-Sapa Dangdut masih ada. Ada di Pro 4 sekarang, namanya Pro Dangdut. Sekarang namanya Pro Dangdut, ada di Pro 4. Boleh dicek di frekuensinya ya, di 103,4 ya di Pro 4. Michelle, halo, kemana aja Michelle? Ini Michelle yang cowoknya apa ceweknya nih? Kadang suka bingung nih mau sapa Michelle nih. Ini yang cowoknya kah atau yang ceweknya yang lagi gabung ya? Pertanyaan gitu. Benar, jam 4 dia Lan Dino ya. Itu Michelle udah kasih tahu nih, jam 4 katanya di Pro 4.
Oh, yang cewek ya. Kirain yang cowok. Boleh nih, silakan nih. Ah, Ti Astuti juga selamat bergabung ya. Baru satu lagu nih yang di Ilham Kip nih, dari Putra Gletter ya, Masih Hidupkah Saya Besok gitu ya kan. Nanti requestnya kita akan putarkan. Dan juga siapa aja nih ya, kita lihat dulu nih ya, ada lagi yang sudah bergabung kayaknya. Dari Ti Astuti, katanya 100% Indonesia Kak Ilham. Iya, Ti Astuti, welcome, selamat sore, gabung juga nih ya. Dan Michelle request lagu Antara Hitam dan Putih. Antara Hitam dan Putih ya. Antara Hitam dan Putih. Antara Hitam dan Putih, Helen Saparinga ya. Oke, kita keep lagunya kalau gitu. Untuk Michelle, Anis Sandi ya. Anis Sandi, aduh, coba kita lihat nih, ada ke Anis Sandi nih. Anis Sandi, mana tuh dia tuh? Yang ada Helen apa nih? Obi Mesa, lagu Obi Mesa. Yang nelpon belum ada yang gabung sore ini, Michelle. Iya, kita lihat di via TikTok dulu nih yang gabung. Dari Ti Astuti katanya request pi lagunya Rosa, Hati Yang Kau Sakiti. Oke, Ti Astuti ya. Hati Yang Kau Sakiti, tapi lagunya untuk siapa ya? Obi Mesa kah? Ah, oke. Kalau gitu Obi Mesa deh kita puterin ya. Requestannya dari Michelle, kirain dari Helen yang mau diputarin ya. Obi Mesa, oke. Antara Hitam dan Putih. Kita juga akan puterin lagunya Rosa ya. Hati Yang Kau Sakiti. Hati Yang Kau Sakiti. Rosa, oke, udah kita keep nih lagunya. Sudah ada 3 lagu yang bergabung sama kita. Sudah ada 3 lagu ya, dari Michelle dan juga dari Ti Astuti. Cantika kayaknya bergabung nih. Halo Cantikanya, gimana sih, ada 2 nih Cantika. Jadi bingung. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Iya, Cantika ini ada 2 ya. Bingung, yang satunya cantiknya kayaknya beda ya. Sudah ada Michelle. Sudah ada Michelle tadi, udah ada. Dia udah sapa duluan Cantika. Cantika mau request apa nih? Nanti kita akan puterin ya. Kita gabung dulu nih ya. Kita hadirin dulu lagu yang sudah di request tadi dari Bang Putra Gletter dan dari Cantika lagi, dari Michelle dan juga Ti Astuti. Masih di 100% Indonesia.

0: Musik request 100% Indonesia, pendengar. Nah, ini udah ada banyak sekali yang masuk bergabung bersama kita ya, dan merequest lagu. Tapi sebelum itu kita sapa dulu nih, ada yang ikutan bergabung bersama kita di via telepon. Ada Mas Wandi, langsung kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mas Wandi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Musik request 100% Indonesia.
0: Iya, musik request 100% Indonesia. Gimana kabarnya Mas Wandi?
1: Alhamdulillah sehat Mas Ilham.
0: Alhamdulillah ya. Masih kemarau tapi ya di sana.
1: Di sini masih panas. Masih
0: panas pol. Ini kalau di sana masih siang ya?
1: Siang.
0: Mas Wandi.
1: Jam Mas, ya.
0: Iya masih siang ya, panas pol. Di sini juga udah mau sore sih, tapi masih panas juga.
1: Iya selisih 1 jam Mas.
0: Iya selisih 1 jam ya. Ya tapi ya sama sih, kalau di sana masih kemarau, sini juga sama.
1: Iya ini buru-buru mau siap-siap mau berangkat keluar kota ini Mas.
0: Wah mau keluar kota, mau kemana nih Mas Wandi?
1: Rencana ke rumahnya temen ini.
0: Oh iya. Iya.
1: Kalau habis gabung ini nanti siap berangkat nanti.
0: Oke, siap. Sempat gabung dulu ya sebelum berangkat ya Mas Wandi.
1: Oh, kan dulu di Pro 1.
0: Waduh, mantap-mantap nih.
1: Apalagi penyiarnya yang rendah hati enggak sombong.
0: Amin ya robbal alamin. Makasih nih Mas Wandi ya. Okay. Mas Wandi juga nih selalu gabung ke kita ya. Thank you banget Mas Wandi.
1: Oh iya, pokoknya saya itu kalau gabung dulu nggak absen dulu itu kurang
0: gitu. Ada yang dilupa apa namanya kayak ada kurang ya gitu.
1: Iya.
0: Kurang lengkap gitu ya kalau nggak gabung ya.
1: Tanpa pakai sayur itu Mas.
0: Waduh. Kayak sayur tanpa garam istilahnya ya Mas Wandi.
1: Garam nama sambel gitu.
0: Pokoknya kok Ilham jadi lapar ya. Kita jadi bahas makanan nih.
1: Iya.
0: Nah, dari Mas Wandi mau request lagu apa nih sore hari ini?
1: Putus-putus Mas Ilham.
0: Putus-putus masa nih? Putus-putus?
1: Halo.
0: Iya. Udah kembali suaranya nih.
1: Ah, ini udah.
0: Oke.
1: Hilang tenggelam.
0: Oh, hilang tenggelam. Oke, Ilham naikin lagi nih kalau begitu. Dari Mas Wandi mau request lagu apa nih? Halo Mas Wandi. Mas Wandi, aduh mana nih Mas Wandi? Sepertinya jaringan benar-benar terputus rupanya. Ya kita akan coba terhubung lagi dengan Mas Wandi ya. Waduh, lagi siap-siap mau berangkat keluar kota Mas Wandinya. Selain itu juga ini kita lihat banyak requestan yang sudah gabung bersama kita. Requestan selanjutnya ini ada dari Cantika ya, requestannya Samson Kenangan Terindah. Ada juga requestan dari Mas Kampas nih ya, Ari Lasso, Mana Ku Tahu. Oke, nanti kita akan putarin. Dan ada juga Drive ya bersama Bintang, requestan dari Bang Putra. Masuk lagi, coba kita sapa Mas Wandi. Halo. Tut. Kayaknya kendaraannya udah mau sampai ini Mas Wandi. Iya, sepertinya udah siap berangkat kayaknya Mas Wandi. Sorry, ini udah bunyi tuh mobilnya tuh. Selain itu juga requestan yang masuk di sore ini ada banyak juga nih. Dari siapa nih? R tadi gabung bersama kita. R katanya requestannya Teringat Selalu dari Teti Kadi. Oke. Nah itu ya, Teti Kadi, Samson, Kenangan Terindah, Teti Kadi. Habis itu ada Ari Lasso, Mana Ku Tahu ya, dari requestan siapa lagi tadi namanya, dari Bang Kampas ya. Nah ini juga Michelle dan juga Cantika requestannya ya. Kalau Cantika tadi dari Tomat ya, Tobat Maksiat Wali. Habis itu dari Cantika, dari Michelle yang Republik ya, Republik Aku Takut. Oke. Nah sudah banyak requestan yang masuk untuk sore hari ini. Nanti kita akan sapa-sapa lagi untuk di via TikTok ya. Dan juga Mas Wandi sampai lupa nih lagunya gitu ya kan. Coba kita cek lagi. Gak ada. Masih tentunya di 100% Indonesia ya. Kita akan terus berbagi dan menghadirkan lagu requestan pendengar.

Masih request 100% Indonesia pendengar ya. Masih banyak requestan yang masuk di perjumpaan kita yang belum Imam puterin. Untuk sore ini ada Tomat ya, Tobat Maksiat, yang di request tadi dari Cantika. Atau Cantika mau request lagi nih. Dan juga ada dari Bang Kampas ya. Bukan, Bang Putra. Bang Putra Gletter request lagunya Drive Bersama Bintang. Misal juga nih, requestannya juga ada tadi Republik, Aku Takut. Aku Takut. Dan juga yang masuk bersama kita ya sore hari ini, kita bacain dulu ya, karena tadi ada atas nama akun Awal Budi 61 yang sudah gabung untuk sore ini. Katanya, selamat siang host, dari Pak Budi di Medan, request 1000 janji setinggi gunung dari Bruli Marantika ya. Kita keep lagunya nih untuk Pak Budi. Thank you banget jauh-jauh dari Medan ya, merequest lagu di perjumpaan kita sore ini. Thank you banget ya. Selain itu, sudah banyak requestan selain dari Pak Budi yang gabung lagi nih. Ada siapa nih? Bang Kampas juga tadi lagunya belum diputerin ya. Bondan and Fade to Black ya. Please dong ah. Oke, nanti kita akan puterin ya. Sama lagunya Sivilia ya. 5 Minute juga nih. Ada 5 Minute yang request tadi sama Sivilia ya. Tapi kita cek dulu ya, agak ke atas. 5 Minute ya, requestan siapa tadi yang request 5 Minute? Bersama Bintang ya. 5 Minutes. Ah, ada Sivilia yang gabung nih tadi. Ada requestan dari Juhar Petano Wonua Sultra. Thank you banget udah gabung bersama kita ya. Dan siapa lagi nih? Lagunya ada Faris Ahmad ya, requestannya Raim Laude, Sang Badut ya. Cantika nanya nih, lagunya Sang Badut nih ya kan, apa arti dari lagu Sang Badut ya. Dari Faris katanya, tanyain sama yang punya lagu ya. Dari Cantika kan, nanti saya tanya Raim Laude. Intinya dia adalah hanya dijadikan tempat persinggahan ya. Sama seperti yang dibilang Cantika tadi, hanya dijadikan tempat persinggahan. Jadi itulah jadi Sang Badut. Ketika dia udah selesai sedihnya, kembali happy, dia kembali ke pasangannya. Begitu ya, fungsinya badut kan gitu ya. Membuat dia senang, udah senang, balik lagi ke rutinitasnya. 5 Minutes, oh dari Kampas nih. Bung Kampas dari request tadi ya, takkan rela. Siap, siap, siap. Selain itu ada siapa lagi nih ya? Coba kita sapa satu-satu nih ya. Banyak juga nih. Dari Cantika, tadi malam kita yang menyiar. Iya benar banget Cantika, aku yang menyiar tadi malam. Sama siapa lagi nih? Hanya jadikan bandara transit. Betul banget ya. Lagu Badut itu dia. Kamu cuma dijadikan tempat transit ya. Iya. Pesawat menuju ke Makassar. Sebentar lagi akan berangkat. Nah, setelah transit ke Makassar, pindah lagi. Siapa lagi nih dari Cantika? Dari Medan request lagu. Benar, jauh banget tadi Pak Budi ya requestannya. Istana Bintang, Bersama Bintang tadi Ilham nyanyiin lagunya Drive ya. Jadi Istana Bintang, jauh banget. Siapa lagi dari Cantika? Benar banget Cantika, hanya datang untuk menghibur aja ya. Selesai terhibur, Ilham kayak mau putar langsung nih lagunya Raim Laude kalau gini. Penjelasannya panjang gitu ya. Tapi kita puterin dulu lagu Cantika tadi yang sudah direquest ya. Tomat, Tobat Maksiat. Dan beberapa lagu untuk di perjumpaan kita sore ini yang sudah hadir, thank you banget ya. Sampai dipin sama operator kita ya. Hanya datang untuk menghibur, itu lagunya. Nanti kita puterin lagunya Sang Badut. Masih di 100% Indonesia.

Musik request 100% Indonesia, pendengar. Ya, ini masih banyak banget nih untuk lagu yang akan kita puterin untuk sore hari ini ya, di kebersamaan kita di 100% Indonesia ya. Waduh, suara ilang tempat ada ilang-ilangnya ya, dikit gitu ya. Nah, ada siapa aja tadi yang sudah bergabung dengan requestannya ya. Nah, ini tadi dari 5 Minute, requestan dari Bung Kampas kayaknya ya. Dan juga dari Sivilia nih, requestan yang sudah masuk di perjumpaan kita sore hari ini. Sivilia, dan lagunya dari Pak Budi juga nanti kita akan putarin. Dan requestan yang masuk tadi ya, dari Faris ya kayaknya. Nah, ini yang lagunya Sang Badut. Kita akan putarin nih lagunya ya, Faris. Oke, benar banget. Habis itu dari Sivilia tadi yang sudah gabung ya, lagu Sivilia, Michelle Republic ya. Sivilia dari Bang Juhar ya. 5 Minutes tadi lagu requestan dari ya itu Bung Kampas, benar kan? Oke, kita masih akan puterin untuk beberapa playlist yang kita keep untuk sore hari ini. Badut juga, siapa habis itu apalagi nih? Ada juga dari Terpesona nih ya, requestan dari Lensa Wuna. Sama lagunya, iya ya, ada Ungu ya, Utara Selatan gitu ya. Masih banyak requestan kita yang belum kita puterin ya. Tentunya masih di 100% Indonesia, ilham akan balik lagi. Kalau untuk requestan kayaknya udah kita close ya. Udah penuh nih kapal. Kita berangkat dulu. 5 Minutes, Takkan Rela.

Musik request 100% Indonesia pendengar. Nah, ini menjadi penutup kita ya untuk kebersamaan di 100% Indonesia. Nanti lagu-lagu yang belum kita puterin, kita akan puterin ya. Ada lagu requestan tadi dari Slang featuring DJ Hudi ya. I miss you but I hate you. Dari Bro Rimarantika juga, Tinggi Gunung Seribu Janji. Dan juga beberapa requestan yang belum kita putarkan ya, kayak Raim Laode, Sang Badut. Ini menjadi lagu penutup untuk perjumpaan kita sore hari ini ya. Dimana lagu requestan dari Faris tadi ya. Ya, thank you banget buat semua yang sudah berpartisipasi, bergabung bersama kita dengan lagu-lagu requestannya sore hari ini ya. Say bye-bye. Dan nanti kita akan bergabung ya untuk informasi traffic update ya, untuk pukul 16 waktu Indonesia Tengah.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Bro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Bro 1.

Mendengar dimanapun Anda berada, melanjutkan untuk perjumpaan kita ya di kebersamaan sore hari ini untuk pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Kita akan bergabung dan mendengarkan dari Gema Saripati Maju Sekor Wheel 4 ya, untuk menemani aktivitas pendengar di sore hari ini ya, berbagi dengan informasi dari kantor wilayah 4 di kebersamaan kita.

0: Waktu Indonesia Tengah.
1: Gema Saripati maju. Liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar di Gema Saripati Maju sore ini untuk edisi Jumat tanggal 21 September 2026. Langsung dari Pro 1 RRI Kendari bersama saya Riko Ilham. Gema Saripati Maju untuk hari ini ya, kita awali dari RRI Bone, di mana ada rekan kita ya dari RRI Bone, dari Nur Haini. Selamat sore rekan Nur Haini.
2: Selamat sore.
0: Ya, silakan untuk informasinya sore ini.
2: Baik, informasi dari RRI Bone terkait dengan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman meninjau proyek hilirisasi ayam terintegrasi di Bone. Selengkapnya, Suryani Arifin melaporkan.

0: Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memantau langsung lokasi proyek strategis hilirisasi ayam terintegrasi atau HAT di Desa Bakunge, Kecamatan Pondre, Kabupaten Bone, Jumat pagi. Dalam kunjungan tersebut, Menteri Pertanian didampingi Bupati Bone Andi Asman Sulaiman serta jajaran BUMN Pangan seperti PTPN Holding dan ID Food. Proyek ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden untuk membangun ekosistem peternakan unggas modern dari hulu hingga hilir. Menteri Pertanian menegaskan, pembangunan pabrik pakan dan fasilitas penetasan ayam atau DOC ditargetkan rampung tahun depan.
1: 5 pabrik pakan, DOC, dan seterusnya itu selesai tahun depan. Diresmikan tahun depan. 5 ini insya Allah kita resmikan tahun depan. Anggarannya sudah turun. Beliau sudah tanda tangan 2,2 triliun. Nah, untuk 5. Dan total anggaran dipersiapkan oleh pemerintah, karena bukan ini saja, itu 17 triliun.
0: Kawasan tersebut diterangkan akan menjadi pusat industri peternakan terpadu untuk memperkuat ketahanan pangan nasional dan mengoptimalkan potensi peternakan di Indonesia Timur. Berdasarkan master site, pengembangan kawasan terdiri dari kandang parent stock boiler, unit penetasan, pabrik pakan, serta fasilitas final stock pullet.
2: Demikian informasi dari RRI Bone dan kita kembali ke rekan yang ada di RRI Kendari.
3: Baik, terima kasih untuk rekan Nur Hainiyah dengan informasinya di sore hari ini. Kita beralih ke RRI Palu, pendengar, di mana ada rekan kita dari WOD Rina Mustika. Selamat sore, rekan Rina.
4: Selamat sore, Riko.
3: Iya, silakan untuk informasinya sore hari ini.
4: Baik, Riko dan juga seluruh pendengar, untuk informasi dari RRI Palu, di mana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, DPM TPST, Kota Palu, ini mencatat hampir seluruh SPPG di Kota Palu sudah memiliki sertifikat light hygienic sanitasi. Untuk informasi selengkapnya, bersama.
5: Sebanyak 36 dari 37 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang telah beroperasi di Kota Palu telah mengantongi Sertifikat Laik Higienis Sanitasi atau SLHS. Sertifikat tersebut menjadi salah satu syarat penting dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis. Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non-Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP Kota Palu Yabidi mengatakan, penerbitan SLHS dilakukan setelah SPPG memenuhi sejumlah persyaratan administrasi dan teknis. Persyaratan tersebut diverifikasi melalui koordinasi dengan instansi terkait, khususnya Dinas Kesehatan Kota Palu, yang menjelaskan dalam penerbitan SLHS, pengelola SPPG sebelumnya harus melengkapi berbagai persyaratan yang kemudian diverifikasi oleh Dinas Kesehatan melalui pemeriksaan lapangan. Persyaratan yang harus dipenuhi antara lain, hasil laboratorium kesehatan, hasil inspeksi kesehatan lingkungan, serta dokumen yang menunjukkan telah terdaftar pada Badan Gizi Nasional.
6: Sejak dimulainya program nasional makan gratis ya, MBG sekolah, sampai dengan hari ini itu sudah sekitar 36 SPPG MBG yang kita sudah keluarkan sertifikat layak higienis sanitasinya, dan itu tersebar di hampir semua di wilayah kecamatan di Kota Palu. Yang jelas untuk kami pada saat permohonan untuk dikeluarkan izin MBG-nya keluar, kami proses. Ya kan, adapun kalau kegiatan di lapangan yang mengetahui secara teknisnya adalah dinas teknisnya, dalam hal ini adalah dinas kesehatan.
5: Yabidi menegaskan, kepemilikan SLHS tidak bersifat permanen tanpa pengawasan. Dinas teknis tetap memiliki kewenangan untuk melakukan pemantauan secara berkala, guna memastikan standar higiene dan sanitasi tetap diterapkan oleh pengelola SPPG. Menurutnya SLHS memiliki masa berlaku tertentu, sehingga perlu diperbarui sesuai ketentuan yang berlaku. Karena itu pengawasan rutin tetap diperlukan untuk memastikan pelayanan pemenuhan gizi kepada masyarakat berjalan sesuai dengan standar kesehatan dan keamanan pangan. Pengawasan tersebut dinilai menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas layanan program MBG. Seluruh SPPG diharapkan dapat terus memenuhi standar higiene dan sanitasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
3: Yeah. Ya, terima kasih rekan Rina untuk informasi yang dihadirkan di kebersamaan kita sore hari ini. Kita beralih dari RRI Palu, pendengar ya, di kebersamaan kita, di mana pemerintah Kabupaten Bombana minta dukungan pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara untuk menangani dampak kekeringan yang melanda sejumlah area persawahan di daerah. Selengkapnya dilaporkan oleh rekan kami dari RRI Kendari, Idam.
7: Dalam rangka menghadapi El Nino,
8: Kabupaten Bombana sebagai salah satu daerah penyuplai beras di Provinsi Sulawesi Tenggara kini dilanda kekeringan sehingga membuat sejumlah area persawahan mengalami gagal panen. Bupati Bombana Burhanuddin mengakui telah melakukan langkah-langkah penanganan guna membantu petani yang terdampak. Namun dengan kondisi kekeringan yang cukup luas membutuhkan dukungan lintas pemerintah sebab kemampuan daerah memiliki keterbatasan. Untuk itu, kata Bupati Bombana, pihaknya berharap pemerintah pusat dan provinsi dapat memberikan bantuan terutama untuk memenuhi kebutuhan air bagi lahan pertanian. Dukungan dapat berupa penyediaan sarana pompanisasi, pembangunan jaringan irigasi, serta bantuan lainnya yang dapat mempercepat penanganan dampak kekeringan. Sebab bantuan tersebut sangat dibutuhkan untuk menyelamatkan tanaman padi yang masih dapat dipertahankan sekaligus mengurangi kerugian petani akibat gagal panen.
7: Jadi yang pertama kami sudah melakukan konsolidasi dengan pemerintah provinsi, bahkan kami juga meminta bantuan ke pemerintah pusat dalam rangka menghadapi El Nino, dan beberapa kegiatan yang telah diturunkan dari pemerintah pusat dalam hal ini balai menurunkan bantuan-bantuan baik berupa pompa, pipaan, kemudian kita sudah berusaha, termasuk pemerintah kabupaten kota juga melakukan bantuan-bantuan stimulan terhadap pompa-pompa, kemudian mengalirkan air.
8: Lebih lanjut, Bupati Bombana Burhanuddin menegaskan penanganan kekeringan tidak hanya berkaitan dengan keberlangsungan produksi pangan, akan tetapi menyangkut keberlangsungan ekonomi petani yang menggantungkan hidup dari sektor pertanian. Kabupaten Bombana merupakan salah satu daerah penyumbang beras sebesar 63 ton bagi ketahanan pangan di daerah, sebab tingkat produktivitas tanaman padi Kabupaten Bombana menyentuh angka 4,7 ton per hektar jika tidak dilanda kekeringan. Dua wilayah di Kabupaten Bombana terdampak kekeringan, yakni Kecamatan Rarowatu dan Lantari Jaya.
3: Mendengar, kita beralih ya dari RRI Kendari. Kita ke RRI Toli-Toli bersama rekan kita ada Suharmi. Selamat sore, rekan Suharmi.
4: Baik, selamat sore rekan Rido.
3: Baik, silakan untuk informasinya.
4: Baik. Dari Toli-Toli, program SMK Go Global menjadi salah satu agenda prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam mendorong peningkatan kualitas pendidikan vokasi agar mampu menjawab kebutuhan dunia kerja dan memiliki daya saing di tingkat internasional. Program ini diharapkan dapat membuka lebih banyak peluang bagi siswa SMK untuk mengembangkan kompetensi, memperluas pengalaman, serta mempersiapkan diri menghadapi tuntutan dunia industri yang semakin global. Untuk mengetahui lebih jauh pelaksanaan dan kesiapan sekolah dalam mendukung program tersebut, berikut kita ikuti wawancara reporter RRI Alfiansyah bersama Kepala SMKN 1 Dondo, Mahdalea SPDI berikut ini.
9: Menyoroti terkait SMK ini Go Global, mungkin tanggapannya sebagai kepala sekolah SMK ini satu Dondo, Bu, seperti apa?
10: Iya, benar Pak. Untuk program gubernur, kemudian ini salah satu juga program dari Bapak Presiden Prabowo tentang SMK Go Global, ini sangat erat kaitannya dengan salah satu yang kami buat ini juga tentang TEFA dan pembelajaran BCBL, di mana siswa tidak hanya menghabiskan waktunya di dalam kelas untuk menerima teori, tetapi bagaimana siswa bisa berpraktek sehingga mereka itu memiliki skill dan kemampuan apabila dibutuhkan oleh industri. Terkait dengan SMK Go Global ini, ya dengan program gubernur, nah ini ada beberapa tujuan yang dilakukan khususnya pada SMK-SMK yang ada di wilayah Sulawesi Tengah. Nah, di mana SMK-SMK yang ada berada di wilayah Sulawesi Tengah ini, khususnya SMK-SMK yang ditunjuk atau sekolah yang memang memiliki jurusan yang diinginkan oleh SMK Go Global sesuai dengan program SMK Go Global, di mana SMK Go Global ini dibuka pertama karena lulusan-lulusan SMK itu sangat dibutuhkan keahlian, kemudian skill yang mereka bisa gunakan di dunia industri baik di Indonesia sendiri maupun di luar negeri sebagai tenaga migran. Nah, kemudian kedua, melihat lulusan-lulusan SMK ini banyak yang belum terjaring untuk bekerja, sehingga dibukalah peluang untuk SMK Go Global. Para lulusan-lulusan SMK yang memiliki beberapa keahlian, di antaranya itu yang dibutuhkan pada SMK Go Global ini, salah satu beberapa pekerjaan yang dibuka atau peluang yang dibuka ini, yang pertama itu ada hospitality, kemudian perhotelan, kemudian bidang pariwisata, kemudian caregiver, perawatan lansia, kemudian ABK, anak buah kapal. Jadi ada beberapa item keutuhan yang dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan yang berada di luar negeri untuk para alumni lulusan SMK. Nah, untuk SMK Global ini, yang sebagai pelaksana itu adalah SMK-SMK yang sudah terdaftar di aplikasi Evokasi, nah, yang sesuai dengan pilihan yang para alumni akan pilih. Nah, kemarin itu Pak, salah satunya untuk di Poli-Poli sendiri, bahwa di SMK Global ini program yang diberikan itu salah satunya di wilayah kita di Poli-Poli, karena kebetulan saya sebagai koordinator bursa kerja khusus wilayah 6 Pak. Nah, jadi kami dipercayakan dari BP3MI sebagai PPK, yaitu pengelola anggaran untuk SMK Global. Kami menyebarkan link kepada para alumni, kemudian para alumni mengisi link peminatan jurusan-jurusan apa yang mereka pilih untuk melaksanakan SMK Global ke luar negeri itu Pak. Nah, kemudian target utama dari SMK Global ini, anak-anak atau alumni atau yang berminat sesuai dengan umur yang diberikan atau batas umur yang diterima untuk pendaftaran di SMK Global, bahwa mereka ini menerima pelatihan, beberapa pelatihan yang mereka ikuti, salah satunya yaitu pelatihan bahasa asing. Bahasa asing, kemudian pelatihan sesuai dengan peminatan yang mereka pilih pada item-item keahlian yang disediakan oleh SMK Go Global. Pelatihan ini bertujuan pertama, apabila mereka tidak terjaring juga ke, misalnya tidak terjaring ke luar negeri, paling tidak para alumni memiliki sertifikat pelatihan, salah satunya pelatihan pengembangan bahasa asing. Nah, bahasa asing ini ada bahasa Inggris, bahasa Jepang, kemudian bahasa asing lainnya, yang mana negara itu yang akan mereka tuju. Nah, sesuai dengan pilihan-pilihan kompetensi yang dibuka oleh masing-masing perusahaan yang sudah bekerja sama pihak BP3MI sebagai pelaksana anggaran.
11: Oke, baik. Okay. Itu dia tadi wawancara singkat saya bersama Ibu Kepala Sekolah SMKN 1 Dondo, Ibu Mahdale SPDI, terkait kegiatan-kegiatan yang ada di SMKN Dondo, sekaligus membahas SMK Go Global yang menjadi program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
12: Baik, demikian informasi dari Toli-Toli, mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Suharmi Darmoswito, ada rekan Dava Raihan dan juga Rizky Amalia di meja operator, mengucapkan terima kasih untuk perhatian Anda. Kembali ke RRI Kendari.
3: Baik, terima kasih rekan Suharmi untuk informasinya sore ini.
13: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
3: Pendengar, selanjutnya kita ke RRI Makassar, di mana ada rekan Rizna yang akan berbagi di sore ini. Selamat sore, rekan Rizna.
14: Selamat sore. Terima kasih sebelumnya informasi dari RRI Makassar pada sore hari ini. BPJS Kesehatan berkolaborasi bersama MUI gelar tasbih JKN tingkatkan pemahaman masyarakat. Berikut laporannya bersama Edwin Masud.
15: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan bersama Majelis. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan bersama Majelis Ulama Indonesia MUI menggelar kegiatan transformasi, awareness, dan sinergi bersama insan dakwah, Jaminan Kesehatan Nasional, TASBI, JKN, di Makassar. Kegiatan tersebut digelar untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN, khususnya melalui peran ulama, da'i, dan da'iyah sebagai penyampai informasi kepada masyarakat. Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan RI, Akmal Budi Yulianto, mengatakan, TASBI JKN menjadi bagian dari upaya memperluas pemahaman masyarakat mengenai program JKN. Menurutnya, para da'i dan da'iyah memiliki peran strategis dalam menyampaikan informasi yang benar, sekaligus membangun kesadaran masyarakat.
16: Melalui program ini, kami berharap da'i-da'iyah bisa bantu terjun langsung ke terkait dengan JKN, BPJS, dan hal-hal lain yang mungkin para da'i-da'iyah terlibat langsung di masyarakat. Khususnya di sini adalah di wilayah Sulawesi Selatan. Karena ini sudah kali kelima dari seluruh wilayah di Indonesia untuk program TASBI JKN, dan mudah-mudahan ini akan terus kita tingkatkan di seluruh wilayah yang memang membutuhkan pemahaman lebih lanjut mengenai program JKN, daerah-daerah yang terluar, daerah-daerah yang juga 3T, kemudian daerah-daerah yang pinggiran yang barangkali masih kurang memahami mengenai program JKN.
15: Akmal menyebut masih terdapat tantangan berupa kesenjangan pemahaman masyarakat akibat belum meratanya akses informasi dan belum optimalnya pemanfaatan layanan digital. Olehnya itu, BPJS Kesehatan membutuhkan kolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat termasuk ulama, da'i, dan da'iyah.
14: Informasi dari RRI Makassar pada sore hari ini, saya Rizna Supratio beserta dengan rekan Ika, Ica, dan juga Idam di meja operator mengucapkan terima kasih. Kita kembali bersama dengan rekan-rekan dari RRI Kendari.
3: Baik, terima kasih rekan Rizna untuk informasi yang sudah dibagikan. Kita beralih pendengar ya, dari RRI Makassar kita ke RRI Bau-Bau. Di mana untuk di RRI Bau-Bau saat ini sudah ada di kebersamaan kita dari Laude Muhammad Syaribul. Selamat sore rekan Syaribul.
17: Selamat sore rekan Ilham.
3: Baik, silakan untuk informasinya.
17: Baik, dari RRI Bau-Bau, pemerintah mulai mematangkan persiapan peringatan HUT Kota Bau-Bau ke-25 sebagai daerah otonom, sekaligus hari jadi Bau-Bau ke-485. Rangkaiannya akan dimeriahkan ritual adat, Expo UMKM, hingga PKD-KD bersama anak yatim piatu. Mengenai hal tersebut, selengkapnya reporter Hairul Bulku melaporkan.
18: Dan itu sepenuhnya akan digunakan oleh para pelaku UMKM, dan itu gratis.
19: Peringatan Hari Ulang Tahun Bau-Bau ke-25 sebagai daerah otonom sekaligus hari jadi Bau-Bau ke-485 yang jatuh pada 17 Oktober 2026 bakal diisi beragam kegiatan mulai dari ritual adat, Expo UMKM, Karnaval Budaya hingga Pekande-Kandea. Pemerintah Kota Bau-Bau menyiapkan seluruh rangkaian kegiatan lebih awal sebagai upaya mengevaluasi dan meminimalkan kekurangan dalam pelaksanaan tahun sebelumnya. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sedda Kota Bau-Bau Laode Aswad mengatakan persiapan sejak awal juga dilakukan agar perayaan tidak hanya menjadi agenda pemerintah tetapi dapat melibatkan dan dirasakan masyarakat. Salah satu agenda yang disiapkan adalah Bau-Bau Expo yang dijadwalkan berlangsung 12 hingga 17 Oktober 2026 di Kota Mara.
18: Nah, tahun ini pemerintah tetap menyiapkan tenda yang disiapkan oleh OPD, dan itu sepenuhnya akan digunakan oleh para pelaku UMKM, dan itu gratis. Jadi para pedagang tinggal membawa mejanya, membawa peralatan jualannya, sehingga kepada masyarakat dihimbau untuk datang di sana, di samping untuk memeriahkan ini juga bisa berbelanja.
19: Selain Expo UMKM, masyarakat juga akan disuguhkan Karnaval Budaya yang tahun ini direncanakan berlangsung pada malam hari. Rute Karnaval dimulai dari Kota Mara menuju Pantai Kamali. Sejumlah ritual adat juga menjadi bagian penting dalam rangkaian peringatan. Di antaranya Tuturangiana Batu Poaro, Tuturangiana Uwe Kanakea, dan Tuturangiana Batu Wampu. Pone. Sementara Pekandekandea juga menjadi salah satu agenda dalam perayaan yang digelar di pelataran kantor Wali Kota Bau-Bau usai upacara.
18: Kita memilih malam hari ini yang pertama dan mudah-mudahan sukses, karena beberapa juga di dalam kita hadir karena Fabulnya terkata malam hari itu juga aman, tidak panas cuacanya. Di samping itu tentu ada kandekandea. Nah, yang kita upacara, kita bergeser untuk kandekandea bersama anak yatim piatu.
19: Laude Aswad menyebut seluruh rangkaian kegiatan tahun ini mengusung tema Bau-Bau Bangkit, Berbudaya, dan Sejahtera. Pemerintah mengajak masyarakat ikut memeriahkan kegiatan sekaligus menjaga keamanan, ketertiban, dan kenyamanan kota selama seluruh rangkaian perayaan berlangsung. Sebab Bau-Bau adalah rumah bagi semua, sehingga kenyamanan, stabilitas, dan ketentraman menjadi tanggung jawab bersama. Dari Kota Bau-Bau, Herol Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
17: Demikian informasi dari Kota Bau-Bau, dan kita kembali bersama rekan Riko Ilham di RRI Kendari.
3: Baik, terima kasih rekan Syaribul untuk informasinya. Mendengar, kita beralih dari RRI Bau-Bau ke informasi yang akan dibagikan dari RRI Mamuju. Bersama ada rekan kami Hafid. Selamat sore rekan Hafid.
20: Kan Ilham.
3: Baik, silakan untuk informasinya.
20: Baik, terima kasih pendengar dari RRI Mamuju menghadirkan sebuah paket feature dengan judul Sande, Warisan Bahari yang Menggerakkan Pesisir. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Ilham.
21: Di antara bentang laut dan garis pantai Sulawesi Barat, Sande melaju bukan semata sebagai perahu bercadik tanpa mesin. Bagi masyarakat Mandar, perahu ramping yang bergantung pada arah angin ini membawa jejak perjalanan leluhur. Dahulu, sande pernah menjadi alat transportasi, penghubung, perdagangan, hingga tumpuan nelayan mencari ikan di laut. Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sulawesi Barat, Bau Akram Dai, menyebut sande sebagai penanda penting identitas daerah. Menurutnya, pelestarian sande tidak cukup dengan mengingat sejarahnya, tetapi terus dihidupkan dalam ruang-ruang di publik.
22: Lopi Sande ini adalah di mana salah satu budaya dan kearifan lokal kita. Sande ini di Sulawesi Barat ini, kegiatan ini sangat dinantikan untuk program kegiatan ke depan. Yang jelas kalau kita berbicara masalah sande, itu adalah perahu tradisional khas. Jadi ikon budayanya Sulawesi Barat, sande ini. Kalau kita mau lihat sejarah sande, sande ini bercadik, ramping, perahu ini tergantung arah angin. Kalau angin kencang, itu pasti kencang perahu. Memang unik sekali, punya filosofi sejarah tentang sande itu sebetulnya. Dan kita berharap bahwa pelestarian nilai budaya dan kearifan lokal, dan sande ini sebagai budaya maritim sekaligus budaya bahari Sulawesi Barat.
21: Semangat itu kemudian diterjemahkan melalui Sande Silumba. Perlombaan tersebut mempertemukan para pesande, masyarakat pesisir, dan penonton dalam satu perayaan budaya bahari. Di tengah laju perahu yang membelah ombak, tersimpan harapan agar generasi muda tidak berjarak dengan warisan yang tumbuh dari lautnya sendiri.
22: Maka dari itu kami dari Dispo Parekraf Provinsi Sulawesi Barat itu melaksanakan event Sande Silumba ini sebagai bagian daripada bagaimana pengembangan budaya dan kearifan lokal, terutama budaya maritim dan budaya bahari kita ini. Karena sande ini sangat luar biasa, punya nilai filosofi yang begitu tinggi tentang sande ini, di mana jarang kita temukan ada perahu yang bercadik dan ramping, serta kekuatan alam seperti angin dan tanpa mesin, dia bisa mengarungi samudra yang luas. Dan luar biasanya, sande ini atau lopi sande ini dipakai sebagai alat transportasi. Bukan saja antara daerah, tetapi antara pulau.
21: Namun Sande Silumba tidak berhenti pada urusan identitas dan nostalgia. Event itu juga diharapkan membuka ruang bagi pelaku usaha kecil di sepanjang pesisir, mulai dari penjual makanan khas, pengrajin souvenir, hingga pelaku usaha ekonomi kreatif yang menawarkan produk lokal kepada pengunjung.
22: Selain destinasi wisatanya, ada lagi yang paling yang kita kedepankan itu adalah bagaimana UMKM produk dan kulinernya. Artinya masyarakat pesisir kan punya khas tersendiri, punya produk-produk tersendiri. Itu saya katakan tadi, kalau kita melalui jalan Trans Sulawesi ini, Majene sampai Polewali, banyak sekali di sana kuliner yang kita bisa singgahi. Ada ikan bakarnya yang begitu enak, sampai di Polewali, mulai dari Mamuju sini, ini Polewali, macam-macam kita punya kuliner, apa namanya, khas daerah kita. Nah ini yang perlu kita kembangkan ke depan, seperti apa sehingga masyarakat tahu bahwa kita punya produk lokal yang sangat luar biasa sekali, yang sekali lagi tidak kalah dengan produk-produk di luar sana.
21: Dengan demikian, Sande tidak hanya bergerak mengikuti angin, ia juga menggerakkan ingatan kolektif tentang warisan Mandar, mempertemukan budaya dengan pariwisata, serta membuka harapan ekonomi bagi masyarakat yang hidup dan tumbuh di sepanjang pesisir Sulawesi Barat.
20: Baik, demikian sebuah fakir picture dari RRI Mamuju melengkapi Gema Saripati Maju Korwil Nusantara 4 untuk edisi hari ini, Jumat 25 September 2026 dari RRI Mamuju. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Hafid ditemani Bung Awal di meja operator mengucapkan terima kasih kembali ke rekan Ilham di RRI Kendari. Silakan.
3: Baik, terima kasih rekan Hafiz yang sudah berbagi ya. Menjadi penutup juga untuk perjumpaan kita dari informasi berita feature yang dihadirkan dari RRI Mamuju. Dan demikian untuk Gema Saripati Maju di kebersamaan kita untuk penanggalan tanggal 25 September 2026 untuk di hari Jumat ya, pada kebersamaan kita sore hari ini. Dan kita akhiri perjumpaan kita ya. Terima kasih untuk atensi pendengar dan juga yang sudah menyaksikan kita ya di kebersamaan sore hari ini. Sampai jumpa, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
13: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

96.7 MHz. Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

Mendengar dimanapun Anda berada, melanjutkan untuk perjumpaan kita ya pada sore hari ini, di mana kita akan mendengarkan renungan maghrib ya, menjelang maghrib, sebelum kita mendengarkan kumandang azan maghrib. Tentunya untuk di perjumpaan kita ya pada tanggal 25 September 2026 ya, di kebersamaan kita ya, kita hadirkan renungan maghrib yang dimana berjudul Hari Kebangkitan, yang dibawakan oleh Dr. Andos Karema, SAG. Dan sekaligus menutup perjumpaan dimana Ilham sudah menemani pendengar ya, dari ini tadi ya, di siang hari sampai di jelang maghrib ya, untuk perjumpaan kita sore hari ini. Nanti ada rekan kita Yuda yang akan menemani pendengar sampai pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dan Ilham pamit undur diri, sampai jumpa, sampai ketemu lagi di lain kesempatan, dan selamat mendengarkan.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, sebelum kita melaksanakan sholat maghrib dan kita akan menantikan datangnya waktu azan maghrib, maka berikut ini insya Allah kami akan menyampaikan renungan menjelang maghrib dengan judul Hari Kebangkitan. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur atas nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita, bersyukur nikmat iman yang diberikan oleh Allah kepada kita, bersyukur atas nikmat-nikmat yang lainnya, nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, dan nikmat-nikmat yang tidak bisa kita hitung-hitung jika kita menghitungnya nikmat pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya wajib kita mensyukurinya. Salawat dan taslim mari senantiasa kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarga dan para sahabat-sahabat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang insyaallah mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nufiha fis-suri fa idzahum minal adrati ila rabbihim yansilun. Yang artinya kurang lebih demikian. Dan ditiupkan sangkakala, maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera dari kuburnya menuju kepada Tuhan mereka. Lalu selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada ayat berikutnya, Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina haza ma wa'adda ar-rahman wa sadaqal mursalun. Bahwa mereka berkata, Duhai, celakalah kami, siapakah yang membangkitkan kami ini dari tempat tidur kami, dalam hal ini dalam kubur? Maka inilah yang dijanjikan oleh Zat yang Maha Pengasih, benarlah Rasulnya. In kanatillah sayhatan wahidatan fa idzahum jami'un ladaina muhdarun. Tidak ada teriakan itu kecuali satu teriakan saja, maka tiba-tiba mereka semua dikumpulkan kepada Allah. فَالْيَوْمَ لَا تُزْلَمْ نَفْسٌ شَيْءٌ وَلَا تُزْلَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Maka pada hari itu, seorang tidak akan dirugikan sedikit pun, dan kamu tidak akan dibalasi kecuali dengan apa yang telah kamu kerjakan. إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي سُغُلٍ فَاكِهُونَ. Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan mereka. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, maka setelah manusia, setelah kita dibangkitkan oleh Allah di dalam kubur, maka selanjutnya adalah menuju kepada perhitungan. Dan bagi mereka yang banyak amal kebajikan, maka mereka itu menjadi penghuni surga. Yaitu penghuni surga pada hari itu bersenang-senang di dalam kesibukan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada ayat selanjutnya adalah, Lahum fiha fakihatu walahum ma yadda'un. Yaitu bahwa di surga itu mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa yang mereka minta. Jadi dalam surga itu memperoleh buah-buahan, dan mereka itu memperoleh apa yang mereka minta. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Salamun qawlamir rabbir rahim.
kepada mereka dikatakan, selamat, salam, sebagai ucapan selamat dari Tuhanmu yang Maha Penyayang. Jadi mereka yang berada di dalam surga itu, setelah dibangkitkan nanti, mereka mendapatkan perhitungan pahala yang lebih besar, maka balasannya adalah surga. Maka kepada mereka yang masuk surga itu disambut oleh Allah, salamun qawlan mir rabbir rahim, salam, selamatlah, sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun, dan dikatakan kepada orang-orang ingkar, berpisahlah kamu dari orang-orang mukmin pada hari ini, hai orang-orang yang berbuat jahat. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, oleh karena itu bahwa dalam kehidupan kita di muka bumi ini, hendaknya kita selalu waspada, hendaknya kita selalu berbuat baik, hendaknya kita selalu mengikuti perintah-perintah Allah yang diterungkan oleh Allah melalui Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah terbukukan dalam kitab suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, akhirnya marilah kita berdoa. Insya Allah kita sebagai hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala mendapatkan petunjuk dari Allah, dan insya Allah kita menjadi golongan orang-orang yang selalu mendapat petunjuk, yang pada akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan kita ke dalam surganya. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, demikian apa yang kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, karena kami adalah manusia biasa, tentu penuh dengan kesalahan dan hilap. Sedangkan yang maha benar, yang maha sempurna itu hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kesabaran bukanlah tanda kelemahan, melainkan kekuatan iman. Dalam setiap ujian, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kita untuk tetap tenang dan bertawakal. Sebab di balik kesabaran selalu ada hikmah yang akan menguatkan jiwa dan meneguhkan langkah.

kurma ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zahari and Hope tahun 2000 berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menegaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan bahwa buah ini telah dikenal dan dibudidayakan sejak awal peradaban.

pagi dan malam selalu tertawa lepas. Tapi kita lupa kain kafan kita sedang ditenun. Ketika ajal datang, tidak terlambat maupun terlalu cepat, bahkan kita akan melihat siapa yang memandikan kita, siapa yang mengubur kita, siapa yang menziarahi kita. Tapi kita tidak berdaya. Tidak ada yang bisa mendengar kita kecuali malaikat dan hewan-hewan. Jika mayat itu ahli surga, mereka akan berkata, "Cepatkanlah aku ke rumahku. Cepatkanlah." Kenapa? Karena mereka melihat surga mereka. Allah tampakkan surga kepada mereka. Tapi yang bukan ahli surga, mereka ahli neraka. Mereka berkata, "Mau dibawa kemana jasadku? Jangan ke sana, ke kuburan. Jangan, jangan." Semua akan masuk dalam galian 2 meter, dan darah daging pun hancur. Dan saat itu pun tidak ada yang menolong kita selain Allah.

Filosofi Ketupat. Ketupat, selain memiliki rasa yang enak dan banyak digandrungi pecinta kuliner, ada makna tersendiri mengenai ketupat, baik bentuk maupun penyebutannya. Tradisi ketupat pertama kali diperkenalkan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga, menjadikan ketupat sebagai simbol perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sejak awal abad ke-15, Sunan Kalijaga menggunakan ketupat sebagai perpaduan budaya sekaligus filosofi Jawa dengan nilai Islam. Ketupat atau kupat menyimbolkan dua hal, yakni ngaku lepat yang artinya mengakui kesalahan, dan laku papat atau sisi empat yang memiliki makna, yaitu sisi ke-1, lebaran. Ketupat bermakna pintu maaf dibuka untuk orang lain. Sisi ke-2, luberan. Ketupat bermakna melimpah dan memberi sedekah pada orang yang membutuhkan. Sisi ke-3, leburan. Ketupat bermakna melebur dosa yang dilalui selama 1 tahun. Dan sisi ke-4, laburan. Ketupat memiliki makna menyucikan diri atau putus.

0: 101 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Sultra Malam, Yuda kembali temani Anda bersama dengan Bung Umar di tim teknik. Sudah kami hadirkan juga rangkaian musik-musik religi ke ruang dengar Anda. Dan saatnya kita akan bersiap-siap untuk masuk di Sultra Malam. Nanti akan ada siaran Kiprah Indonesia yang kembali akan hadir di kebersamaan kita untuk malam hari ini. Untuk itu, teruslah bersama dengan Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

0: Pendengar RRI di seluruh pelosok Nusantara, dari Bumi Anoa Sulawesi Tenggara, kami dari RRI Kendari memperkenalkan souvenir oleh-oleh buah tangan dalam acara Kiprah Indonesia. Kalau Anda berkesempatan berkunjung di Provinsi Sulawesi Tenggara, souvenir berupa kain tenun bisa menjadi pilihan sebagai buah tangan untuk Anda bawa pulang. Nah, terkait pengelolaan kain tenun ini, berikut wawancara kami dengan Ibu Waode Arnas Gusli, pemilik Galeri Sultra Tenun di Kota Kendari.
1: Pendengar Kiprah Indonesia, saat ini saya bersama dengan Ibu Waode Arnas Gusli, pemilik Galeri Sultra Tenun yang ada di Kota Kendari. Nah, sejak kapan usaha Ibu dimulai dan apa sebenarnya yang memotivasi Ibu untuk menggeluti tenun ini, Bu?
2: Terima kasih, Pak. Usaha tenun ini kami mulai sejak tahun 2018 dan motivasi kami untuk memilih kerajinan tenun ini sebagai salah satu usaha yaitu yang pertama, kerajinan tenun ini merupakan warisan budaya nenek moyang kita yang sangat lekat dengan simbol-simbol budaya yang ada di daerah kita ya. Sehingga itu menjadi tergerak hati kami untuk mengembangkannya. Yang kedua, pengrajin tenun ini umumnya adalah kaum perempuan yang berusia paruh baya, berusia di atas 30 tahun bahkan sampai dengan 70 tahun. Sehingga penting bagi kami untuk memperhatikan ekonomi kaum perempuan di Sulawesi Tenggara khusus yang berada di pedesaan dan berprofesi sebagai pengrajin.
1: Kalau tenun-tenun yang ada ini, apakah dipasarkan secara lokal atau sudah lintas provinsi atau kemana saja?
2: Jadi khususnya di tingkat lokal ini juga kami memenuhi kebutuhan masyarakat secara lokal dan di samping itu juga di lintas regional di antara kabupaten kota yang ada di Sulawesi Tenggara dan juga di tingkat nasional kami biasa mengikuti pameran-pameran kegiatan yang bersinergi dengan stakeholder lain begitu.
1: Kalau selama ini kalau ada kunjungan begitu itu dari daerah mana Bu yang sering mengunjungi galeri Ibu ini?
2: Kami itu biasanya dikunjungi pertama yang bekerja misalnya di pemerintah, swasta, kemudian masyarakat untuk kebutuhan-kebutuhan acara-acara seperti perkawinan dan lain-lain. Kemudian untuk kebutuhan lain seperti kebutuhan souvenir itu biasa kami dikunjungi oleh wisatawan yang datang ke Kota Kendari.
1: Nah, bagaimana produk-produk ini bisa sampai ke galeri yang Ibu Arnas kelola ini?
2: Jadi di daerah Pak misalnya ya Kabupaten Muna dan Kabupaten Buton itu sangat banyak masyarakat yang berprofesi sebagai pengrajin dan mereka ada yang tergabung di dalam satu komunitas pengrajin. Nah, di situ mereka juga membentuk suatu kelembagaan, organisasi, koperasi. Kita melakukan kerjasama dan kemitraan dengan mereka dan merekalah yang berkomunikasi dengan kita dan distribusi barang dari kelembagaan yang sudah terbentuk.
1: Kemudian Bu, saat-saat apa omset penjualan yang Ibu kelola ini mengalami peningkatan?
2: Peningkatan penjualan itu terjadi khususnya pada saat-saat adanya event, baik itu event lokal, regional maupun event nasional, di mana Kota Kendari menjadi tuan rumah daripada event tersebut, akan langsung memberikan dampak kepada penjualan dari tenun ini, Pak.
1: Di tengah pandemi COVID seperti sekarang ini, Bu Arnas, ya, ada sebagian kegiatan ekonomi yang mengalami penurunan pendapatan. Apakah hal yang sama juga terjadi?
2: Pandemi ini kan memang sifatnya global ya, Pak, bukan cuma lokal, sehingga kami pun ikut merasakan dampak daripada adanya pandemi COVID-19 ini, karena saat ini praktis bisa dikatakan dengan adanya pemerintah melakukan refocusing anggaran, otomatis tidak ada kegiatan, tidak ada event, dan kemudian juga terbatas kegiatan masyarakat, seperti baik itu misalkan acara yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun event yang dilaksanakan oleh masyarakat itu hampir tidak terlaksana. Nah, otomatis kami sangat terdampak dengan ini, Pak. Karena apa? Karena pengrajin itu sangat bergantung secara ekonomi dengan kami. Nah, ketika kami tidak membeli produknya mereka, mereka harus beralih profesi mencari pekerjaan lain. Nah, suatu saat ketika mereka sudah alih profesi ke pekerjaan lain, terus kami ingin mereka kembali, itu mereka sudah tidak bisa kembali karena mereka sudah nyaman dengan pekerjaan barunya. Sehingga ini menjadi salah satu juga tantangan bagi kami yang harus kami selesaikan karena ketergantungan ekonomi pengrajin dengan kami begitu.
1: Ya baik, terima kasih Ibu Ode Arnas Gusri. Terima kasih dan sampai jumpa.
0: Pendengar, bukan hanya tenun, aneka oleh-oleh atau buah tangan lain yang sangat beraneka ragam di Sulawesi Tenggara juga dapat Anda jumpai di rumah Lai Kanggu yang menyediakan kurang lebih 30 jenis souvenir khas Kendari. Seperti yang disampaikan Ibu Fatmayani El Tombili yang dijumpai tim Kiprah Indonesia.
3: Saat ini saya bersama dengan pemilik dari rumah Lai Kanggu, yaitu souvenir khas Kendari. Apa Bu yang membuat Ibu ini mau membuka usaha souvenir yang ada di kota Kendari ini, Bu?
4: Ya, terima kasih. Saya Fatmayani Harli Tombili, owner dari rumah Lai Kanggu. Awalnya cuma dari hobi saja, karena sering membuat kreasi-kreasi, apakah itu dari jahitan atau dari kerajinan-kerajinan. Setelah itu, kita kalau bepergian kadang mau ngasih oleh-oleh teman, rekan bisnis, atau sama tamu-tamu, suka bingung. Yeah. Kalau kita kasih berupa makanan kan, tidak semua orang mungkin yang cocok di lidahnya. Kita mau ngasih oleh-oleh apa, jadi akhirnya kepikiran, bikin pokok oleh-oleh.
3: Di tempat yang Ibu kelola sekarang ini, jenis-jenis souvenir apa saja yang ada?
4: Iya, jadi di galeri ini, kita ada tenunan dari beberapa kabupaten yang ada di Sulawesi Tenggara. Ya. Kemudian ada saya buat topi hiasan dinding, itu namanya oboru. Topi khas dari orang Tolaki yang dipakai biasanya para petani. Ya. Kemudian ada selempang untuk tamu-tamu yang baru berkunjung ke Kendari. Ya. Ada tikar adat. Ada juga hiasan-hiasan dinding lainnya, kemudian ada boneka-boneka pakaian adat dan sebagainya. Kita memang lebih kearifan lokal souvenir.
3: Oke. Jadi kalau secara total Ibu, berapa jenis souvenir yang ada di tempat Ibu ini?
4: Itu bisa ada sekitar 30 jenis. Ya. Sekarang juga di lagi pandemi ini, ya. Saya tetap aja karena mumpung juga lagi di rumah. Kalau saya sih jadi senang karena di rumah saya memproduksi ide-ide yang baru, kayak misalnya ada hiasan dinding dikasih kaca dan tenunannya itu atau tikarnya saya masukkan ke situ. Jadi tetap memproduksi. Banyak sih item-itemnya, kurang lebih seperti saya sampaikan tadi 30-an lah. Ya.
3: Dalam mengelola tempat yang Ibu jalankan saat sekarang ini, nah siapa-siapa saja yang dilibatkan, Bu?
4: Bisnis ini sebenarnya masih berskala home industry ya, jadi di rumahan. Jadi saya hanya melibatkan anak-anak saya sendiri, kemudian anak-anak. Kadang kalau misalnya lagi mau produksi banyak, kita butuh karyawan sampai 2 orang. Karena biasanya ada yang memang dari nol kita buat di sini, dan ada juga yang kita beli dari pengrajin, kemudian kita olah lagi.
3: Kalau keterampilannya ini Ibu, ini didapatkan dari belajar atau ada kursus tersendiri atau bagaimana?
4: Sebenarnya kalau menurut saya sih, setiap manusia itu kan punya sumber daya. Tinggal bagaimana kita memanage dan mengolah, bagaimana sehingga keterampilan kita itu menjadi usaha, kemudian menjadi duit. Kalau saya sih biasanya mungkin karena sekarang eranya serba pakai teknologi, pakai digital, kita manfaatkan, atau misalnya pada saat kita berkunjung ke suatu tempat, kita lihat ada oleh-olehnya seperti ini, trennya seperti ini, coba kita buat yang versinya untuk daerah kita.
3: Artinya Ibu, kita berharap bahwa usaha souvenir yang Ibu kelola ini itu tidak hanya bisa dikenal di lokal. Nah, bagaimana Ibu juga mempromosikan dengan cara-cara apa sehingga ini bisa lebih dikenal luas?
4: Anak-anak saya kan banyak yang lagi di luar negeri. Nah, kita itu bingung mau ngasih oleh-oleh. Kalau kita kasih satu lembar kain tenunan, kalau buat mereka itu di sana kan biaya untuk menjahit itu sangat-sangat mahal. Okay. Nah, sementara kalau kita kasih baju jadi juga kan belum tentu, kita belum tahu dong ukurannya mereka. Nah, akhirnya kita promosi, kita bawa misalnya kayak topi-topi yang kecil, balase atau dompet-dompet, itu kita bawa, itu sudah ada yang sampai di Australia, ada yang di Jepang, ada yang di Yunani, sama di Turki. Ya. Jadi dari teman-teman kita kasih oleh-oleh. Promosinya seperti itu. Kita juga main di Instagram, di Facebook juga, dan ada beberapa teman-teman yang sudah tahu produksi hasil saya itu, biasanya dia merekomendasi kepada teman-teman lagi yang lain untuk ada kegiatan event-event nasional atau event daerah, biasanya ngambil sama saya.
3: Terima kasih Bu Fatma yang sudah bersama.
4: Terima kasih.
0: Itulah sekelumit cerita tentang souvenir dan oleh-oleh khas daerah Sulawesi Tenggara yang kami angkat dalam Kiprah Indonesia hari ini. Segenap kami yang bertugas mengucapkan terima kasih. Dan kita kembali ke RRI Pro 1 Jakarta.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Oke, ya pendengar, ada satu nomor lagu yang cukup lama dari belantika musik Indonesia, band indie asal Kota Kendari, ada Safe Band juga sudah hadir bergulir ke ruang dengar kita bersama untuk di suasana malam hari ini. Kebersamaan Yuda, temannya Anda bersama dengan Bung Umar ada di tim teknik ya. Oke, kita tinggalkan Safe Band dengan Semestinya Terlarang, dan kita juga masih akan ada di rangkaian musik dan info di suasana malam hari ini. Tugas Yuden temannya Anda bersama dengan rekan-rekan yang bertugas di tim teknik juga, dan juga yang bertugas di pemancar lepo-lepo untuk malam hari ini juga ya. Saya menyapa dulu untuk Anda yang juga saat ini kembali tuning di 96,7 MHz serta juga di RRI Digital, bahkan juga ada di live TikTok Yuda. Selamat bergabung untuk Cantika Lestari, Sri Dharma, thank you untuk semuanya. Sempat tap-tap layar, makasih ya. Oke, kita masih akan update informasi-informasi dari KBRN atau di rri.co.id, dan sampai saatnya nanti tepat pukul 20 kita akan kembali bergabung untuk memperbarui informasi kita dari Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta. Sultra Palem, kita lanjut. Kali ini masih dari band lokal Kendari, ada Celebes dengan Bukan Takdir Kita. Saya hadirkan untuk Anda semuanya.

Ade Krispati juga sudah hadir ke ruang negara kita untuk di spesial Sultra Malam ya untuk saat ini. Ayo kita coba kembali update informasi dari KBRN atau juga di rri.co.id. Suasana malam hari ini ya pendengar, di mana Kementerian Pekerjaan Umum ini memasukkan pembangunan bendungan Pelosika di Kabupaten Konawe. Dan ini sebuah agenda strategi infrastruktur untuk sumber daya air di periode 2025-2029. Dengan perkiraan nilai investasi mencapai 9,8 triliun, bendungan Pelosika ini diproyeksikan akan menjadi sebuah bendungan terbesar ketiga di Indonesia setelah Jatiluhur dan juga Jati Gede, dan sekaligus akan menjadi bendungan terbesar di Sulawesi Tenggara. Dan di mana pendengar, pembangunan infrastruktur ini akan menjadi bagian dari upaya pemerintah akan memperkuat ketahanan sumber daya air nasional, terutama dalam menghadapi tantangan perubahan iklim yang dapat berdampak terhadap ketersediaan air dan juga produktivitas sektor pertanian. Nah, secara teknis, bendungan Pelosika ini dirancang sebagai bendungan tipe urugan inti lempung atau clay core. Infrastruktur ini juga memiliki tinggi 63 meter, elevasi puncak di 121 meter, dan panjang ada 404,26 meter dan lebar kurang lebih 15 meter. Nah, untuk bendungan aspek keamanan konstruksi, bendungan ini dilengkapi pelimpahan utama dengan tipe OGI dan juga pelimpahan darurat tipe Brent Crest. Dan rancangan ini disiapkan untuk mendukung pengelolaan aliran air serta keamanan bendungan. Di mana Menteri PU Dodi Hanggodo dia mengatakan bahwa efektivitas penampungan air itu tidak hanya bergantung pada pembangunan bendungan, tetapi juga akan membutuhkan dukungan sarana di wilayah hilir. Nah, itu dia. Selengkapnya informasi ini pendengar boleh kembali dilansir di KBRN atau juga di rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Dengan semangat suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur, mari terus kita kuatkan peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, menyuarakan informasi yang mencerdaskan, serta menghadirkan karya dan layanan terbaik bagi masyarakat Indonesia. Semoga di usia 81 tahun, RRI semakin kokoh, profesional, terpercaya, dan senantiasa menjadi suara Indonesia yang hadir untuk seluruh masyarakat Indonesia. Saya Noval Saupala, SOSMM, Kepala LPP RRI Kendari, atas nama pimpinan dan seluruh karyawan-karyawati LPP RRI Kendari, RRI SP Bau-Bau, serta Dharma Wanita Persatuan RRI Kendari, mengucapkan Dirgahayu ke-81 RRI tahun 2026. Suara Indonesia, berdaulat, adil dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Oke, pendengar, kita coba update lagi kembali informasi kita di Sultra Malam, di mana 4 karyawan tambang dari PT Kelompok 8 Indonesia Kendari itu meninggal dunia setelah tertimbun longsor di area Blok A, Desa Lameruru, Kecamatan Langkikima, Kabupaten Konawe Utara. Keterangan dari Kapolsek Wiwirano, Ibda Januar Irfan, dia mengatakan bahwa peristiwa ini terjadi sekitar pukul 16.40 saat para karyawan sedang melakukan aktivitas produksi dan mengambil sampel produksi untuk dibawa ke laboratorium. Bahkan menurut Pak Junior, kejadian bermula ketika longsor kecil itu menyebabkan satu unit eksavator itu terbenam. Dan 6 karyawan kemudian melakukan evakuasi terhadap alat berat tersebut. Dan di mana saat proses evakuasi berlangsung, kondisi cuaca di lokasi mulai mendung. Tim produksi kemudian meminta bantuan eksavator untuk mengeluarkan alat yang terbenam. Namun proses tersebut dihentikan karena waktu kerja telah memasuki akhir shift dan direncanakan dilanjutkan pada Rabu pagi. Nah, ketika tim produksi meninggalkan lokasi dan eksavator hendak keluar dari area tersebut, longsor susulan terjadi dan menimpa 6 karyawan. 2 dikabarkan berhasil menyelamatkan diri dan termasuk operator eksavator yang berhasil keluar dari lokasi, sementara 4 orang lainnya tertimbun longsor. 4 korban yang meninggal dunia masing-masing Brian Yoga Pratama, 44, Gea Kurnia, 27, dan juga Wayan Juliana Putra, 27 tahun, sementara 2 karyawan yang selamat yakni ada Dedi Akumadi dan juga Muhammad Murtazan. Nah, personil Polsek Wiwirano yang juga menerima laporan langsung menuju lokasi kejadian. Kemudian petugas menemukan 4 korban setelah meninggal dunia akibat tertimbun. Proses evakuasi dilakukan tim identifikasi Polsek Wiwirano bersama dengan personil Polsek Wiwirano, dan keempat korban selanjutnya dibawa ke kantor PT Kendari di Jalan Bunga Matahari. Dan evakuasi seluruhnya korban pada Rabu sekitar pukul 03.00 waktu Indonesia Tengah, dan korban akan diserahkan kepada pihak keluarga. Ya, itu di update informasi kita mendengar di perjalanan Sultra Malam, di mana Yuda masih terus temani Anda bersama dengan Bung Umar ada di tim teknik dan juga rekan-rekan bertugas di pemancar lepo-lepo.

milikmu dari Dewa 19 juga sudah hadir ke ruang dengan kita bersama untuk malam hari ini. Selamat malam dulu untuk yang baru bergabung. Ada Putra, RRI. Selamat malam RRI Pro 1, sama-sama. Selamat malam juga ada Ipsa. Selamat bergabung juga untuk semuanya yang ada di live TikTok Yuda. Sudah mulai bantu tap-tap layarnya, thank you ya. Nah, kembali kita update informasi kali ini dari perhelatan SEA Games. Indonesia ini pendengar naik ke posisi 16 di klasemen medali Asian Games 2026. Di mana tim merah putih kita ini melesat usai meraih satu emas dari bulu tangkis. Indonesia akhirnya pecah telur meraih emas di Asian Games 2026 di Jepang. Medali tertinggi datang dari cabang bulu tangkis. Dan di nomor bergu putra, Indonesia bisa mengalahkan China di final. Sempat tertinggal 0-2, Indonesia comeback menjadi 3-2 dengan kemenangan Muhammad Zaki Ubaidillah di partai terakhir. Dan ini memastikan medali emas untuk tim Indonesia. Nah, di mana pendengar ya, itu juga menjadi emas pertama Indonesia di Asian Games 2026 sejak perebutan medali dimulai pada hari Minggu kemarin ya. Dan setelah 4 hari menunggu, medali emas akhirnya diraih Indonesia. Total Indonesia kini mengemas 20 medali dengan sisanya ada 4 perak dan 15 perunggu. Selain itu, emas Indonesia juga mendapatkan 2 perak dan juga 1 perunggu. Hasil itu juga akan membawa Indonesia naik peringkat ke posisi 16 dari sebelumnya sempat berada di peringkat ke-23. Indonesia menyalip rival sesama Asia Tenggara seperti Singapura, Vietnam, Filipina, dan juga Myanmar. Itu dia update informasi kita untuk Sultra Malam. Kembali selamat malam dulu. Oi, Bang Opik, apa kabar Opik? Sahabatku baru kelihatan ini. Thank you sudah sempat hadir di sini ya. Kita masih akan terus bersama di Sultra Malam, Yuda yang temani Anda di 96,7 MHz RRI Digital serta di live TikTok.

Satu nomor lagu yang cukup lama di Belantika Musik Indonesia. Ada opera dengan Hentikan Saja. Ya deh, dihentikan. Tapi kita belum mau berhenti ya. Kita baru saja ketemu di siaran Sultra Malam di RRI Pro 1 Kendari. Yuda temani Anda untuk malam hari ini. Oh ya, bagaimana dengan Anda yang juga saat ini mungkin tengah menikmati, bersiap-siap mau menikmati makan malamnya di rumah, atau barangkali sudah selesai, atau barangkali ada yang baru mau berlangsung ya. Selamat menikmati saja. Justru ada yang mungkin pilihannya mau menikmati makan malamnya di luaran. Karena kalau kota Kendari sekarang sih ya, pendengar dan juga yang ada di live TikTok pastinya udah mengetahui kalau kita di Kendari itu udah cukup banyak pilihan tempat untuk bisa menikmati makan malam bareng dengan keluarga atau teman atau sahabat itu di tempat-tempat spot-spot kuliner yang ada di kota Kendari. Dan memang sekarang itu luar biasa, cukup banyak dan sangatlah melimpah ya, kalau mau dikata seperti itu. Oke, kita masih akan terus ada di Sultra Malam, Yuda yang temani Anda, dan juga ada Bung Umar ada di tim teknik. Dan selamat malam kembali yang juga sudah stay di live TikToknya Yuda. Semuanya terima kasih, teruslah bersama dengan Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

masih ada di 96,7 MHz serta juga di RRI Digital, bahkan juga di live TikTok Yuda untuk malam hari ini ya. Oke pendengar, nanti di pukul 20 waktu Indonesia Tengah kita akan kembali bergabung dengan Pro3 Jakarta untuk kembali kita akan update informasi-informasi terbaru yang tentunya akan menjadi suguhan spesial kita ada di Sultra Malam di Tugas Yuda, temannya ada di malam hari ini. Selamat malam dulu ya untuk Putra, terima kasih juga untuk Berita Info.id. Thank you semuanya, selamat bergabung, udah ada di live TikTok Yuda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Dengan semangat suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur, mari terus kita kuatkan peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, menyuarakan informasi yang mencerdaskan, serta menghadirkan karya dan layanan terbaik bagi masyarakat Indonesia. Semoga di usia 81 tahun, RRI semakin kokoh, profesional, terpercaya,

Baiklah pendengar, kini saatnya jelang pukul 20, itu artinya kembali kita akan mengupdate informasi terbaru dan segera kita akan bergabung dengan Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta, tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Masyarakat dianggap efektif untuk melakukan pencegahan karena di tingkat desa ada masyarakat pemadam api atau MPA.
2: Semua pengobatan kami tanggung, tapi ku harus lapor, kami tidak lapor, kami nggak tahu.
0: Pemerintah akan melibatkan masyarakat dalam mitigasi kebakaran hutan dan lahan. Wakil Presiden Republik Indonesia meninjau lokasi terdampak bencana di posko pengungsian Kabupaten Solok. Nepal menyerukan keadilan iklim dan mengusulkan pembentukan mekanisme ketahanan iklim Himalaya. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 25 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, pemerintah akan melibatkan masyarakat dalam mitigasi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan dan Sumatera. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Profesor Arif Satria mengatakan Presiden Prabowo Subianto akan mendorong keterlibatan masyarakat untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dan Pulau Sumatera. Keterlibatan masyarakat tersebut melalui kelompok masyarakat peduli api. Kepala negara percaya masyarakat memiliki kepekaan dan rasa memiliki yang tinggi terhadap lingkungan di sekitarnya. Karhutla dapat dicegah dengan memaksimalkan peran dari masyarakat. Penegasan disampaikan oleh Profesor

0: Satria dalam keterangan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
1: Bahwa pendekatan pencegahan ke depan itu berbasis pada pencegahan presisi berbasis desa. Jadi pencegahan presisi berbasis desa itu menunjukkan bahwa Presiden percaya bahwa masyarakat desa memiliki sense belonging yang sangat tinggi terhadap sumber daya yang ada di sekitarnya, dan kemudian masyarakat dianggap efektif untuk melakukan pencegahan karena di tingkat desa ada masyarakat pemadam api atau MPA. Nah, sehingga MPA inilah yang akan diberdayakan, akan diperkuat. Masyarakat peduli api adalah kelompok masyarakat yang memang selama ini dianggap efektif. Oleh karena itu perlu diberdayakan, perlu direvitalisasi. Namun yang menjadi kata kunci adalah desa menjadi tumpuan bagi pencegahan kebakaran hutan ke depan.
0: Pada kesempatan yang sama, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Profesor Brian Yularto mengatakan, berdasarkan masukan dari para ahli, penanganan karhutla akan lebih cepat dan efisien dengan melibatkan masyarakat sekitar.
2: Penanganan berbasis desa, masyarakat peduli api, ya, MPA, itu dihidupkan kembali dengan dukungan tertentu karena berdasarkan analisis kajian dari para ahli, memang yang lebih efektif, lebih efisien, lebih cepat untuk penanganan kebakaran itu justru berasal dari masyarakat yang ada di lokasi terdekat. Bapak Presiden menyampaikan bagaimana hal-hal ini juga edukasi-edukasi itu diperlukan oleh setiap warga masyarakat, mulai dari sekolah-sekolah, kurikulum-kurikulum tentang pentingnya peduli terhadap gambut, pentingnya mencegah kebakaran. Mencegah itu jauh lebih baik, jauh lebih murah, dan dampaknya juga akan jauh lebih diminimalis.
0: Selain penggunaan teknologi seperti AI untuk deteksi titik api, melibatkan masyarakat, Presiden juga membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional sebagai bagian dari upaya memperkuat pengelolaan lahan gambut sekaligus mencegah karhutla agar tidak terus terulang dari tahun ke tahun. Pembentukan badan tersebut menjadi salah satu hasil dari diskusi Presiden Prabowo Subianto dengan sejumlah akademisi mengenai pengelolaan lahan gambut dan potensi kebakaran. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugenda Fandi, RRI Pro 3, Semudara untuk Indonesia.
3: Otorita Ibu Kota Nusantara bersiap atau bersama tim gabungan menertibkan pendudukan lahan dan bangunan di kawasan konservasi Tahura, Bukit Soeharto. Langkah ini dilakukan untuk menjaga kawasan hutan, mencegah perambahan, sekaligus mengurangi risiko kebakaran hutan dan lahan. Selengkapnya disampaikan Niswar Kulah dari RRI Samarinda.
4: Otorita Ibu Kota Nusantara bersama tim gabungan menertibkan bangunan dan aktivitas pendudukan lahan di kawasan konservasi Tahura Bukit Soeharto. Langkah ini dilakukan untuk mencegah perambahan dan resiko kebakaran. Penertiban berlangsung Kamis 24 September 2026, menyasar sejumlah lokasi di kawasan Bakungan, Loaduri Ulu, dan Loaduri Ilir, Kecamatan Loajanan, Kabupaten Kutai Kartanegara yang masuk dalam delenasi IKN. Staf khusus Kepala OIKN Bidang Keamanan dan Keselamatan Publik Irjen Pol Edgar Diponegoro mengatakan penertiban menyasar pihak yang memasuki kawasan hutan konservasi, mendirikan bangunan, dan membuka lahan tanpa dasar yang sah.
5: Penertiban terhadap bangunan-bangunan liar yang digunakan oleh penduduk yang bukan berasal dari wilayah atau ber-KTP setempat, baik itu Kutai Kartanegara maupun Penajam Pasir Utara, tetapi menduduki lokasi ini. Ya, mereka membangun pondok, kemudian menanam tanaman-tanaman kebun. Dan ini sangat dilarang oleh Undang-Undang Kehutanan.
4: Berdasarkan pemetaan OIKN pada 2026, sekitar 23.556 hektar atau 36% dari luas Tahura Bukit Soeharto telah terokupasi masyarakat dan badan hukum. Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan OIKN, Thomas Umbupati Tena Buludadi menyebut, luas Tahura Bukit Soeharto mencapai sekitar 64.814 hektar. Ia menegaskan, perlindungan kawasannya masih terjaga, penting dilakukan agar perambahan tidak meluas.
6: Hari ini, yang sudah dirambah, diduduki, itu hampir 23.000. Artinya, ini 30% lebih. Tolong kita lihat, ini fakta. 30% lebih. Oleh karena itu, jangan sampai sisa ini 60% yang masih ada, ini kalau kita tidak cegah akan terus dimasuki oleh para peramba. Mereka menduduki, setiap orang ambil 2 hektar, 5 hektar, dan mereka membuka secara masif tebang hutan, apalagi hari ini pembakaran hutan. Saya sampaikan data terkait pembakaran hutan, tim saya di sini sudah 29 hari, total 420-an hektar yang sudah dibakar.
4: Thomas juga menyebut selama sekitar 29 hari berada di lapangan, pihaknya mencatat kebakaran yang membakar sekitar 420 hektar kawasan. Penertiban menurutnya akan dilakukan bertahap dan berlaku bagi pihak yang menguasai lahan, termasuk yang mengatasnamakan badan usaha. Di sisi lain, warga asal Kalimantan Barat, Aanen, mengaku telah tinggal di kawasan tersebut sejak 2021. Ia mengaku datang mengikuti teman dan kemudian membangun tempat tinggal serta menggarap lahan sekitar 2 hektar. Aanen mengaku baru mengetahui lokasi yang ditempatinya merupakan kawasan hutan konservasi setelah mendapat penjelasan dari petugas saat penertiban.
7: Karena ini kan mau dijual untuk pergi pulang dulu Pak. Okay. Jadi ya katanya kita ini kami ini uang nggak ada. Lihatlah kebun apa belum menghasil. Jadi kami minta tolonglah anak kirim untuk ongkos kami pulang. Ya kalau pemerintah sudah gini dengan kami, ya kami pun ya nggak tahu maksa juga karena kami ini adalah dari pusat sana presiden kami pilih untuk mengayung kami menyejahterakan masyarakat. Jangan sampai kami kelaparan apa kan. Jadi itulah yang kami
4: Aanen menyatakan tidak melakukan perlawanan dan bersedia mengikuti penertiban. Namun ia mengaku khawatir dengan pemindahan keluarga, barang-barang, dan ternak yang selama ini menjadi bagian dari kehidupannya. Sementara itu, Oikan menegaskan penertiban akan dilanjutkan ke kawasan lain di Tahura Bukit Soeharto, termasuk warung panjang dan warung pendek, dengan penanganan yang diklaim berlaku bagi seluruh pihak. Penanganan selanjutnya mencakup pemantauan kawasan yang telah ditertibkan, proses hukum terhadap pihak yang diduga melanggar, serta pengawasan agar pendudukan dan pembukaan lahan tidak kembali terjadi. Dari Ibu Kota Nusantara IKN, Nesor Pula melaporkan.
3: Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka meninjau lokasi terdampak bencana dan berdialog dengan warga di posko pengungsian di kawasan Arosuka, Kabupaten Solok, di mana kunjungan tersebut untuk memastikan penanganan pasca bencana berjalan optimal. Informasi selengkapnya disampaikan Bobby Febrianda dari RRI Padang.
8: Setibanya di Kabupaten Solok, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka langsung menemui warga yang mengungsi di posko pengungsian Balai Pemuda Kayu Aro, Jalan Kayu Aro, Batang Barus, Kecamatan Gunung Talang. Kehadiran Wakil Presiden menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan keselamatan warga terdampak serta kebutuhan dasar mereka terpenuhi selama masa tanggap darurat di lokasi pengungsian. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berdialog langsung dengan warga untuk mendengarkan kondisi dan kebutuhan mereka. Kepada warga, Wakil Presiden menyampaikan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan seluruh unsur terkait terus melakukan koordinasi untuk memastikan penanganan darurat dan proses pemulihan berjalan optimal.
9: Semua pengobatan kami tanggung, tapi itu harus lapor, kami nggak lapor, kami nggak tahu. Saya mau periksa sekarang. Gue mau periksa sekarang, ayo. Nggak apa-apa. Jadi kalau ada yang sakit langsung laporkan ya.
8: Sementara itu, Bupati Kabupaten Solo, John Firman Pandu menyampaikan, pemerintah Kabupaten Solo terus memperkuat langkah penanggulangan pasca bencana Galodo yang melanda kawasan Arosuka di Kabupaten Solo. Penanganan dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta berbagai pihak yang memberikan dukungan.
10: Kita bersama-sama tentu kita koordinasikan semuanya, mulai dari persiapan, perencanaan, dan juga pendataan yang baik ya, supaya data ini valid. Dan kami senang, bahagia, bangga hari ini kawan-kawan semuanya dan kota maupun dari Provinsi Sumatera Barat dan juga termasuk pemerintah pusat totalitas untuk bantu Kabupaten Solok. Luar biasa. Ucapan terima kasih kami sebesar-besarnya.
8: John Firman Pandu menambahkan, koordinasi yang dilakukan mencakup tahapan persiapan, perencanaan hingga pendataan masyarakat dan dampak bencana. Pendataan yang baik dinilai penting untuk memastikan bantuan dan penanganan diberikan berdasarkan kondisi yang benar-benar terjadi. Dalam kunjungannya ke Kabupaten Solok, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka juga meninjau infrastruktur yang terdampak bencana, mengunjungi korban bencana di RSUD Arosuka, memberikan pengarahan penanganan kepada pemerintah daerah hingga menunaikan sholat Jumat bersama warga terdampak. Dari Padang, Sumatera Barat, Bobby Febrianda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah memastikan keberadaan sekolah rakyat atau SR memberikan kesetaraan dalam mengenyam pendidikan bagi siswa-siswi kurang mampu. Anik Hasanah dari RRI Surabaya melaporkan.
11: Pemerintah memastikan bahwa keberadaan sekolah rakyat atau SR memberikan kesetaraan dalam mengenyam pendidikan bagi siswa-siswi kurang mampu. Salah satunya SR terintegrasi dua kota Surabaya yang sudah dimanfaatkan ratusan anak-anak dari keluarga prasejahtera, mulai dari jenjang SD, SMP, dan SMA. Guna membuktikan fasilitas dan sarana-prasarana SR ini, anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono meninjau langsung SRT dua kota Surabaya. Ia menyaksikan secara langsung bagaimana para siswa memperoleh semua fasilitas layanan pendidikan, asrama, bahkan kebutuhan makan disediakan secara gratis, juga memperoleh uang saku.
12: Mereka-mereka menjadi generasi yang luar biasa. Ternyata mereka-mereka ini adalah anak-anak yang cerdas, semangat, ya, yang luar biasa. Dan dengan adanya sekolah rakyat ini, tambah semakin baik mereka. Dan kita harapkan mereka akan menjadi generasi-generasi hebat di era bonus demografi 2036, terus juga menjadi generasi emas di 2045.
11: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi Dua Kota Surabaya, Prapti Wardani, menyampaikan terima kasih atas kunjungan anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono, yang mana telah meninjau keberlangsungan SRT dan juga segala fasilitasnya.
13: Saya sangat bangga sekali kepada anak-anak, Bapak beliau bisa memberikan motivasi kepada siswa di sini untuk terus belajar untuk menjadi orang-orang sukses. Terima kasih saya, terima kasih.
11: Sekolah Rakyat Terintegrasi Dua Kota Surabaya kini telah menerima sebanyak 370 siswa dari berbagai jenjang pendidikan yakni SD, SMP, dan SMA. Sedangkan target jumlah siswa yang diterima SRT Dua Kota Surabaya ini nantinya sebanyak 1.000 siswa. Andi Hasana melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti dan Menteri Keuangan Suhasil Nazara memperkuat koordinasi dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK melalui pertemuan di Gedung Bank Indonesia Jakarta yang membahas sinergi kebijakan untuk mendorong pertumbuhan sektor real, penciptaan nilai tambah, dan lapangan kerja. Laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia.
14: Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti dan Menteri Keuangan Suhasil Nazara melakukan pertemuan rutin di Gedung Bank Indonesia Jakarta Kamis 24 September 2026. Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi dan kolaborasi Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK. Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengatakan koordinasi antara pemerintah dan Bank Indonesia penting untuk memastikan kebijakan yang dijalankan mampu mendorong pertumbuhan sektor real. Menurut Suhasil, sektor real menjadi perhatian utama karena berperan dalam menciptakan nilai tambah sekaligus membuka lapangan kerja.
15: Kita akan memperkuat koordinasi dan sinergi dalam konteks KSSK dengan satu pemahaman bahwa yang paling penting untuk Republik kita ini adalah bagaimana menumbuhkan sektor real, bagaimana menumbuhkan sektor-sektor di perekonomian yang bekerja, karena sektor-sektor ini yang menciptakan nilai tambah, sektor-sektor ini yang menciptakan penciptaan lapangan kerja.
14: Sementara itu, Gubernur BI Destri Damayanti menjelaskan penguatan sinergi kebijakan antara fiskal dan moneter dilakukan melalui 5 pilar. Pilar pertama diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dengan mengoptimalkan instrumen kebijakan fiskal dan moneter yang dimiliki pemerintah dan Bank Indonesia.
16: Memang kita dalam sinergi ini kita akan menggunakan pendekatan 5 pilar. Sama seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri, tapi kita coba lebih spesifik. Misalnya apa sih pilar pertama terkait dengan bagaimana kita menjaga momentum pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi instrumen kebijakan fiskal dan moneter yang kita miliki.
14: Destri menjelaskan 4 pilar lainnya mencakup penguatan ketahanan eksternal dengan mendorong aliran modal asing dan memberikan insentif untuk lindung nilai. Selain itu, sinergi juga diarahkan untuk menjaga kecukupan likuiditas perbankan dan mengendalikan suku bunga. Pemerintah dan BI juga akan mengoptimalkan peran tim pengendalian inflasi pusat dan daerah untuk meredam tekanan harga. Pilar terakhir diarahkan pada pendalaman pasar keuangan. Langkah ini diharapkan dapat memperluas sumber pembiayaan bagi kegiatan ekonomi. Melalui 5 pilar tersebut, BI dan Kementerian Keuangan berupaya memastikan kebijakan fiskal dan moneter dapat berjalan secara selaras. Sinergi ini diharapkan mendukung pertumbuhan sektoral sekaligus menjaga stabilitas perekonomian nasional di tengah tantangan ekonomi global. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Duta Besar Tiongkok untuk misi ASEAN, Wang Qing, mengungkapkan Tiongkok dan ASEAN sepakat memperkuat kerjasama dalam kerangka kemitraan strategis komprehensif dengan fokus pada peningkatan hubungan ekonomi, transformasi digital, teknologi baru, hingga konektivitas antar masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
17: Duta Besar Tiongkok untuk misi ASEAN Wang Qing mengungkapkan Tiongkok dan ASEAN sepakat memperkuat kerjasama dalam kerangka kemitraan strategis komprehensif dengan fokus pada peningkatan hubungan ekonomi, transformasi digital, teknologi baru hingga konektivitas antar masyarakat. Wang Qing yang ditemui di sela-sela peringatan pendirian Republik Rakyat Tiongkok ke-77 dan peringatan ulang tahun ke-5 pembentukan kemitraan strategis komprehensif Tiongkok-ASEAN pada Kamis malam menyebut hubungan Tiongkok dan ASEAN memiliki fondasi kuat karena keduanya merupakan negara tetangga, sahabat dan mitra selama 35 tahun terakhir. Serta Tiongkok dan ASEAN kini menjadi mitra dagang terbesar satu sama lain.
18: Saya pikir kita memiliki potensi yang sangat besar untuk dirilis sekarang. Protokol FTA 3.0 kita akan segera berlaku. Kami siap bekerja sama dengan negara-negara ASEAN untuk membuat kerjasama praktis kita menjadi lebih produktif, lebih membuahkan hasil.
17: Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Hon pada kesempatan yang sama mengatakan, ASEAN dan Tiongkok juga memiliki ruang untuk memperluas kerjasama melalui rencana aksi ASEAN Tiongkok 2026-2030.
18: Saya yakin satu hal yang sudah jelas, kita telah banyak membuat kemajuan adalah kaum muda. Kaum muda di kedua belah pihak kini semakin saling berinteraksi. Saat ini ada 100 ribu mahasiswa dari ASEAN yang sedang belajar di Tiongkok. Ini adalah investasi untuk masa depan hubungan kita.
17: Perwakilan tetap Malaysia untuk ASEAN Sarah Al-Bakri Devadason mengatakan, sebagai negara koordinator untuk hubungan kemitraan ASEAN-Tiongkok periode 2024-2027, Malaysia memastikan ASEAN akan terus memperkuat kerjasama dengan Tiongkok.
19: Kami berharap dapat mempertahankan kerjasama di berbagai bidang, terutama juga di bidang-bidang baru. Kami juga menantikan lebih banyak kerjasama dengan Tiongkok dalam hal mempersempit kesenjangan pembangunan di dalam ASEAN dan dalam memperluas pencapaian tujuan konektivitas ASEAN.
17: Hubungan ASEAN-Tiongkok telah semakin mendalam sejak kemitraan dialog dimulai pada 1991. Tiongkok telah menjadi mitra dagang terbesar ASEAN selama 17 tahun berturut-turut, dan ASEAN telah menjadi mitra dagang terbesar Tiongkok selama 7 tahun terakhir. Pada 2025, perdagangan dua arah melampaui angka $1 triliun Amerika Serikat untuk pertama kalinya. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masih dari mancanegara, di mana Perdana Menteri Nepal, Balendra Shah, menyerukan keadilan iklim dan mengusulkan pembentukan mekanisme ketahanan iklim Himalaya bersama India dan Tiongkok dalam pidatonya di Majelis Umum PBB di New York dan untuk berbagi data serta memperkuat sistem peringatan dini dalam menghadapi risiko bencana di kawasan Himalaya. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, Shah juga mendesak negara-negara kaya meningkatkan pendanaan iklim berbasis hibah setelah bencana pada 26 Agustus 2026 menewaskan lebih dari 1.400 orang dan menyebabkan kerugian ekonomi serta kerusakan infrastruktur hingga miliaran dolar. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga, di mana timnas Indonesia akan menjamu Singapura pada laga perdana Grup A Divisi Premier FIFA ASEAN Cup 2026 malam ini. Seperti apa suasana jelang pertandingan? Saat ini kita terhubung dengan reporter Niar Abdul Litiloli langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Niar.
20: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami tengah berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, di mana pada beberapa saat lagi atau tepatnya pukul 8 atau pukul 20 waktu Indonesia Barat akan digelar laga perdana bagi timnas Indonesia atau laga kedua di penyisihan Grup A Divisi Premier FIFA ASEAN Cup 2026. Turnamen pertama di Asia Tenggara atau turnamen perdana yang digelar oleh FIFA di kawasan Asia Tenggara dan Indonesia menjadi tuan rumah, salah satu dari dua tuan rumah bersama dengan Hong Kong. Dan tier 1 ataupun divisi premier ini digelar di Indonesia. Dan pada malam hari ini Indonesia akan menjamu Singapura sebagai laga pertama mereka atau laga pertama Indonesia di Grup A ini. Dan pada beberapa saat yang lalu baru saja diluncurkan atau kan disebar ini adalah daftar susunan pemain resmi atau DSP resmi dari kedua tim yang akan bertemu pada malam hari ini, di mana dari daftar susunan pemain sebagaimana yang diketahui Kapten Kevin Dix ini akan menjadi salah satu pemain yang akan turun atau tampil di daftar starting 11 ataupun 11 pemain pertama dalam atau 11 pemain utama pada pertandingan malam hari ini. Dan nantinya bersama Kevin Dix ada beberapa rekannya di antara lain seperti kiper ataupun penjaga gawang yaitu Martin Paz ini akan menjadi ataupun menjadi kiper pertama yang akan ditugaskan pada malam hari ini atau pada pertandingan malam hari ini. Kemudian juga ada Luke Fikri yang akhirnya debut untuk pertama kalinya bersama timnas Indonesia pada dan menjadi starting 11 pada malam hari ini. Kemudian ada Michel Becker, Luke dan Michel sendiri akan menjadi duet ataupun yang dipasangkan di lini serang atau lini depan dari timnas Indonesia. Kemudian ada Ole Romney, kemudian juga ada Ragnar Orakmangun, kemudian ada Joao Pelupesi ini di barisan pertahanan, kemudian juga ada Calvin Verdonk juga ternyata diturunkan meskipun dia termasuk salah satu dari beberapa pemain yang baru bergabung terakhir atau tepatnya baru datang di hari Rabu, maksud kami di hari Rabu yang lalu dan baru tiba di Indonesia. Kemudian juga ada Elkan Baget serta juga Dean James dan juga Justin Huebner. Ini adalah 11 pemain pertama atau 11 starting 11 yang akan turun pada malam hari ini. Dan bisa kami sampaikan saat ini juga para pemain atau ke-23 pemain dari kedua tim ini sedang melakukan warming up ataupun pemanasan resmi. Timnas Indonesia atau squad Garuda ini menggunakan jersey putih merah putih sebagai jersey latihan mereka, sementara dari tim Singapura ini mengenakan jersey merah biru biru. Dan tentunya ini merupakan pertandingan yang cukup menarik bagi banyak orang karena salah satunya tentu karena ini event resminya FIFA. Event pertama di kawasan Asia Tenggara dan Indonesia menjadi tuan rumah, ini tentu laga yang bersejarah bagi Indonesia. Dan banyak supporter yang tentu menanti karena sudah cukup lama tidak melihat timnas karena di Agustus lalu ketika ajang turnamen untuk kawasan Asia Tenggara yaitu AFF ataupun Asian Championship itu tidak semua pemain dapat dipanggil karena bukan merupakan agenda resmi FIFA. Dan ini kali ini di jendela FIFA Match Day Window ataupun jeda internasional semua pemain dapat dipanggil dan tentunya semua pemain-pemain yang tentu diharapkan bisa memperkuat timnas Indonesia dapat tampil maksimal dan kita menanti tentu kemenangan yang bisa memberikan harapan bahwa Indonesia bisa terus melaju sampai dengan partai final karena di turnamen ini tidak ada partai semifinal, artinya dari grup itu langsung ke partai final dan tentu kans ataupun kesempatan bagi Indonesia untuk meraih trofi juara itu semakin besar. Kita akan menanti dan tepatnya nanti pukul 20 sebelumnya akan digelar sebelum kick off di pukul 20 nanti akan digelar opening ceremony ataupun upacara pembukaan yang akan digelar pada malam hari ini. Sudah ada persiapan-persiapan yang dilakukan di lapangan selain para pemain yang sedang pemanasan tentu dari para penyelenggara baik dari PSSI bersama dengan FIFA telah melakukan berbagai persiapan di berbagai sisi lapangan. Salah satu informasi yang kami dapatkan bahwa nanti di jeda pertandingan ataupun di halftime show itu akan ada penampilan dari salah satu penyanyi dan juga aktris Indonesia yang sudah go internasional yaitu Agnes Mo atau Agnes Monica. Ini akan tampil sebagai salah satu pengisi acara pada malam hari ini. Nah, dari akun resmi atau Instagram pribadi dari Atma sendiri yang mengabarkan sehari sebelumnya menunjukkan bagaimana potret dirinya tengah melakukan rehearsal ataupun sesi latihan untuk memberikan untuk mengisi salah satu acara yang akan digelar pada malam pertandingan antara Indonesia kontra Singapura pada malam hari ini. Demikian sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Nirabel, Itu Lalu, 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: 96,7 Pro 1 Kendari. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

101 Kendari, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Sultra Malam Yuda kembali temani Anda. Usai tadi kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Saatnya kembali kita akan hadirkan malam hari ini Mimbar Agama Buddha. Ya, kembali dari studio kami bertugas mengucapkan selamat mengikuti.

Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa. Namo tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa. Namo tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Sahabat Sedharma dan para pendengar RRI Kendari, saya kembali untuk membawakan mimbar agama Buddha dengan judul Kesadaran Lingkungan sebagai Praktik Kebajikan. Namun sebelumnya, terimalah salam cinta kasih dalam Buddha Dhamma. Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua selalu diberikan berkah kesehatan, kebahagiaan, dan kesejahteraan, kedamaian dimanapun kita berada. Sebelum saya memberikan materi, pada kesempatan ini saya juga mengajak seluruh umat Buddha dan seluruh pemirsa untuk memiliki kesadaran dalam lingkungan di mana tempat kita tinggal. Setidaknya tidak membuang sampah sembarangan dan juga tidak menebang pohon sembarangan. Sahabat Sedharma yang berbahagia, krisis ekologi yang melanda dunia saat ini, yaitu perubahan iklim, krisis air bersih, pencemaran sungai dan laut, kebakaran hutan, hingga menurunnya keanekaragaman hayati. Bukan hanya persoalan teknis atau ekonomi. Akar persoalan ini sangat dalam, hingga menyentuh dimensi moral dan spiritual manusia. Pola hidup yang dikuasai keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin melahirkan perilaku eksploitatif terhadap alam tanpa memperhitungkan kelangsungan hidup sesama makhluk dan generasi mendatang. Sahabat, dalam konteks ini, peran agama sangatlah penting, termasuk agama Buddha. Memiliki peran penting untuk membangkitkan kembali kesadaran ekologis sebagai bagian tak terpisahkan dari praktek keagamaan. Kajian lintas agama yang pernah dilaksanakan menunjukkan bahwa seluruh agama menekankan tanggung jawab moral umat beragama untuk menjaga dan merawat lingkungan sebagai amanah dan tugas mulia. Bukan sekedar urusan duniawi belaka. Perspektif ini sejalan dengan semangat ekoteologi, yaitu pemahaman bahwa hubungan manusia dengan alam merupakan medan penghayatan iman dan kebajikan. Sahabat, salah satu rujukan penting dalam literasi Buddhis atau agama Buddha mengenai lingkungan adalah Wanaropa Sutta atau Samyutta Nikaya 1 halaman 47. Dalam sutta ini, Buddha memuji mereka yang menanam dan memelihara pepohonan sebagai pelaku kebajikan besar atau kebijaksanaan banyak, karena memberikan manfaat luas bagi makhluk hidup lainnya. Bahasa Pali ya, yang tertuang dalam Samyutta Nikaya itu adalah Kesam diwa ca rataya ca sadap punyanam pawadati Dhammatha sila sampanya kejana sanggaga minoti Arama ropa wana ropa ye jana setukaraka papanca udah pananca ye dadanti upasayam, yang artinya bagi siapakah jasa kebajikan selalu bertambah baik siang maupun malam hari, siapakah mereka yang akan terlahir di surga yang teguh dalam dhamma berhias kebajikan suci, yaitu jawabannya mereka yang mendirikan taman atau hutan rindang, mereka yang membangun sebuah jembatan, menyediakan tempat minum
dan sebuah sumur, serta mereka yang memberikan sebuah tempat tinggal. Sahabat, di sini jelas bahwa menanam pohon dan merawat hutan tidak hanya dipandang sebagai kegiatan ekonomi atau penghijauan, melainkan sebagai banyak kebijaksanaan atau karma baik yang membuahkan kebahagiaan untuk diri kita sebagai pelakunya dan kebahagiaan untuk semua makhluk hidup. Karena satu, memberikan keteduhan dan oksigen bagi manusia, begitu juga makhluk hidup lainnya. Kedua, menjaga habitat bagi hewan dan makhluk kecil lainnya. Ketiga, menjaga keseimbangan air dan kesuburan tanah untuk tanaman. Sahabat, Wanaropa Sutta menegaskan bahwa alam bukan sekedar objek untuk dieksploitasi, melainkan ruang untuk melakukan kebajikan yang memberikan manfaat bagi semua makhluk hidup. Ajaran Paticca Samuppada, hukum sebab akibat yang saling bertergantungan, mengajarkan bahwa tidak ada sesuatu pun yang berdiri sendiri. Kehidupan manusia sangat bergantung pada udara yang bersih, air yang jernih, tanah yang subur, hutan yang rimbun, dan iklim yang seimbang. Merusak lingkungan berarti merusak tumpuan kehidupan diri sendiri, juga kehidupan makhluk lain. Kesadaran akan saling ketergantungan ini sejalan dengan nilai-nilai metta atau cinta kasih, karuna, kasih sayang, ulas asih, dan ahimsa, hidup tanpa kekerasan. Merusak alam, mencemari sungai, membuang sampah plastik sembarangan, menebang hutan secara liar, pada hakikatnya adalah bentuk kekerasan yang menimbulkan duka atau penderitaan bagi banyak makhluk hidup. Karena itu, etika lingkungan dalam Buddhis bukan isu tambahan, melainkan konsekuensi langsung dari praktek sila, moralitas, atau cinta kasih dan kasih sayang, metta dan karuna. Sahabat Sedharma, rasa cemas dan gelisah terhadap krisis lingkungan atau kecemasan ekologis sebenarnya dapat menjadi dorongan positif untuk berubah, apalagi dihadapi dengan bimbingan nilai-nilai spiritual yang tepat. Disinilah pentingnya peran penyuluh, penyuluh agama, tokoh umat, dan lembaga keagamaan dalam mengarahkan kegelisahan ekologis menjadi gerakan kebajikan, kedermawanan. Melalui semangat Wanaropa Sutta, maka dapat diterjemahkan ke dalam tindakan konkret, yaitu yang pertama, menanam dan merawat pohon di rumah, wihara, sekolah Minggu Buddha, dan lingkungan kerja, atau di kawasan-kawasan hutan-hutan yang kurang rindang. Kedua, menjaga kebersihan lingkungan, mengurangi sampah plastik, melakukan pemilahan sampah, serta menggalakkan prinsip mengurangi penggunaan barang yang berpotensi menimbulkan sampah, mengelola sampah yang masih bisa dimanfaatkan, yang dikelola sehingga memiliki nilai jual, sebagaimana dipraktekan komunitas Buddhis di berbagai negara. Ketiga, mengembangkan gaya hidup sederhana, hemat energi, dan menghindari usaha ekonomi yang merusak alam sebagai bagian dari pelaksanaan sila dan sama ajiwa, yaitu mata pencaharian yang benar. Bumi yang kita diami bukan sekedar tempat berpijak, melainkan sahabat sunyi
yang menopang kehidupan dan menjadi cermin batin manusia. Ketika keserakahan, kebencian, dan kebodohan menguasai hati, maka hutan ditebang tanpa ampun, sungai dicemari, dan udara dikotori. Namun ketika sila, meta, karuna, dan panya menjadi penuntun hidup, maka manusia terdorong untuk bersikap lembut terhadap alam, hemat dalam konsumsi, dan bertanggung jawab atas keberlangsungan lingkungan. Sahabat sedharma yang berbahagia, Wana Ropa Suta mengingatkan bahwa merawat kehidupan dalam bentuk menanam pepohonan, menjaga hutan dan tanaman, serta menjamin keberhasilan lingkungan adalah praktek kebajikan yang sangat mulia. Di tengah krisis ekologi global, menjadikan kesadaran lingkungan sebagai praktek kebajikan bukan lagi pilihan tambahan, melainkan sebagai hakiki dari pengamalan Dharma atau ajaran Buddha untuk kesejahteraan semua makhluk hidup. Sahabat sedharma yang berbahagia, marilah mulai dari sekarang untuk menjaga lingkungan kita dengan tidak membuang sampah sembarangan dan juga merawat tumbuhan, melestarikan hutan agar udara menjadi segar, dan juga itu adalah bagian dari praktek cinta kasih kita kepada semua makhluk agar semua makhluk hidup berbahagia di hutan, di alamnya masing-masing. Sahabat, itu yang bisa saya sampaikan, semoga kiranya bermanfaat. Akhir kata, sabisata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Dengan semangat suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur, mari terus kita kuatkan peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, menyuarakan informasi yang mencerdaskan, serta menghadirkan karya dan layanan terbaik bagi masyarakat Indonesia. Semoga di usia 81 tahun, RRI semakin kokoh, profesional, terpercaya, dan senantiasa menjadi suara Indonesia yang hadir untuk seluruh masyarakat Indonesia. Saya Noval Saupala, SOSMM, Kepala LPP RRI Kendari, atas nama pimpinan dan seluruh karyawan-karyawati LPP RRI Kendari, RRI SP Bau-Bau, serta Dharma Wanita Persatuan RRI Kendari, mengucapkan Dirgahayu ke-81 RRI tahun 2026. Suara Indonesia, berdaulat, adil dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai

0: suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Kita semua tahu bahwa judi online sedang marak dan menawarkan berbagai janji manis. Namun kenyataannya, banyak orang yang terjerat dalam lingkaran setan judi online ini. Kecanduan judi bisa menghancurkan masa depan kita, menguras keuangan, dan merusak keharmonisan keluarga. Ingat, kemenangan dalam judi online adalah ilusi yang bisa menghancurkan hidup kita. Mari kita jaga diri dan orang-orang tercinta dengan menghindari judi online. Manfaatkan waktu dan energi kita untuk kegiatan yang positif dan produktif. Bersama, kita bisa menciptakan masa depan yang lebih baik tanpa judi online.

nomor lagu dari Dikta dengan Kesepian. Nah, barangkali juga ini relate lah dengan suasana yang mungkin sebagian teman-teman atau pendengar merasakan ada yang lagi sepi, pulang dari aktivitas seharian terus kemudian rebahan di kamar. Tapi jangan khawatir, kalian bisa mendengarkan kami di 96,7 MHz RRI Digital yang bisa di-download di Play Store atau di App Store, atau bisa nongkrong di live TikToknya Yuda. Sahabat saya, selamat malam, ada Bang Soro, ada Juna, ada Leila Imut. Selamat bergabung ya, mudah-mudahan juga malam hari ini hadirnya siaran melalui live TikTok Yuda juga bisa menghibur semuanya. Pokoknya tetap aja stay di sini. Nanti di pukul 22 sampai dengan pukul 23 kembali kita akan gelar special request. Nanti akan ada ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

satu kendari kanal informasi dan inspirasi Sultra Malam ya, Bergar Yuda yang masih temannya Anda. Dia juga ada Bung Umar di tim teknik juga malam hari ini temannya saya. Dan ya, saya juga akan bersiap-siap nanti kembali akan gelar special request. Akan ada ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Jadi nanti pendengar kita yang ada di 96,7 MHz serta di RRI Digital dan juga nanti di live TikTok Studio RRI Kendari dan juga di live TikToknya Yuda boleh bergabung request lagu yang ingin kalian dengarkan. Ada Harry, selamat bergabung Harry. Ada Harry Bunga Alo juga, selamat bergabung. Harry ada dua nih teman saya ya, sudah bergabung. Ada Amel Aliambo, selamat bergabung juga. Thank you udah bantu tap-tap layarnya, tap like dulu deh. Kemudian untuk semuanya, kembali nanti kita akan buka juga ya di jalur telepon nanti di 04 0401 3124008. Nanti kalian bisa pakai untuk request lagu juga yang ingin kalian dengarkan. Untuk itu malam hari ini kembali saya menyapa untuk yang baru bergabung di 96,7 RRI Digital dan juga di live TikTok Yuda. Selamat bergabung, yang pastinya kalian dari sekarang sudah bisa request lagu yang ingin kalian dengarkan.

0: lagu yang cukup lama di belantika musik Indonesia sih sebenarnya ya, lagu dari Christine Panjaitan, Sudah Kubilang ya, tapi di recycle lagi jadi enak dengernya gitu ya. Oke, thank you untuk Harry Bunga Allo, selamat bergabung. Ada Bang Harry juga. Siapa yang ulang tahun, Her? Apakah dirimu yang ulang tahun? Atau siapa yang ulang tahun hari ini gitu? Katanya pengen dengar lagunya Jamrut ulang tahun. Ya nanti aku coba cariin ya. Atau nanti tetap aja saya kasih lagu bertemakan ulang tahun tapi penyanyinya lain gitu. Oh, kamu ulang tahun. Oh ya, selamat ya. Selamat ulang tahun untuk Harry. Harry Bunga Allo. Selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu ya, Her. Semoga diberikan kesehatan, umur yang panjang, banyak rezekinya itu ya. Oke, teruslah bersama dengan kamu juga di sini, pendengar. Untuk yang lainnya, kita akan bersiap-siap, kita akan gelar special request Ruang Rindu, ruang bagi rindu memori lewat lagu.
1: Tiada jenuh aku

Oke, selamat ulang tahun sekali lagi buat Harry, panjang umur ya, Bu Harry Bunga lo. Ada juga Mas Harry tuh, namanya sama lo kalian ya. Oke, yang pastinya selamat ulang tahun, yang hari ini juga berulang tahun, yang kemungkinan juga lagi dengarkan kita di 96,7 MHz, RRI Digital, serta di live TikTok. Oke, sesaat lagi kita akan gelar yang namanya Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Jadi boleh request nanti di live TikTok Yuda, dan juga di live TikTok Studio RRI Kendari. Untuk itu, teruslah bersama dengan kami, Pro 1 Kendari.

melalui lirik, alunan nada yang siap membuatmu terpesona dan semakin jatuh hati. Di Ruang Rindu, kita bernostalgia setiap hari pukul 22 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

96,7 MHz RRI Digital dan juga di live TikTok. Selamat malam, hai. Apa kabar untuk semuanya yang juga sudah mulai masuk di live TikToknya Yuda untuk malam hari ini. Pengen dengar lagu-lagu yang ingin kalian dengarkan. Seperti Kak Pini request lagunya Fatin, Kaulah Kamuku. Selamat bergabung ya. Kemudian tadi ada sahabat saya tadi ada Oji. Makasih Oji. Apa kabar nih Oji? Ada Darwanji, ada Pini, ada Harry, ada Harry Bunga Alo juga. Thank you. Selamat menikmati suasana malamnya ya. Kita ada di special request Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Ada Bung Umar ya di tim teknik malam hari ini, temani saya. Dan juga rekan-rekan yang ada di pemancar lepo-lepo. Terima kasih. Makasih juga Pini. Kak Pini ya. Sorry kalau yang sampai aku salah sebut nama. Ada Diana. Apa kabar Kakak Diana? Selamat bergabung juga. Silakan bantu dulu.

Dulu lagunya Kakak Pini, Kaulah Kamuku gitu kan, dari Fatin ya, kalau nggak salah. Ini dia. So, nanti Yuda akan kembali terima telepon dan juga di live TikTok studio dan juga di live TikToknya Yuda.

0: Ruang Rindu.
1: Kita kembali di spesial request Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat bermalam, selamat bergabung. Ada Senja, apa kabar? Ada Juna, Darwan, terima kasih dia mulai rame ini yang bergabung ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Aduh, makasih mawar-mawar merahnya. Berkah selalu ya. Thank you ya. Kemudian yang ada di live TikTok studio juga udah mulai rame di sana ya. Kita mau spill juga di sana. Ada beberapa rekan. Ada Michelle. Ada Lensa Una, Asep Kurniawan, selamat bergabung. Ya, ada Raham Muna Monitor. Wih, mantap. Selamat malam. Wah, great. Makasih ya Kakak Senja. Siapa nih yang minta naik ya? Ntar ya, kita naikin di segmen akhir aja. Kita fokus dulu yang teman-teman juga yang lain udah bergabung. Makasih Senja. Every time you go away. Oh gitu, Darwan ya lagunya. Minta itu lagi ya. Oke, nanti kita coba carikan ya. Selamat bergabung dulu yang baru bergabung. Selamat malam yang di sana. Di mana ini, Bang? Loh. Kok tanya di mana ini, Bang? Ya aku lagi di studio ini. Kok di mana? Maksudnya gimana? Aku lagi di studio, lagi siaran lah ya. Terima kasih untuk Aisa juga sudah tap-tap layar, sudah share-share, ada Harry, ada Darwan. Request lagu Cinta Sudah Terlambat. Itu lagunya siapa? Cintanya terlambat. Kenapa cintanya terlambat? Kok bisa terlambat ya? Oh, ini yang ngerit nih. Oke, udah bagus nih suaranya ya. Oke, sekali lagi yang ada di 96,7 MHz boleh kita coba. Kita buka teleponnya Bung Umar ya. Di 0401-312-4008 yang mau bergabung. Oh, lagunya Dikta. Oke. Baiklah, kalau begitu nanti kita coba cari dulu. Dikta Cinta Sudah Terlambat. Oke, nanti kita coba puterin ya. Yang lainnya silakan, siapa lagi yang mau request-request lagu ya. Tapping aja tuh. Cinta Sudah Telat gitu ya. Oh, Cinta Sudah Terlambat Dikta, benar. Iya sih, udah lama sih lagunya ini, tapi enak ya. Siapa nih yang sudah bergabung juga? Aduh, namanya keren banget nih, diukir-ukir sampai aku gak bisa ini mengeja nama itunya ya. Baik, silakan. Siapa lagi yang udah request tadi? Cinta Sudah Telat. Ya, selamat bergabung ya. Kayaknya aku terhalang, coba aku benerin dulu dikit. Oh, ada Yudi di sana, ada Lensa Una ternyata ya, ada Michelle. Terima kasih yang sudah bergabung di live TikToknya RRI Kendari juga. So, langsung kita hadirkan dulu lagunya Bung Umar. Setelah itu nanti kita akan buka jalur telepon kita ya di 0401 312 4008.

Oke, balik lagi spesial request Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Aisyah, thank you juga. Michelle ini namanya, padahal cowok, orangnya cowok ini namanya Michelle gitu. Michael atau apa sih sebutnya? Gue jadi bingung, bro. Abis pergi hilang lagi, gimana kita memputarin lagunya kalau udah masuk terus kemudian pergi lagi meninggalkan live TikToknya kita. Ya, yeah, thank you untuk Len Sauna, apa kabar? Ya, yeah, request lagu apa nih? Silakan lagi, Bang Harry, dan untuk semuanya lagi yang lainnya yang mau bergabung di live TikTok studio boleh ya, yeah, di sana. Halo Mas, siapa itu tadi baru bergabung ya? Thank you. Halo BO, Bu.

Namanya bagus ya, keren-keren semua nih. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu ini memang sengaja dirancang sedemikian rupa. Ini acara memang spesial untuk kita jumpai Anda yang masih sulit memejamkan kedua matanya. Pai, Bungaku Hilang. Wis, ini lagu lama, ini keren nih lagunya ya. Bungaku Hilang. Saya suka, ini enak nih lagunya, Bungaku Hilang dari Pai ya. Nanti kita coba cari. Untuk yang lainnya yang mau bergabung lagi, silakan tapping aja lagu apa yang ingin kalian dengarkan ya. Pai, lagunya Pai. Bungaku. Bolehlah, nanti kita coba cari ya. Pai, Bungaku Hilang. Bungaku Hilang. Ini lagu lama nih, enak nih. Ya, walaupun lama tapi enak memang dengar lagu kayak gini. Pai dengan bunganya ini, aku coba cari Bungaku Hilang. Oke, yang lainnya lagi silakan, ada requestan. Oh, Safe Band Semestinya Terlarang. Mas Pin. Nanti coba kita hadirkan juga itu lagu band lokal Kendari. Oke, Batu Tap-Tap Layar. Halo Kakak Libra, selamat bergabung. Ya, untuk yang lainnya silakan di jalur telepon 0401 312 4008. Kita buka juga ya. Untuk yang sudah bergabung, boleh teleponnya juga boleh ya. Misal ditunggu ya lagunya ya, misal. Oke, langsung coba kita mau hadirkan dulu nih requestan-requestan yang udah. Kok suara saya jadi tiba-tiba paruh gini ya, mau pengaruh panasan tadi ya. Oke, yang pastinya kita punya waktu masih cukup panjang ini buat pendengar setianya RRI di seluruh pelosok Nusantara ya. Bungaku Hilang kita coba hadirkan dulu ya. Setelah itu nanti kita ada beberapa nomor lagu yang masih sempat yang nanti aku hadirkan juga. Ada Safe Band ya, tadi di

0: Ruang Rindu.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Oke, spesial request Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Kita kembali lagi. Halo Takito, pengen dengar lagunya Tulus Sewindu. Oke. Lagunya Sewindu, udah lumayan lah, agak lama lah kalau Sewindu itu ya. Oke. Michelle, terima kasih, ada Lenzauna juga, ada Aisyah, terima kasih udah di-share-share, udah di-tap-tap layarnya ya. Oke, Michelle tadi ada lagu yang di-request dari Yovi Nuno, Tanpa Cinta, judulnya gitu ya. Terus kemudian nanti kita akan hadirkan lagunya Tulus, requestan dari Tokito, oh ya Tokito ternyata. Oke ya, nanti ditunggu aja pokoknya yang udah pada request. Jangan lupa bantu tap-tap layar lah ya, paling tidak ya, kalau nggak bisa absen-absen. Makasih. Oke, telepon kita belum ada. Telepon yang masuk di 0401-312-4008. Kalau gitu kita hadirkan dulu ya requestan yang dia sedari tadi. Banyak yang tapping, yang udah pengen denger lagunya. Oke, so tetap stay tune di 96.7 MHz.

0: Ruang Rindu.
1: Kita kembali di special request Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Terima kasih ada Kak Queen, baru bergabung Kak Queen. Hai Noi, power metal. Wis. Pengakuan. Oke, ini lagu lama tapi enak juga ini kayaknya ya. Boleh power metal. Power metal yang mana tuh? Pengakuan. Oke. Coba nanti kita cari pengakuannya power metal. Bener ini lagu enak banget ini lah ya. Oke, siapa lagi yang mau coba bergabung di special requestnya kita di ruang rindu, ruang bagi rindu memori lewat lagu di menit-menit akhir kebersamaan Yuda yang temani Anda untuk malam hari ini. Tapi yang udah request jangan khawatir, kita tetap puterin kok ya. Untuk lagu yang sudah kalian taping, yang udah pada request-request, masih ada waktu 1-2 lagu lagi sebelum saya tuntaskan di malam hari ini. Sekali lagi terima kasih yang sudah bergabung. Halo, ada Cindy, baru bergabung. Cindy, apa kabar ya? Untuk Noi. Wih, salam ya buat teman-teman sana semuanya yang lagi malam-malamnya dinikmati dengarkan siaran-siaran di RRI Kendari ya. Tadi ada requestan yang masih tertunda, kalau nggak salah tadi ada satu yang lagunya ada rindu untukmu. Oh, lagu lama itu ya. Oke, nanti kita coba putarin lah. Tetapi siapa lagi? Ya, lu telepon belum ya? Nggak ada ya? Belum ketemu dengan telepon kita. Ada Cindy Nurmas Lima. Makasih Jamal, welcome back juga sudah bergabung. Lensa Guna, Maiskel, terima kasih. Michelle ya namanya. Oke, sorry banget. Oke. Kita akhiri sampai di sini ya. Perjumpaan kita untuk di special request Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Jangan lewatkan nanti di segmen akhir di pukul 23 sampai dengan pukul 24 ada Inspirasi Indonesia. Terima kasih, selamat malam. Salam Ruang Rindu. Bye bye.

Kalau Anda memiliki ide-ide cemerlang untuk bisnis maupun pekerjaan di kantor misalnya, tuangkan menjadi sebuah karya nyata. Kerjakan ide tersebut dengan sepenuh hati sesuai kemampuan, meski mungkin akan menyita waktu Anda. Tidak ada usaha yang sia-sia, dan Anda pasti akan mendapat hasil yang sepadan dengan apa yang sudah Anda korbankan, apa yang sudah Anda kerjakan.

Sebenarnya, ini jarang dipahami oleh semua orang bahwa kegagalan adalah satu hal yang berharga. Dari kegagalan, kita bisa belajar dan mencoba berbagai hal baru yang juga menuntun kita kepada kesuksesan. Jadi, jangan kita pernah takut gagal, tetapi tetap semangat dan teruslah melangkah.

Banyak orang merasa setiap kegagalan merupakan nasibnya. Padahal, kegagalan atau kemalangan tersebut tidak seharusnya diratapi secara terus-menerus, tetapi dijadikan batu loncatan untuk mencapai kesuksesan atau menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, oleh karena itu, jadikan kemalangan sebagai motivasi dan kesempatan untuk kita semakin maju.

Perlu kita sadari bahwa pikiran adalah kunci dari terjadinya kejadian dalam hidup kita. Ketika kita yakin bahwa hidup kita menyenangkan, alam bawah sadar kita akan membantu kita mewujudkan apa yang kita pikirkan. Hal ini sangat penting untuk diterapkan bila kita menginginkan hidup yang bahagia. Hidup yang membahagiakan tidak berasal dari orang lain, tetapi dari diri kita sendiri dan kita yang ciptakan semua itu.

pendengar yang senantiasa setia di program satu, demikianlah seluruh rangkaian mata acara yang hadir ke ruang dengar Anda mulai dari pagi hingga malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan kita akan bertemu kembali besok pada pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Inilah program satu, kanal informasi dan inspirasi, undur diri dengan ucapan selamat beristirahat dan jangan lupa untuk mengontrol kembali pintu dan jendela di rumah Anda sebelum beranjak ke peraduan. Untuk Anda yang bertugas menjaga keamanan serta lingkungan, semoga senantiasa aman dan terkendali. Dan inilah Radio Republik Indonesia Kendari, sekali di udara tetap di udara, merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda menjangkau siaran kami bersama program 1 RRI Kendari pagi hari ini. Kami mengudara melalui pemancar FM 96,7 MHz, melalui AM di 954 kHz, dan melalui streaming di RRI Digital. Dipancar luaskan dari studio terintegrasi Jalan Laut nomor 44 Mandonga, Kota Kendari. Untuk edisi siar hari ini pendengar Sabtu 26 September 2026 bersama saya Ulan Desari. Selamat mengikuti seluruh rangkaian acara kami untuk di Sultra pagi ini. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda menjangkau siaran kami di kebersamaan kita. Hari ini kembali kita bertemu suara untuk di edisi siar hari ini 26 September 2026 tepatnya di hari Sabtu. Bersama saya Wulandasari yang akan mengawal Sultra pagi ini kita di depart pertama pendengar ya. Nanti sepanjang hari akan ditemani dengan RRI Pro 1 Kendari tentunya dengan beragam rangkaian mata acara pilihan yang akan kami persembahkan ke ruang dengar Anda hingga nanti sampai di malam hari. Untuk di pagi hari ini mengawali kebersamaan kita untuk di Sultra Pagi, perjalanan Sultra Pagi akan hadir menyapa ruang dengar Anda hingga nanti sampai di jam 11 siang waktu Indonesia Tengah tentunya seperti biasa.

0: Ah, beragam rangkaian mata acara pilihan akan kami kembali persembahkan ke ruang dengar Anda. Namun sebelum itu, kami hadirkan terlebih dahulu ke ruang dengar Anda pengajian Quran. Ada surah yang nantinya akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda terlebih dahulu untuk mengawali seluruh rangkaian mata acara yang akan kami persembahkan untuk di perjalanan Sultra pagi ini. Untuk kesempatan pagi hari ini, pendengar, kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda lantunan Quran Surah Maryam ayat 1 hingga 50 ke ruang dengar Anda. Jadi pastikan terus bersama di Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Selamat mengikuti.
1: Informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Telah bersama kami hadirkan ke ruang dengar Anda pengajian Murotal untuk di pagi hari ini. Sesaat lagi program acara Mutiara Pagi akan hadir menyapa ruang dengar Anda.
1: Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat dan semua pengikut setia hingga akhir zaman. Barang siapa dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada dirinya, maka akan dipahamkan dalam hal agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mutiara Pagi mengajak berinteraksi, mengenal dan memahami ajaran Islam yang sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan hadis. Hadir setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi waktu Indonesia Tengah.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda kembali menjangkau siaran kami bersama program 1 RRI Kendari. Untuk edisi siar hari ini 26 September 2026, kita bersama untuk di program acara Mutiara Pagi. Kita kembali bersama bersua nanti kita di udara selama kurang lebih sekitar 40 menit ke depan. Untuk di program acara Mutiara Pagi, kita mengangkat topik pendengar pagi hari ini, mencari berkah dan ridho Allah di era globalisasi. Dan sudah bersama dengan saya di studio narasumber yang sudah dijadwalkan nanti akan kembali menghadirkan informasi untuk Anda mengenai apa yang kita angkat topik pagi hari ini, yaitu mencari berkah dan ridho Allah di era globalisasi, bersama dengan Bapak Prof. Dr. Kamarudin SAG SHMH yang dimana beliau adalah dekan Fakultas Syariah dari UIN Kendari. Pendengar, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Prof.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar sehat Prof?
1: Alhamdulillah,
0: walaupun mungkin kayaknya kalau cuaca-cuaca sekarang mungkin lebih dekat dengan batuk dan influenza ya Prof ya.
1: Iya.
0: Baiklah. Dan pendengar, kita juga sudah live di TikTok untuk pagi hari ini pendengar ya. Kita bersama di program acara Mutiara Pagi bersama Prof. Kamarudin. Kita akan mengangkat topik lagi ini Prof, relevan juga dengan kehidupan kita sehari-hari, mencari berkah dan ridho Allah di era globalisasi. Mungkin sebagai awal deh Prof, langsung kita mengantar dulu untuk topik kita di pagi hari ini. Nanti setelah itu kita buka interaktif, biar nanti ada teman-teman yang nantinya atau pendengar yang akan ingin sharing atau bertanya, nanti boleh bergabung dengan kami. Silakan Prof.
1: Baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, pendengar RRI yang berbahagia, Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala raditu billahi rabba wa bil islami din wa bi muhammadan nabiyya wa rasulah amma abad. Alhamdulillah, pada subuh hari ini Allah kembali membangunkan kita. Allah kembali memberikan waktu dan kesempatan kita. Allah kembali menyehatkan kita. Tentu semua ini adalah bagian dari relasi bagaimana mencari berkah dan ridha Allah, terutama di era globalisasi. Pertanyaannya adalah, apa sih sebenarnya berkah itu sendiri, ya? Dan apa sih sebenarnya ridha itu sendiri? Jikalau kita mencari permula bahasa sederhananya, bahwa berkah itu adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan, ya. Jadi harta sedikit tapi cukup, ya. Waktu sedikit tapi bisa berbuat banyak, ya. Ilmu sedikit tapi bermanfaat, itulah berkah. Jadi dalam relasi era globalisasi, tentu ini menjadi bagian penting kita sebagai umat Islam, bahwa apa yang kita cari itu adalah itulah nilai yang seharusnya terkonek dengan ridha Allah. Karena itu ridha Allah adalah bagaimana Allah merestui, bagaimana Allah itu mencintai apa yang kita lakukan. Contoh, bagaimana saya, kita atau kami melakukan seluruh aktivitas dalam kehidupan nyata ini itu berkah. Katakanlah setiap hari kami melakukan penyiaran di RRI, maka tentu semua itu kita berharap ada berkah deh. Dan harapannya pada akhirnya adalah diridhoi. Karena orang yang mendapatkan satu keberkahan dan keridaan Allah itu, insya Allah pasti jaminannya fi jannati. Ya, karena itulah dalam Al-Quran misalnya di salah satu surat yang menjelaskan, misalnya di surah Al-Arab ayat 96 misalnya Allah mengatakan, walau anna ahlal qura, sekiranya seluruh penduduk di bumi itu aman wattaqau, dia beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard, maka kata Allah, aku atau kami akan menurunkan seluruh berkahnya di langit dan berkahnya di bumi. Coba kita bayangkan
0: dari berkahnya langit dan juga di bumi.
1: Iya. Masya Allah. Bagaimana hujan diturunkan dengan teratur, bukan turun hujan dengan banjirnya, ya.
0: Satu kali, iya.
1: Ya kan? Iya. Bagaimana bumi memberikan keberkahan seluruh tanaman-tanaman yang kita tanam tumbuh, memberikan satu manfaat dengan buah-buahannya misalnya, bukan dengan gempa buminya yang muncul, gitu kan, itulah. Nah, di era globalisasi ini jangan kita lupakan bahwa era ini adalah suatu fase di mana manusia itu diberikan segala kemudahan-kemudahan. Tapi ingat, di balik kemudahan itu kita ingin mencari berkah dan ridha Allah. Jadi jangan kita taat pada influencer saja misalnya, kan. Kemudian kita durhaka sama orang tua. Itu juga bagian-bagian dari relasi kemanusiaan kita yang harus nantinya kita pahami, kita sebagai umat beragama, bahwa hidup ini mari kita senantiasa menunjukkan ketawaduan kita dalam segala bentuk-bentuk yang kita lakukan. Karena itu aktivitas apapun yang kita lakukan, kita selalu berharap itu adalah bagian dari keberkahan. Kalau dia berkah, maka ujungnya itu kita berharap dia akan diridai oleh Allah. Ya kan? Kita tidak ingin bahwa apa yang kita lakukan itu, bahwa misalnya, oh, saya ini setiap hari memberikan pencerahan. Setiap hari dengan harta yang aku miliki, dermawan misalnya. Lalu kemudian misalnya jabatan yang aku miliki adalah bagaimana kita memberikan manfaat. Ini kan pernah terjadi dalam sebuah kisah, ya. Ada suatu ketika dalam sebuah kisah bahwa ada seorang yang senantiasa mengatakan, saya ini senantiasa dengan harta yang miliki Tuhan akan aku jadikan sebagai bentuk untuk bagaimana kita berderma. Ternyata Allah mengatakan, tidak. Saya tahu bahwa harta yang kamu lakukan itu, ilmu yang kamu sampaikan itu, sesungguhnya kamu hanya mencari popularitas. Jadi Allah paham, tahu tentang isi hati kita. Ini yang harus kita hindari nih. Nah, tentu kita berharap dalam setiap doa kita itu, kita selalu mengatakan begini, ya Allah, jadikan seluruh aktivitas yang aku lakukan itu merupakan satu ibadah. Karena yang bisa menentukan bahwa itu wabil mukhlisin, bahwa itu adalah bentuk keikhlasan, itu hanya Allah. Jadi saya sendiri sebagai pribadi belum tentu bahwa itu adalah satu keridaan Allah ketika saya misalnya datang di sini, belum tentu. Tapi di balik itu kita senantiasa berharap, ya Allah, berikanlah ini semua berkah dan jadikan ini ridhamu, karena kami hanya hamba yang berproses. Karena itulah untuk mencari keberkahan Allah dan sekaligus kita berharap ridha Allah, tentu kita harus tunduk dan patuh semata-mata karena Allah, karena syaratnya hanya itu. Kalau kita tidak taat dan patuh, nggak mungkin. Itulah sebabnya kenapa Allah dalam surah Al-Imran misalnya mengatakan di 110, kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian ini adalah umat yang terbaik. Tampilan orang yang terbaik itu kata Allah standarnya dua minimal. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Bagaimana kita ini selalu berperang untuk mengajak kepada orang kepada kebaikan tanpa ada iming-iming bahwa kita mau cari popularitas dan lain-lain. Tapi ya kita harus melakukan dua hal itu kalau kita mau disebut sebagai umat yang terbaik. Wa tanhauna 'anil munkar. Lalu kemudian kita bagaimana memerankan diri kita untuk senantiasa jauh ya, mengajak, menyuruh orang untuk menjauhi segala larangan-larangan Allah. Karena kalau dua hal ini kita lakukan, tidak mungkin kita mendapatkan berkah dan ridha Allah. Tidak mungkin, kan begitu.
0: Jauh ya, Prof.
1: Jauh.
0: Ya.
1: Karena itulah senantiasa kita berharap, berdoa, agar apa yang kita lakukan semua ini dalam kehidupan kita, dalam seluruh aktivitas kita, berharap betul-betul kita mendapatkan berkah dan ridha Allah. Jadi biar sedikit, ya biasa tertulis di kaca-kaca itu ya, sebagai ASN, sebagai apa, carilah gaji ya, sekalipun itu sedikit yang penting berkah. Itu kan, ya kan? Kalau banyak lalu kemudian tidak berkah, sebaiknya lagi kalau banyak dan berkah,
0: ya kan? Maunya
1: lalu,
0: ya, ya,
1: maunya lalu kemudian diridai Allah, karena itu. Itulah salah satu kata kunci ya di era globalisasi, di mana kita harus berperan lebih cepat mengikuti perkembangan-perkembangan yang ada. Kalau kita latah di situ, ya tentu efeknya. Itulah kan dalam Al-Quran yang katakan radhiyallahu anhu, Allah meredai semua itu, wadadu anhu, kemudian Anda meredai dengan apa yang Allah tetapkan kepada kita semua ya. Bahkan dalam hadis ya, ridallah ridal walidaini misalnya ya, jadi ridanya Allah itu tergantung dari ridanya kedua orang tua. Mengapa? Karena di sana ada doa, ada semacam keridaan-keridaan. Kalau itu kita lakukan dengan penuh makna, tentu orang tua meridai. Kalau orang tua meridai apa yang kita lakukan, saya kira doa. Karena itulah dulu ada istilah pilot. Ya, jadi kalau orang tua memilihkan anaknya jodohnya, ya
0: pilih jadi itu yang ya, terbaik berarti.
1: Ya, dalam riset sederhana pasti disimpulkan bahwa tidak mungkin orang tua itu mencarikan jodoh anaknya misalnya lalu kemudian itu bukan sesuatu yang baik dan berkah. Dan itu kalau diredai berkahnya radhiyallahu anhum, pasti Allah meredai. Ya, insya Allah. Karena itulah. Karena itu apa yang kita lakukan, aktivitas yang selama ini kita bangun, lakukan semua, kita berharap semua adalah jalan-jalan untuk memberikan Allah keberkahan dan redanya. Kalau yang itu kita lakukan, alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Mungkin pengantar cukup, dan mudah-mudahan ini menjadi satu pemantik bagi kita semua bahwa di era globalisasi, mari segala aktivitas, apakah itu jabatan yang kita sandang, jadikan sebagai lahan ibadah, lalu kemudian memberi berkah. Kemudian apa yang kita lakukan selama ini 24 jam untuk mencari harta misalnya, kita tidak pernah mengenal capek dan sebagainya, lalu kemudian di balik itu juga kita paham bahwa semua ini adalah tentu berkah yang kita harapkan dan ridanya Allah juga kita nantikan. Karena kalau ini yang kita dapatkan, maka insya Allah tidak ada balasan lain dari Allah adalah fi jannati. Tentu adalah surganya Allah.
0: Masya Allah.
1: Amin.
0: Amin. Insya Allah. Ya Rabbal Alamin. Dan itu kayaknya keinginan semua orang ya, Prof ya.
1: Insya Allah.
0: Insya Allah. Nah, memang di tengah perkembangan zaman dan juga arus globalisasi yang semakin cepat pendengar ya, manusia semakin mudah untuk saat ini sih mendapatkan berbagai macam informasi. Kemudian teknologi, kemudian juga peluang ekonomi, bahkan hingga sampai berbagai bentuk hiburan pun juga itu sekarang sudah gampang kita dapatkan di satu genggaman gitu. Namun di sisi lain ternyata kemajuan tersebut juga menghadirkan tantangan dalam menjaga nilai-nilai agama kita. Karena itu bagaimana seorang muslim itu tetap menjadikan keberkahan dan ridha Allah sebagai tujuan dalam menjalani kehidupan. Dan ketika salah seorang muslim menjadikan keberkahan dan ridha Allah itu sebagai tujuan dalam menjalani kehidupan, otomatis hidupnya akan berkah ya Prof. Ya Prof.
1: Amin.
0: Insyaallah amin. Kita buka interaktif untuk Anda pendengar. Sudah ada pengantar tadi dari Prof, mudah-mudahan jadi pemantik untuk kita berdiskusi pagi hari ini. 0401 3124008 bisa Anda gunakan di sana. Silakan. Kita langsung ke Buteng ya, Buton Tengah. Ada Pak Faiz di ujung telepon. Langsung kita sapa beliau. Assalamualaikum, Mutiara Pagi.
2: Waalaikumsalam, Mutiara Pagi. Mbak Jihan.
0: Ini Ulan, Pak Faiz.
2: Mbak Ulan.
0: Iya. Silakan langsung pertanyaannya.
2: Assalamualaikum, Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam, Pak Faiz.
2: Ini ada dua pertanyaan nih, Pak Ustaz, yang saya majukan ini. Yang pertama, di zaman era globalisasi saat ini yang berkembang dengan begitu pesat, banyak sekarang handphone itu dijadikan kebutuhan. Bahkan sedetik pun tak terlupakan. Mau apa saja selalu digenggam dengan arti untuk melihat sesuatu hal-hal yang mungkin yang baru begitu. Sehingga waktu-waktu yang bermanfaat di dalam kehidupan kita ini terabaikan, Ustaz.
1: Yeah.
2: Apakah ini memang kebutuhan yang memang yang sudah disalahgunakan atau bagaimana, Pak Ustaz? Itu yang pertama. Yang kedua, Pak Ustaz, ini kan kita mencari berkah di dalam kehidupan kita sehari-hari, Pak Ustaz. Sekiranya kalau saya belum menikah kan saya mendapat ridho dari kedua orang tua saya. Tapi bila mana kalau saya sudah menikah, saya mendapat ridho selain dari Allah itu dari siapa? Dari istri atau dari orang tua? Mohon penjelasannya Pak Ustaz, Mbak Ulan.
0: Iya,
2: siap. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Prof, mungkin langsung dijawab deh ya. Dijawab dulu deh.
1: Baik, alhamdulillah Pak Faiz, terima kasih atas pagi ini sudah nimbrung nih. Karena dalam beberapa segmen yang saya ikuti Mutiara Pagi ini, belum pernah ada remaja yang yang bergabung. Semuanya pada senior-senior, sesepuh.
0: Iya, betul Prof.
1: Ya kan? Kita sangat berharap di materi ini ada generasi Gen Z ya yang bisa bergabung nih.
0: Ini kayaknya banyak generasi Z ini Prof. Kayaknya dia mereka lagi pantau di TikTok, hanya mungkin bingung mau tanyanya gimana gitu.
1: Oh,
0: jadi memantau banyak sekali di TikTok nih.
1: Oh gitu.
0: Prof, iya. Ya. Lagi dipantau banyak sekali nih. yang pantau di TikTok Prof.
1: Baik, Pak Faiz, yang pertama pertanyaan yang sangat menggelitik nih. Ya. Apalagi bagi generasi all nih, gimana nih paradigma hari ini. HP ini kan termasuk pengalaman saya Pak, pas kayak ada yang hilang kalau HP itu tidak terlupa. Ada di genggaman ini ya.
0: Mending lupa ya, dompet ya Prof ya, ya daripada lupa handphone.
1: Diibaratkan ini, jangan disalah asumsikan ya, diibaratkan bahwa handphone ini diibaratkan istri kedua. Begitu pentingnya ini genggaman terus nih deh.
0: Yeah.
1: Kenapa? Ya itulah Pak Pais, bahwa era ini senantiasa berubah nih. Di era kita dulu tahun 80-an, 70-an itu gak ada istilah-istilah genggaman seperti ini setiap saat. Memang ada kondisi yang bukan mengharuskan, tapi memang di zaman tertentu itu ada hal-hal yang dianggap hilang, ya terutama ini, HP. Nah tentu kita berharap, toh juga misalnya kita tidak menafikan itu, maka paling tidak kitalah ya sebagai pemegang otoritas melakukan filterisasi. Betul, memang ini merasa kita kehilangan kalau tidak bawa, karena di sana ada banyak hal-hal yang terkait dengan kebutuhan kehidupan kita. Betul. Kita mau belanja lewat HP ini, kita melakukan kiris misalnya, atau transfer secara online, atau kita melakukan silaturahmi secara online. Ya kan? Di genggaman kita juga ini disuguhkan tentu dua hal dalam agama kita, pujuraha wa taqwa. Ini pengaruh ini Pak Pais ini loh. Kalau kita tidak mampu membawa di era globalisasi ini sebagai sesuatu yang berkah, yang dapat direda ini tantangan besar, karena pengalaman-pengalaman kita, misalnya kalau kita buka TikTok, misalnya kita buka FB, ketika suguhan informasi tontonan itu ada yang mengaji, ada yang menyanyi, ada yang pokoknya melagukan Al-Qur'an yang baik misalnya di situ. Tapi di balik itu kita disuguhkan satu tontonan yang tidak manusiawi. Yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan Allah Subhanahu wa taala. Itu tantangan. Jadi memang ini peluang sekaligus tantangan. Jadi kalau misalnya ini menjadi genggaman kita, boleh. Tapi prinsip-prinsip dalam Al-Quran itu tetap kita lakukan. Yeah. Ini kalau tidak ada ini, kita lumpuh misalnya mau presentasi, tidak ada ini, gimana caranya? Sementara materi saya semua ada di genggaman ini.
0: Yeah,
1: saya tinggal buka apa materi hari ini, oh sekarang sini nih. Tapi ingat, ya kan? Karena itulah ini menjadi bentuk-bentuk, kalau kita mengatakan ini adalah setan nyata di era globalisasi, sekaligus sebagai nabi secara fisilis, apa fiksi, dia di balik itu menjelaskan tentang banyak kebaikan. Dan tentu kita berharap kita jangan kalah sekalipun genggaman kita, tapi secara proporsional kita manfaatkan sesuai dengan kebaikan-kebaikan yang diharapkan. Bagaimana tape recorder dulu ya?
0: Iya. Yeah.
1: Di awal-awal munculnya satu ilmu dan teknologi di Arab misalnya, begitu dilagukan lagu-lagu dandut, ini haram, nggak boleh, ini haram. Tapi begitu diganti kasetnya menjadi lagu kasidah misalnya, lalu mengaji, oh ini halal. Jadi ibaratnya hari ini HP ini adalah bagian dari rekayasa era globalisasi yang tidak bisa kita tolak. Sebab kalau kita mengatakan, wah ini tidak ada di zaman Nabi, maka kamu tertinggal.
0: Betul, karena kan sekarang zaman sudah berubah juga ya Prof ya.
1: Sudah sangat berubah, sangat berubah. Dan mungkin inilah mengakhiri zaman ini ya. Mungkin inilah mengakhiri zaman, tidak ada lagi setelah itu bahwa tidak ada HP di tangan setiap manusia. Hanya memang persoalannya adalah bagaimana mengedukasi genggaman itu di kita, misalnya dalam pembinaan anak-anak kita. Ini kan hari ini generasi Z kita kalau berkeluarga, itu dia kan selalu mencari pragmatisnya. Ada umurnya anaknya baru 1 tahun misalnya, baru 1 tahun. Maka untuk mengamankan aktivitasnya, maka dia suguhkan HP dengan mainan apa, mungkin lah. Mungkin dari awalnya program film anak-anak misalnya, bisa lagu-lagu anak-anak, maka anak-anak tertarik.
0: Dan memudahkan pekerjaannya gitu.
1: Mulai, jadi kalau mau kerja tenang ibu-ibu Gen Z sekarang, sudah dia siapkan 2 HP, selesai. Jadi anaknya sibuk, bapaknya juga sibuk. Nah, inilah yang menjadi tantangan berat nih. Ya, punya pengalaman saya pribadi, Pak Faiz. Sekarang ini kan saya punya cucu 7 bulan. Di saat dia sudah mengetahui gerakan-gerakan orang tuanya itu, kami dari jauh, di umur berapa waktu saya ke Tanah Suci naik haji kemarin itu, 5 bulan kayaknya. Itu sudah mulai diajarkan, ayo video call dengan grandpa, kan dia panggilkan yeah, grandpa dengan nenda. Jadi sudah diajarkan visualisasi, bahkan
0: sudah diperkenalkan
1: gitu. Video call, saya bilang, oh ini tantangan berat. Tapi bagaimana caranya kita bisa melihat secara langsung kerinduan-kerinduan itu? Nah, kalau ini dianggap sebagai peluang sekaligus tantangan. Nah, sekarang sudah umur 7 bulan. Hampir setiap minggu itu video call. Jadi kalau dia lihat grandpa nendanya, sudah tahu dia ketawa-ketawa. Nah, tantangan ini kalau dia sudah pintar memegang itu, bahkan kalau saya gendong, dia ngambil itu. Dia pencet-pencet.
0: Anak-anak sekarang ya.
1: Coba bayangkan,
0: ya Allah,
1: Pak Faiz, betapa kita hari ini disuguhkan satu kemudahan-kemudahan ya, dan tantangan-tantangan itu, tapi di balik itu apakah ini berkah atau diridai Allah? Ini eranya, enggak bisa lagi kita kembali ke belakang lagi. Eranya lagi.
0: Dan kalau kita tidak ikuti, mungkin ya kita bakal tertinggal, Prof, ya.
1: Sangat tertinggal, enggak bisa lagi kita mau berbisnis ya.
0: Iya, betul.
1: Gak bisa kalau tidak punya relasi ini. Genggaman ini loh. Semua ada linknya di sini. Semua apa yang kita lakukan di sini. Ya, apalagi saya sebagai dosen. Yeah. Tentu tantangan berat ya. AI sekarang ini, AI luar biasa kemajuan-kemajuannya. Kalau kita tidak sadar. Tapi di balik itu kita mari ngambil positifnya. Mengedukasi kita dalam sebuah peradaban baru yang harus kita menyesuaikan. Tidak boleh kita tidak paham terhadap sistem aplikasi, sekalipun kita tidak mainkan di aplikasi itu. Dalam kesempatan tertentu kita harus paham dan ya paling tidak ya kita tidak dibodoh-bodohi, misalnya begitu kan?
0: Ya, itu, tidak dibodoh-bodohi teknologi ya, gitu ya,
1: itu,
0: Prof.
1: Itu satu kata kuncinya nih. Jadi era globalisasi ini memberikan peluang besar, ya, terutama ya generasi-generasi Gen Z itu, ya, sehingga kita berharap bagaimana kita memberikan edukasi, ya. Memberikan filter, lalu kemudian kita mengharapkan semua yang dilakukan itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai ajaran ketauhidan Allah. Nah, yang kedua
0: mengenai keberkahan,
1: tentang tadi. Keberkahan ridha Allah. Gimana kalau sudah menikah? Apakah masih berlaku itu ridha Allah? Tidak terputus, Pak Faiz, itu ya. Ya, ridha Allah itu sampai kiamat. Gitu. Jangan karena kita misalnya sudah menikah lalu kemudian terputus itu namanya ridallah, ridal walidain. Hanya memang kita biasanya kalau sudah menikah sudah mulai menjauh dari orang tua karena kita merasa punya kebebasan sendiri. Ingat, relasi orang tua dengan anak itu tidak terputus sampai kiamat. Sehingga kita senantiasa berharap sekalipun kita sudah berkeluarga, kita masih tetap meminta ridhanya Allah. Saya kalau pergi sesuatu minta doa sama orang tua, doakan saya mau pergi ini. Sekalipun kita sudah berkeluarga, tapi relasi itu tidak bisa hilang. Karena itulah kelemahan suatu generasi saat ini, karena itu tadi begitu dia punya power, lalu kemudian apa yang pernah menjadi peradaban-peradaban kemajuan dalam ajaran Islam itu sudah mulai tertinggal. Jadi apa istilahnya ya, dalam bahasa agama itu kalau bahasa lokalnya tabi-tabi ya. Kita senantiasa membangun sebuah kekuatan moral dari aspek-aspek silaturahim itu. Jadi kita tidak boleh menafikan bahwa dengan itu semua lalu kemudian dianggap tertinggal bukan lagi eranya.
0: Iya, betul.
1: Iya kan? Karena itu reda Allah, reda walida ini adalah sesuatu yang paten. Ya kan? Selama itu kita berpikir kita mempunyai agama maka tetap. Sedangkan meninggal saja orang tua, biasanya kita selalu berkata, "Ya Allah, wahai bapak ibuku." Ya, doakan di alam sana. Itu kan biasanya kita doakan kami di sini semua supaya kami rukun-rukun ya misalnya. Kehidupan kami cucumu misalnya begini bahagia baik dan sebagainya.
0: Iya, betul.
1: Ya kan? Jadi tidak ada keterputusan itu semua. Jadi tetap dia berjalan. Hanya memang itu tadi yang biasanya lupa itu anaknya kepada bapaknya. Tapi bapak itu selalu mengingatkan bagaimana kebahagiaan anaknya, cucunya dan lain-lain sebagainya. Jadi Bapak Is, insya Allah sekalipun kita sudah berkeluarga, ya tentu kita masih tetap mencari ridha Allah. Dan kita tentu perpanjangan tangannya semua itu adalah ridha walidain. Dengan semua itu insya Allah Allah akan memberikan keberkahan, Allah akan memberikan ridha-Nya sehingga apa yang menjadi planning kita mudah-mudahan terkorelasi itu dan Allah mengijabah seluruh apa yang kita panjatkan, yang kita harapkan. Sekira untuk Pak Faiz cukup, terima kasih.
0: Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari Pak Faiz ya. Dua pertanyaan tadi dari Pak Faiz. Silakan pendengar, kita buka interaktif lagi untuk Anda 0401-3124-008 bisa Anda gunakan di sana. Nah Prof, kita baca pertanyaan juga ini dari pendengar. Ini dari Ibu Asti. Selamat pagi, assalamualaikum Prof. Izin saya ingin bertanya, bagaimana cara kita mengetahui bahwa apa yang sedang kita perjuangkan dalam kehidupan benar-benar mendapat ridha Allah, sementara hasil yang kita harapkan itu terkadang belum juga tercapai? Itu Prof pertanyaannya.
1: Baik, terima kasih Ibu Asti yang bergabung di Mutiara Pagi hari ini. Itu juga seringkali muncul pertanyaan-pertanyaan itu ya. Kita sudah lakukan yang terbaik ya. Kita secara maksimal, kita punya strategi. Apakah semua itu dianggap memberi berkah, memberi ridha Allah? Ya, terkadang dilihat konteks kenyataannya tuh sampai sekarang misalnya apa yang kita usahakan itu belum terijabah, ya kan? Jadi kan begini, satu perumpamaan misalnya gini. Ada satu kejadian ibu-ibu nih ketika banjir, ini memang doanya luar biasa ya. Ketika banjir lalu kemudian masuk sampai ke rumahnya misalnya, sampai bahkan ke atap, dia naik ke atap untuk dia bisa selamat. Lalu berdoa dengan seilas-ilasnya. Strategi yang dilakukan sudah juga dilakukan dengan berbagai cara. Lalu kemudian dalam rekayasanya Allah, ya, didatangkanlah misalnya Basarnas. Seorang Basarnas yang berteriak, "Ayo Bu, nanti kami bantu. Nanti kami selamatkan." "Tidak," katanya. "Saya berharap bantuan dari Allah." "Supaya saya selamat di sini." Jadi itu makna-makna yang seperti itu perlu ditafsirkan. Jadi misalnya gini, satu ketika ibu-ibu ini meninggal ya, lalu kemudian dia protes kepada Allah, "Gimana caranya Allah? Kami katanya disuruh berusaha, kemudian berdoa, lalu kemudian kami tidak selamat di banjir itu." Lalu mengatakan, "Saya kabulkan doamu melalui rekayasa Basarnas tadi."
0: Iya.
1: "Tapi kamu kan tidak berpikir sampai ke situ." Jadi tidak berarti bahwa itu secara langsung lalu kemudian ditolong. Tidak begitu. Jadi ada perwakilan. Jadi bentuk-bentuk seperti itu harus kita tafsirkan bahwa untuk diijabah doa itu tidak mesti langsung dibahas case. Ada proses. Jadi misalnya doa kita selama ini, kenapa sih apa yang kita usahakan tidak pernah juga terkabul? Mau daftar PNS, saya sudah bimbel misalnya, sudah lakukan berbagai cara, belajar pokoknya siang malam. Kenapa tidak jadi? Mungkin kita berpikir bukan berarti Allah tidak menerima doa kita, tidak meredai apa yang kita lakukan, tapi mungkin ada hikmah di balik itu. Kalau kamu jadi pegawai, mungkin kamu korupsi terus.
0: Atau mungkin penempatannya jauh dari keluarga gitu ya.
1: Ya, bila jadi. Ya kan begitu. Juga. Mungkin kamu cocoknya di sini, kan begitu. Sama dengan jodoh nih. Berusaha terus, ya Allah, berikanlah jodoh. Ternyata sudah sampai 50 tidak datang-datang jodohnya. Boleh jadi jodoh kamu mungkin ada di Amerika, ada di Australia, tapi kamu terus dikendari.
0: Belum syari.
1: Iya. Jadi ada rekayasa-rekayasa yang harus kita lakukan. Ya kan? Ada ikhtiar-ikhtiar yang mesti kita kerjakan. Jadi dengan cara itu mungkin dia beririsan. Oh, sudah saatnya takdir Allah seperti ini. Itu kan biasanya, oh, sudah takdirku saya begitu, Di. Nah, itu kan setiap manusia berbeda. Jadi, tapi di pengalaman-pengalaman saya, Ibu, saya sering apa ya berdiri itu keharuan ketika misalnya kita berdoa, ya Allah, ya Allah, lalu kemudian langsung dibalas case. Itu seringkali saya merasakan seperti itu, ya kan, pada saat kita cemas. Kita merasa, ya Allah, kenapa seperti ini? Tiba-tiba pertolongan Allah itu hadir.
0: Langsung muncul, iya.
1: Nah, tentu syaratnya kalau berberkah diredai Allah, tentu kita punya perbuatan-perbuatan itu harus beriman dan beramal soleh.
0: Itu kuncinya, Prof.
1: Kuncinya itu ya, kita beriman. Jadi kata Allah tadi, amanu wat takau ya la patahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Kalau kita ini bertakwa dan beriman, insyaallah berkah langit dan bumi itu Allah keluarkan. Ini janji Allah nih, kita yakin.
0: Dan kita harus yakini itu.
1: Yakini ya. Karena untuk mendapatkan keberkahan dan keridaan Allah, tentu syaratnya harus beriman dan beramal soleh.
0: Iya, betul.
1: Gak bisa kita ujuk-ujuk lalu kemudian ya seperti itu kondisinya. Jadi memang kita direkayasa oleh Allah hadir di bumi ini untuk bagaimana kita melakukan ikhtiar ya sebanyak mungkin, lalu kemudian kita setelah ikhtiar kita pasrah kepada Allah, karena kita ini hanya wajib berusaha, lalu kemudian tidak wajib berhasil. Nah, tentu semua ini kita berharap mendapatkan keberkahan. Kembali lagi ke situ ya. Kita senantiasa berharap keberkahan dan ridanya Allah. Sehingga seluruh aktivitas yang kita lakukan ini, kita berdoa, ya Allah, semua yang kami lakukan ini, yang saya lakukan ini, mudah-mudahan menjadi ibadah di sisimu. Kalau itu menjadi ibadah di sisimu, maka insya Allah, ridanya Allah juga akan kita nikmati. Amin.
0: Insya Allah, amin. Ya. Itu mudah-mudahan bisa menjawab ya, pertanyaan dari Ibu Astri. Mungkin satu pertanyaan lagi, Prof, ya, sebelum kita tutup ya. Baik. Ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Zeti juga, ini di Wawa. Prof, kalau seorang sudah berusaha mencari rezeki yang halal, tetapi kehidupannya masih penuh kekurangan, sementara orang lain yang melakukan hal yang tidak baik, bahkan kenapa justru terlihat lebih sukses? Bagaimana kita memaknai kondisi tersebut?
1: Iya. Jadi kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim, ya. Rahman dan Rahim itu dua hal yang berbeda. Kalau Rahman, maka seluruh jagat alam ini boleh, ya, mau agama Islam, agama Kristen, mau dia tidak sholat atau tidak sholat, itu hak diberikan oleh Allah. Silakan aja. Kenapa itu orang Cina banyak-banyak ya, terutama di Kendari misalnya, di Makassar ya. Wih, dia itu banyak sekali uangnya pada tidak sholat, sementara kita sholat berdoa terus. Ingat bahwa kita ini diuji oleh Allah, ya, direkayasa oleh Allah. Sedih, senang, ada orang yang kaya. Karena itu dalam Al-Quran dijelaskan di surah Ar-Ra'd misalnya di ayat 11, innallaha la yugayyiru ma biqaumin hatta yugayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah satu kaum, ya, kecuali kaum itu sendiri yang mengubahnya. Jadi kalau kita mau cantik, ya pakai skincare,
0: perawatan ya,
1: ya, yang panas-panas matahari dan lain-lain sebagainya. Itu rekayasa nih. Ya, ini secara hukum alam. Kalau kita mau kaya, itu tentu usaha, Ki. Tapi ini saya sudah berusaha, Ustaz. Tapi masih begitu-begitu. Ingat, kita ini wajib berusaha, tapi tidak wajib berhasil.
0: Usaha aja dulu gitu ya.
1: Iya, jadi jangan berusaha lalu kemudian
0: mengharapkan
1: itu. Karena semuanya itu rekayasanya Allah. Apa yang kita lakukan ini adalah semata-mata kita ini berproses diuji oleh Allah. Kalau rahim, beda. Ya, yang bisa mendapatkan rahim itu. Jadi kenapa itu seluruh bayi itu keluar dari seluruh bayi yang secara normal kita asumsikan adalah pasti keluar dari rahim ibu. Karena di sana itu kalau sudah mendapatkan rahim, maka tentu kasih sayang Allah itu berbeda dengan Rahman. Ada nilai pembeda. Jadi kalau ibu sudah berusaha sedemikian rupa dengan baca doa, kemudian dengan berbagai cara, tentu

0: saja nih, apa yang kita usahakan. Jadi ini adalah bagian dari ujian kita ini dari awal ini kan. Ini kita ini berproses nih, diuji nih. Jadi saat ini kami juga diuji oleh Allah menyampaikan apakah itu sebuah keikhlasan, kebenaran yang disampaikan atau tidak. Jangan sampai ada orang hanya di mulutnya saja misalnya. Tentu tidak bias dengan keridaan Allah. Nah, kalau itu sudah kita lakukan, lalu kemudian kita sudah persembahkan dengan sebaik itu, maka tentu ikhtiar kita sudah selesai. Kita pasrahkan semuanya kepada Allah. Kan tidak mesti kalau misalnya kita lakukan, lalu kemudian jadi. Ya kan? Karena itulah kita harus punya konsep kesabaran. Kita punya konsep keikhlasan. Dengan semua itu tadi, maka menjawab seluruh apa yang kita lakukan. Dan pada akhirnya kita itu tidak stres. Sebab kalau kita jauh dari agama, selesai. Ambil ya sama dengan paradigma orang-orang Jepang misalnya. Misalnya diberi amanah suatu jabatan tertentu, tapi dia tidak berhasil, selesai. Maka dia ambil cara pintas. Ya, cara pintasnya itu dia bunuh diri dan lain-lain sebagainya.
1: Iya, betul.
0: Kita orang Islam tidak boleh begitu. Ya kan? Bahwa kita harus berhasil, iya, tapi itu adalah harapan. Tapi untuk bagaimana menjadikan terbukti dan tidaknya itu adalah hak prerogatifnya Allah. Jadi kita senantiasa ikhtiar, usaha-usaha, dan insya Allah kita berdoa dan kemudian mudah-mudahan itu diijabah. Insya Allah seperti itu, Ibu.
1: Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Seti ya. Aduh, kita masih punya banyak pertanyaan ini Prof, tapi karena kita terbatas waktu. Jadi memang pada akhirnya Prof, kalau mungkin sedikit deh harus dirangkum dalam beberapa prinsip sederhana mungkin. Apa yang harus dilakukan seorang Muslim agar kehidupannya di tengah era globalisasi saat ini itu tetap menjadi kehidupan yang penuh berkah dan senantiasa berada dalam ridho Allah. Dan ini juga sebagai penutup juga mungkin Prof untuk di segmen kali ini, silakan.
0: Baik, terima kasih. Sebagai closing statement bahwa bagaimana mencari berkah dan ridha Allah di era globalisasi. Tentu pertama adalah bagaimana iman dan takwa itu senantiasa kita lakukan. Yang kedua bahwa bagaimana kita dapat menjaga sholat lima waktu kita nih. Ya kan, kita berzikir dan lain-lain sebagainya. Lalu kemudian bagaimana mencari rezeki yang halal dan jujur. Ini adalah bagian dari rekayasa Allah. Sebab kalau semua hal-hal ini kita tinggalkan, tentu berkah dan ridha Allah jauh. Ya kan, Allah sudah sangat jelas dalam Al-Quran menjelaskan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Ya kan, Allah memberikan penjelasan, andaikan seluruh penduduk negeri itu beriman dan bertakwa. Apa janji Allah? La patahna alaihim. Kami akan turunkan semuanya berkah di langit dan di bumi. Karena itulah, mari kita memerankan sebagai hamba Allah yang senantiasa taat dan patuh, sehingga berkah yang tersembunyi, yang ada di langit dan di bumi itu Allah keluarkan. Dan itulah harapan terbesar kita, bahwa dalam relasi pekerjaan, jabatan, pangkat, kemudian strata sosial yang kita lakukan hari ini merupakan bagian dari rekayasa Allah yang kita berharap memberikan satu nilai keberkahan yang kita berharap pada akhirnya reda, Allah meredai semua. Dengan cara itulah kita akan terhindar dari satu bagian dari penyakit, stres, stroke, bisa juga is dead. Kalau kita ini qanaah, ya, qanaah itu menerima dan pasrah apa yang menjadi keputusan Allah, maka insya Allah kita akan mendapatkan satu kenikmatan, kebahagiaan tersendiri yang tentu berharap bukan saja di dunia tapi insya Allah di akhirat. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sekira demikian, terima kasih pada seluruh pendengar RRI yang sempat berpartisipasi langsung maupun tidak. Mudah-mudahan ini.

0: bisa menjadi bagian dari sunnatullah ibadah kita, sehingga dalam sisi-sisi selanjutnya boleh jadi kita melakukan dialog secara langsung.
1: Baik.
0: Boleh. Demikian.
1: Baik Prof, terima kasih untuk pencerahannya. Kemudian juga kita sudah mengangkat topik yang juga relevan dengan kehidupan kita sehari-hari. Banyak sekali penonton Prof pagi hari ini di TikTok. Pertanyaan juga masih ada beberapa ini yang mungkin tidak sempat kita jawab karena keterbatasan waktu. Mudah-mudahan ada kesempatan lain waktu kita bakal berbincang lagi lebih jauh Prof ya. Mungkin dengan topik berbeda lagi. Tentunya mudah-mudahan bermanfaat lah untuk para pendengar pagi hari ini.
0: Amin.
1: Ini menjadi akhir kebersamaan kita untuk di segmen Mutiara Pagi. Sampai jumpa di Mutiara Pagi selanjutnya. Kita hadirkan Warta Daerah Pagi pendengar untuk pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Rosatu Kendari, Jalan Laute nomor 44, Mandonga, Kendari. Telepon

0: Selamat pagi saudara pendengar. Dari Jalan Lautnya nomor 44 Mandonga Kota Kendari, Radio Republik Indonesia Kendari menyampaikan Warta Pagi.
1: Dan ini memang menjadi program prioritas nasional Presiden dan harus semua kepala daerah.
2: Di mana nanti masyarakatlah juga yang akan menegur kalau ada perilaku-perilaku menyimpang di sekitaran SPBU.
0: Sari berita, 8 gerai koperasi merah putih di Kendari siap beroperasi. Pembangunan sekolah rakyat di kota bau-bau terus berproses. Inilah Warta Pagi selengkapnya edisi hari ini Sabtu 26 September 2026 bersama saya Wulan Dasari.

0: Kita awali informasi yang pertama, pendengar, 8 gerai Koperasi Merah Putih di Kota Kendari dipastikan siap beroperasi. Mengenai hal tersebut, selengkapnya Idam melaporkan.
1: Untuk gedungnya, gerainya itu sudah 100% itu ada 8 titik.
2: Pemerintah Kota Kendari memastikan 8 gerai Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP yang telah rampung dibangun dan siap beroperasi penuh. Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kota Kendari Syafruddin mengatakan 8 gerai tersebut merupakan bagian dari 13 titik pembangunan KDKMP yang tersebar di sejumlah wilayah di Kota Kendari. Menurutnya, dari total tersebut 8 lokasi telah menuntaskan pembangunan fisik hingga 100%, sementara 5 lokasi lainnya masih dalam tahap pengerjaan. 8 gerai yang telah selesai dibangun dan bakal beroperasi dalam waktu dekat berada di Kelurahan Punggaloba, Baruga, Puwatu, Lepo-Lepo, Anawai, Bungkutoko, Abeli Dalam, dan Kasilampe.
1: Dari kebetulan hasil inventarisasi lahan yang siap dibangun itu ada 13 titik. Nah, informasi yang terakhir, proyek yang terakhir, sekarang itu dari 13 titik itu, untuk gedungnya, gerainya itu sudah 100% itu adalah 8 titik, sedangkan 5 titik itu masih dalam proses pembangunan. Diharapkan ini segera juga. Sekarang yang 8 titik itu sekarang proses sementara perlengkapan. Perlengkapan itu diisi. Isi perlengkapan itu diantara ada kendaraan, ada rak-rak gerainya, kemudian internetnya, aliran listriknya, teleponnya, segala macam. Nah itu sementara. Nah kita jelasin 100% itu, Baruga, Baruga, Watu, Lepo-Lepo, Anawai, Bungkutoko, Ameri Dalam, Kasilampe. Nah, itu bangunannya sudah 100%.
2: Lebih lanjut, Syafruddin mengatakan dari 13 titik KDKMP, seluruhnya berada di lahan-lahan strategis dan seluruhnya dapat diakses oleh masyarakat. Dari Kendari, Idham, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, rencana pembangunan program strategis nasional sekolah rakyat di Kota Bau-Bau terus berproses. Belum lama ini telah dilakukan peninjauan dan pengukuran lahan dari kementerian terkait. Mengenai hal tersebut lengkapnya, reporter RRI Bau-Bau Hairul Mulku melaporkan.
3: Nah, sekarang kemarin sudah dari balai strategis kawasan di Kendari sudah datang melakukan pengukuran lahan.
4: Tahapan pembangunan sekolah rakyat di Kota Bau-Bau terus berproses. Balai strategis kawasan telah turun melakukan pengukuran lahan di Kelurahan Palabusa sebagai dasar penyusunan master plan pembangunan. Pengukuran mencakup luasan dan kontur lahan. Pemerintah Kota Bau-Bau kini menunggu hasil pengukuran tersebut untuk dilanjutkan ke tahap perencanaan pembangunan. Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Bau-Bau, Siti Amalia Abibu mengatakan, Pemkot memiliki tanggung jawab dalam menyiapkan lahan dalam kondisi clear and clean. Proses penyiapan lahan juga mulai diinisiasi dengan melibatkan Dinas Pekerjaan Umum Kota Bau-Bau. Pemkot berharap penyusunan master plan dapat dipercepat sehingga tahapan pembangunan bisa segera dilanjutkan.
3: Nah, sekarang kemarin sudah dari balai strategis kawasan di Kendari sudah datang melakukan pengukuran lahan, baik itu luasan maupun kontur, karena mereka akan membuat perencanaannya, master plan-nya. Jadi itu kita nunggu bagaimana hasil pengukuran kemarin. Tugas kita di Kota Bau-Bau karena memang penyiapan lahan, clear and clean, kemudian clearing lahannya itu. Ini sudah mulai diinisiasi oleh dan ini dikerjakan oleh teman-teman dari Dinas PU.
4: Lebih lanjut, Siti Amalia mengakui dengan proses perencanaan yang masih berjalan dan waktu yang tersisa di tahun ini, pelaksanaan pembangunan diperkirakan baru dapat dilakukan di tahun depan. Realisasi sekolah rakyat menjadi perhatian Pemkot Bau-Bau karena merupakan program prioritas nasional. Wali Kota Bau-Bau Yusran Fahim pun telah meminta jajaran terkait agar mengawal dan memastikan program tersebut dapat direalisasikan di Kota Bau-Bau.
3: Untuk actionnya itu mungkin tahun depan, karena kalau ini di tahun tidak hal yang tidak mungkin. Ya sudah mepet sekali waktunya. Kita berharap seperti itulah. Dan ini memang menjadi program prioritas nasional presiden dan harus semua kepala daerah mendukung. Dan ini Pak Wali Kota sangat berharap dan menitipkan pesan kepada kami bahwa itu tidak boleh gagal, harus. Dan ini tantangan saya lagi dalam bekerja ini. Ya. Tapi saya sekarang sudah selesai, administrasi sudah selesai, RC sudah selesai juga. tinggal eksekusi lapangan.
4: Siti Amalia menyebutkan sejumlah tahapan administrasi dan persyaratan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah telah diselesaikan. Saat ini fokus diarahkan pada kesiapan lahan, termasuk memastikan lahan yang disiapkan memenuhi kebutuhan pembangunan. Diketahui lahan yang disiapkan untuk program sekolah rakyat tersebut memiliki luas sekitar 6.000 meter persegi atau 6 hektar. Dan hasil pengukuran akan menjadi bagian penting dalam penyusunan perencanaan pembangunan selanjutnya. Dari Kota Bau-Bau, Herul Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, Satpol PP Kota Kendari imbau warga ikut berpartisipasi dalam pengawasan penyaluran BBM di SPBU. Mengenai hal tersebut, kembali Idam melaporkan.
5: Kita foto dan video dan insya Allah kami juga akan menyikapinya.
2: Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kota Kendari meminta masyarakat ikut mengawasi aktivitas di sekitar SPBU, termasuk saat antrian pengisian BBM berlangsung. Warga juga diminta melaporkan operator SPBU yang diduga melakukan pelanggaran. PLT Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kendari Dasri Liamin mengatakan pengawasan tidak hanya dilakukan oleh petugas, akan tetapi juga membutuhkan keterlibatan masyarakat. Hal itu dilakukan agar tidak ada lagi masyarakat yang berujung pada antrian panjang pengisian BBM yang pernah terjadi beberapa waktu lalu. Menurut Dasril, masyarakat dapat menegur langsung jika menemukan kendaraan yang dinilai tidak sesuai dengan ketentuan saat mengisi BBM. Salah satunya kendaraan yang menggunakan tangki tambahan atau sepeda motor dengan plat nomor gantung.
5: Supaya masyarakat juga bantu kami untuk sesama masyarakat itu saling mengawasi. Baik itu di sekitaran SPBU pada saat mengantri, di mana nanti masyarakatlah juga yang akan menegur kalau ada perilaku-perilaku menyimpang di sekitaran SPBU. Baik itu masyarakatnya sendiri yang memakai tangki rakitan atau memakai tangki motor-motor yang plat gantung, bolehlah ditegur juga langsung di SPBU-nya dan juga laporkan memang.
2: Lebih lanjut, Dasril Yamin menegaskan selain menegur, masyarakat juga diminta melaporkan temuan tersebut kepada pihak berwenang. Dasril menambahkan warga dapat mendokumentasikan aktivitas yang dianggap mencurigakan sebagai bahan laporan. Dari Kendari, Idham, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, judi online atau judol menjadi penyumbang utama penyebab perceraian yang disidangkan di Pengadilan Agama Lasusua Kolaka Utara. Selengkapnya, Idham melaporkan.
6: Perkara permohonan atau gugatan cerai sudah sedikit agak menurun dibanding tahun sebelumnya.
2: Berdasarkan data Pengadilan Agama Lasusua, judi online atau judol menjadi awal keretakan rumah tangga yang berujung pada perceraian. Meski gugatan cerai di Pengadilan Agama Lasusua mengalami penurunan dibanding tahun 2025 lalu. Ketua Pengadilan Agama Lasusua Anwar menjelaskan awal keretakan rumah tangga didominasi oleh permasalahan judi online, di mana berdasarkan data pada tahun 2025 terdapat 300 gugatan perceraian dan hingga akhir September 2026 menurun menjadi 183 gugatan. Menurut Anwar, dengan fakta-fakta yang terjadi dalam persidangan, judi online sangat berdampak pada ketidakstabilan perekonomian sebuah keluarga dan berujung pada keretakan rumah tangga.
6: Dari tahun 2025 ke tahun 2026 ini, alhamdulillah Pengadilan Agama Lasusua perkara permohonan atau gugatan cerai sudah sedikit agak menurun dibanding tahun sebelumnya, bahwa di antara penyebab-penyebab yang ada yang sekarang lagi viral memang ada dengan adanya judi online, dan juga tentu dengan adanya judi online ini juga berimplikasi kepada perekonomian keluarga. Maka oleh karena itu, dari keseluruhan rata-rata pengajuan perceraian yang diajukan oleh pihak masyarakat Kolaka Utara itu, dua yang lebih dominan penyebab judi dengan penyebab ekonomi.
2: Lebih lanjut, Anwar mengimbau masyarakat untuk saling mengingatkan agar menjauhi judi online. Dari Kendari, Idham, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Kendari terus berupaya menekan penyebaran penyakit tuberkulosis. Kembali Idam melaporkan.
7: Adalah salah satu upaya kita dalam memutus mata rantai penularan TBC.
2: Pemerintah Kota Kendari terus berupaya menekan penyebaran penyakit tuberkulosis atau TBC dengan terus melakukan sosialisasi pencegahan dan penyebaran penyakit TBC di setiap kelurahan di daerah ini. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Kendari, Elvi, menjelaskan sebelum terbentuknya kelurahan siaga TBC, Dinas Kesehatan Kota Kendari hanya menunggu warga yang memiliki gejala TBC dilayani vaskes kesehatan. Namun dengan adanya program Kendari Tuntas TBC, pihaknya tidak lagi masif namun lebih aktif melakukan upaya-upaya screening di masyarakat untuk mengetahui apakah warga memiliki maupun tidak memiliki gejala TBC. Menurut Elvi, apabila dari screening yang dilakukan terdapat warga yang terdeteksi gejala TBC, pihaknya akan melakukan pengobatan sesuai dengan standar. Dan apabila dari hasil screening tidak ditemukan adanya gejala TBC, pihaknya memiliki program terapi pencegahan TBC bagi kontak erat yang berisiko tertular TBC dari penderita TBC.
7: Jadi sosialisasi kelurahan tentang pencegahan dan pengendalian TBC itu adalah salah satu upaya kita dalam memutus mata rantai penularan TBC. Ya, kita berharap semakin banyaknya informasi yang diberikan semakin bisa meningkatkan pengetahuan warga terkait bagaimana itu TBC, bagaimana upaya pencegahannya, apa peran dan kontribusi mereka. Terus yang paling penting, tidak ada lagi stigma dan diskriminasi yang masih keliru terkait TBC. Jadi men-take over peran dari yang awalnya hanya dihandle 100% oleh petugas kesehatan saja, sekarang dengan keterlibatan seluruh unsur, insya Allah penanganannya akan lebih komprehensif.
2: Lebih lanjut, Elvi mengatakan program Kendari Tuntas TBC saat ini sudah menyasar 29 lokus dari total 62 lokus yang ditargetkan, dan dari 29 lokus telah berhasil melakukan screening kepada 2.900 warga, dan dari jumlah tersebut pihaknya menemukan 35 kasus baru penyakit TBC.
0: Informasi terakhir, pendengar, pemerintah Kota Kendari menyiapkan pengembangan pertanian modern di kawasan persawahan Amohalo melalui program PMAAES. Budidaya padi ditargetkan lebih produktif, efisien, dan berbasis teknologi. Mengenai hal tersebut selengkapnya, kembali Idam melaporkan.
8: Dan sudah ada beberapa daerah yang melakukan itu, tingkat produksinya juga menjadi dua kali lipat.
2: Dinas Pertanian Kota Kendari berencana menerapkan program pertanian modern di lahan pertanian seluas 300 hektar di kawasan persawahan Amohalo, Kelurahan Baruga, Kota Kendari. Program ini merupakan inovasi dengan model budidaya padi modern Kementerian Pertanian RI dan akan diarahkan untuk mengubah pola tanam tradisional menjadi sistem pertanian yang lebih intensif, terukur, dan memanfaatkan teknologi. Kepala Dinas Pertanian Kota Kendari Imran Ismail mengatakan penerapan PMAAS ditujukan untuk meningkatkan produktivitas padi secara signifikan, di mana jika pada pola konvensional hasil panen rata-rata sekitar 5 ton per hektar. Melalui sistem ini produktivitas ditargetkan mencapai minimal 10 ton bahkan hingga lebih per hektar. Menurut Imran Ismail, selain mampu meningkatkan hasil, penggunaan mekanisme juga diharapkan dapat menekan biaya tanam secara bertahap, dan dalam pelaksanaannya program ini menggabungkan berbagai metode pertanian modern dari dalam maupun luar negeri yang akan disesuaikan dengan kondisi lahan. Imran Ismail juga menjelaskan salah satu penerapan yaitu pengaturan populasi tanam dengan jarak tanam yang lebih rapat menggunakan pola jajar legowo. Sistem tanam benih langsung atau tabela juga akan digunakan dengan bantuan alat sehingga tidak lagi bergantung pada proses penyemaian dan pemindahan bibit secara manual. Program ini juga mengandalkan mekanisasi dan dari proses awal hingga panen di mana traktor digunakan dalam pengelolaan lahan sementara drone pertanian dapat dimanfaatkan untuk pemupukan dan pengendalian tanaman serta combine health harvester untuk proses panen.
8: Kita ada bekerja sama dengan BRNB itu dengan teman-teman penyuluh untuk melakukan program PMAS itu. Penanaman sistem pertanian modern, advanced agriculture system yang baru diterapkan sama kementerian, kita coba terapkan juga di persawahan Amohalo seluas 300 hektar. Itu apa bedanya dengan sistem tanam yang sebelumnya ini, itu betul-betul mengoptimalkan lahan yang ada, baik itu penggunaan benih. Jadi penggunaan benih itu dua kali lipat dari sebelumnya. Kita optimalkan penggunaan pupuk, dan sudah ada beberapa daerah yang melakukan itu, tingkat produksinya juga menjadi 2 kali lipat dari sebelumnya. Yang selama ini 5-6 ton itu bisa maksimal sekarang yang tertinggi itu ada sampai 13 ton dengan sistem PMAS ini. Nanti kita coba lakukan itu di sambil melihat kondisi hujan, cuaca. Insya Allah kalau bulan 11 cuaca sudah mendukung, kita akan coba.
2: Lebih lanjut, Imran Ismail menjelaskan pengelolaan air dilakukan dengan sistem pengairan berselang atau alternatif wetting and drying, sedangkan pemupukan dilakukan secara presisi berdasarkan analisis tanah atau sensor sehingga menggunakan pupuk dapat lebih terukur. Selain teknologi pengelolaan pertanian dalam program PMAAS ini dilakukan secara terpadu, pengendalian organisme pengganggu tumbuhan dan pemeliharaan lahan akan dilakukan secara kolektif dengan melibatkan petani dalam pola pengelolaan berbasis korporasi. Imran Ismail berharap penerapan sistem ini di lahan 300 hektar di Amohalo dapat menjadi langkah penting pengembangan budidaya padi yang lebih modern, efisien, dan mampu meningkatkan produksi pertanian di Kota Kendari.

Demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Daerah pagi ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua pokok berita utama. 8 gerai koperasi Merah Putih di Kendari siap beroperasi. Pembangunan sekolah rakyat di Kota Bau-Bau terus berproses. Kami harap Anda terus mengupdate informasi bersama kami di RRI Pro 1 Kendari dan follow akun sosial media terverifikasi kami di Instagram, Facebook, dan TikTok kami di @RRIKendari. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Wulandasari, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat pagi dan sampai jumpa.

Pro 1 Kendari. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Kendari.

Pagi masih hadir menyapa ruang dengar Anda pendengar di kebersamaan kita pagi hari ini lepas di menit ke-43 dari pukul 6 pagi waktu Indonesia Tengah. Semangat pagi untuk Anda semua, semangat pagi, semangat beraktivitas untuk Anda yang tengah beraktivitas di akhir pekan. Banyak kegiatan yang mungkin bisa dilakukan ya akhir pekan ini, mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar lah ya semuanya. Anda yang mungkin sedang beranjak dalam perjalanan, mungkin akan menuju ke suatu tempat olahraga kali ya. Pagi hari ini tetap semangat pastinya untuk Anda. Semangat berolahraga untuk Anda semua. Mudah-mudahan segala kegiatan yang dilakukan hari ini untuk perjalanan, pekerjaan, kemudian juga planning-planning yang akan dikerjakan di akhir pekan ini, mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar, selancar seperti apa yang tentunya Anda harapkan, pendengar. Kita masih akan kembali hadir dengan rangkaian musik dan informasi untuk di Sultra pagi ini. Jadi pastikan terus bersama dengan kami di Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Lalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: rri.co.id. rri.co.id. Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

0: Oh, Tae, yang panas sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
1: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
0: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
1: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
0: Lah, kok gara-gara abang?
1: Ya iyalah, itu tengok itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
0: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
1: Bukan global, bang, global.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

Kembali kita update informasi pendengar, datangnya dari Basarnas yang kembali menemukan 10 jenazah korban KM Virgo. Pendengar, tim SAR gabungan kembali menemukan 10 jenazah korban tenggelamnya KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa Jumat 25 September 2026 kemarin. 5 jenazah ditemukan tim penyelam gabungan Basarnas di dalam badan kapal. Sementara 5 jenazah lainnya itu ditemukan di sekitar sungai cabang PT Kumai Sentosa, Kabupaten Sukamara dan Sandurian, Kabupaten Seruyan. Kelima jenazah yang ditemukan di dalam kapal dievakuasi ke KN SAR Kamajaya dan KRI Gusti Ngurah Rai, pendengar. Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI M. Syafili juga menyampaikan, kami kutip dari rri.co.id, selanjutnya seluruh jenazah dibawa untuk proses identifikasi dan penanganan lebih lanjut. Dan korban selanjutnya nantinya akan dievakuasi itu menuju RSUD Sukamara dan akan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin untuk penanganan lebih lanjut, pendengar. Dengan penemuan tersebut, total korban yang telah ditemukan hingga hari ke-13 operasi SAR itu mencapai 160 orang. Dan dari jumlah tersebut, 108 orang ditemukan selamat dan 52 orang meninggal dunia. Operasi pencarian masih terus dilakukan, pendengar, untuk menemukan 83 korban yang belum ditemukan. Tim SAR gabungan mengerahkan penyelam melakukan penyisiran di permukaan serta menggunakan dukungan udara. Syafi juga menyampaikan seluruh unsur SAR akan terus mengoptimalkan pencarian dengan mengerahkan sumber daya yang tersedia. Informasi dan temuan di lapangan akan segera ditindaklanjuti untuk menemukan korban dan memberikan kepastian kepada keluarga yang menanti.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu. Gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh.

Masih terus bersama dengan kami di RRI Pro 1 Kendari untuk di perjalanan Sultra pagi ini pendengar. Kita kembali update informasi. Indonesia sukses meraih medali emas pertama di ajang Asian Games 2026. Ini kabar baik dan juga tentunya membanggakan. Tim bulu tangkis beregu putra berhasil merebut emas usai mengalahkan Cina. Indonesia kita pendengar menang 3-2 pada laga ketat yang berlangsung di Itonomiya City Municipal Gymnasium Jepang hari Kamis 24 September 2026. Kemenangan tersebut diraih oleh Alwi Farhan, Leo Roli Cornando dan Daniel Martin dan Muhammad Zaki Ubaidillah pendengar. Dan semangat juang tinggi yang membuat Indonesia bersemangat untuk mengejar ketertinggalan dari 0-2 tunggal putra Jonathan Christie dan pasangan Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri tumbang di awal. Dan tentunya ini sangat-sangat prestasi yang luar biasa ya. Kita ucapkan selamat tentunya karena Indonesia kita menang 3-2 pada laga ketat yang berlangsung di Jepang Kamis kemarin. Dan kemenangan ini dipersembahkan untuk Indonesia. Ada piala emas pertama ternyata pendengar ya. Dan poin-poin utamanya adalah bulu tangkis beregu putra mempersembahkan emas pertama Indonesia. Kemudian Indonesia pun juga akhirnya sukses meraih medali emas pertama di ajang Asian Games 2026. Dan ini mudah-mudahan bisa membuka peluang medali-medali emas lainnya yang akan datang ya untuk Indonesia. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian Indonesia menang 3-2 pada laga ketat di yang berlangsung di Jepang Kamis kemarin. Dan kemenangan tersebut diraih oleh Alwi Farhan, Leo Roli Cornando dan Daniel Martin dan juga Muhammad Zaki Ubaidillah pendengar. Kita ucapkan selamat untuk mereka pastinya.

0: lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin,
0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan.
1: Rit, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
0: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
2: Pinternya adekku. Ini dek minumnya, kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
3: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

0: dimanapun Anda menjangkau siaran kami di pagi hari ini. Jelang pada waktu pukul 8 pagi waktu Indonesia Tengah, kita bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: 92 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Masyarakat membakar lahan. Operasi SAR hari ke-13 kecelakaan KM Virgo Transport 8 berhasil evakuasi 11 jenazah. Aksi walkout Indonesia menjelang pidato pemimpin Israel merupakan bentuk solidaritas kepada rakyat Palestina. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 26 September 2026 bersama saya Zaini. Presiden Prabowo Subianto mengatakan ada peraturan daerah atau perda yang memperbolehkan masyarakat membakar lahan hingga 2 hektar yang mengakibatkan maraknya kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kalimantan dan Sumatera. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
2: Presiden Prabowo Subianto mengundang pakar dan akademisi dari berbagai perguruan tinggi di tanah air. Presiden Prabowo meminta masukan pakar terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di Pulau Kalimantan dan Sumatera. Presiden Prabowo Subianto mengungkap ada 8 peraturan daerah atau perda di tingkat kabupaten yang menjadi celah terjadinya karhutla. 8 perda memperbolehkan masyarakat membakar lahan hingga 2 hektar. Oleh sebab itu, regulasi harus dicabut atau dikoreksi. Penegasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam diskusi di Istana Merdeka, Jakarta.
3: Kita harus koreksi regulasi. Itu nanti kita harus tegas, masih ada 8 perda di kabupaten. Bayangkan, yang mau pakai loophole, bahwa boleh bakar 2 hektar, which is menurut saya complete nonsense. Bahwa satu orang boleh bakar 2 hektar. Kalau dia bakar 2 hektar, bagaimana dihentikan itu kebakaran? Satu orang enggak mungkin, kalau sudah 1 hektar, satu lapangan bola terbakar, satu orang mau hentikan. Kan itu kan menipu. Perda ini menipu.
2: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah telah memberikan solusi, diantaranya menawarkan lahan kepada masyarakat sehingga tidak sembarangan membuka lahan dengan cara dibakar.
3: Solusinya sudah saya berikan. Kalau Anda butuh lahan, lapor, kita buatkan lahan untuk kalian. Kita siapkan pompa untuk kalian. Kita ingin rakyat kita sejahtera, tidak mungkin kita mau celakakan rakyat kita.
2: Pada kesempatan yang sama, pakar dari Universitas Lambung Mangkurat Profesor Ahmad Kurnain menyarankan agar setiap desa memiliki peraturan untuk memitigasi karhutla seperti setiap pekarangan rumah membuat biopori atau lubang di atas tanah untuk meningkatkan daya serap air.
4: Kami menyarankan setiap desa mestinya ada peraturan desa yang berkaitan dengan bagaimana bisa menjaga melakukan mitigasi atas kebakaran termasuk banjir. Nah ini penting karena ada praktek-praktek baik yang bisa dilakukan Pak Presiden. Misalnya setiap pekarangan begitu ya. Misalnya kita bikin buat biopori gitu kan.
2: Presiden Prabowo Subianto mengerahkan 1000 prajurit TNI untuk memberikan pemahaman dan edukasi kepada masyarakat. Terutama terkait dengan pembukaan lahan agar tidak sembarangan.